0: yakni persoalan pemasaran produk.
1: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
0: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GMB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh, selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
4: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
3: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat, yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
5: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
3: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
7: Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi water bombing, ya, termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
6: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Chaniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
1: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
6: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
8: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
6: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
9: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
10: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat turunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar, atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata, deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil.
6: Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chan Hom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Alhumaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtona di Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di Anti MC Polri.
12: Selamat pagi.
2: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
12: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan sekembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari Anti MC Polri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
2: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1. Ada di antara Anda mungkin baru dengar wacana ini gitu ya. Soalnya ada wacana baru terkait dengan status pengemudi ojek online atau ojol. Nah, pemerintah mewacanakan pengemudi ojol untuk masuk dalam kategori pelaku UMKM. Rencana ini mendapat tanggapan berbeda dari sejumlah asosiasi. Ketua Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan bahwa hal tersebut ya mendukung wacana gitu ya. Nah, pengemudi ojol memang melakukan kegiatan usaha karena menggunakan kendaraan sendiri dengan teknologi aplikasi yang mendapatkan konsumen, untuk mendapatkan konsumen. Tapi di sisi lain, Ketua Umum Aku Mandiri Hermawati Setiorini mengingatkan agar status UMKM disesuaikan dengan aturan yang berlaku karena pelaku UMKM itu punya klasifikasi berbeda modal, aset, dan omset. Yang perlu diperhatikan, jangan sampai status sebagai UMKM justru menambah beban baru bagi pengemudi, apalagi selama ini kan basodara yang ojol sudah menanggung biaya bensin, perawatan kendaraan, dan juga potongan dari aplikator. Jadi, kalau wacana ini benar-benar diterapkan, harapannya bukan hanya sekadar perubahan status, tapi betul-betul memberikan perlindungan, kepastian, dan juga manfaat bagi pengemudi ojol.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Tahukah Anda, kemerdekaan Indonesia bukan hanya dijaga oleh para pejuang di medan perjuangan, tetapi juga oleh seorang wartawan.

Namanya Burhanuddin Muhammad Diah atau yang biasa dikenal dengan BM Diah. Saat naskah tulisan tangan proklamasi dianggap tak lagi diperlukan dan terbuang, BM Diah menyadari bahwa lembaran itu adalah bagian penting dari sejarah bangsa. Ia mengambilnya, menyimpannya dengan penuh tanggung jawab selama puluhan tahun, lalu menyerahkannya kepada pemerintah agar menjadi arsip negara yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Tak hanya itu, sebagai wartawan, BM Diah juga mendapat tugas untuk menyebarluaskan berita proklamasi ke masyarakat, sehingga kabar kemerdekaan segera diketahui di berbagai daerah.

Selamat pagi pendengar Pro 1, Semarak Kemerdekaan dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada 26 hingga 28 Agustus 2026. Bertempat di pelataran halaman kantor LPPRR Kupang. Jadi selama 3 hari, masyarakat kota Kupang dan sekitarnya akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik, hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni, pertunjukan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Catat tanggalnya, di tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026 di halaman kantor LPPRR Kupang, merayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Konsep Merah Putih berkarya untuk negeri, bersatu dalam harmoni, menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Konsep Merah Putih bersama RRI mengudara untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, pagi ini Beta hadirkan informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari membahas vaksin hepatitis B. Dalam video tersebut, Siti Fadila menyebutkan bahwa vaksin hepatitis B yang diberikan kepada bayi berbahaya dan mengaitkannya dengan sejumlah laporan kematian serta kejadian serius di Amerika Serikat. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin hepatitis B berbahaya dan menyebabkan kematian pada bayi berdasarkan keputusan CDC ACIP serta data VAERS adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, dalam video itu memang terdapat pernyataan bahwa ACIP melakukan pemungutan suara 8-3 pada Desember 2025. Namun keputusan itu tidak menyatakan vaksin hepatitis B menyebabkan kematian. Angka kematian dan kejadian serius yang disebutkan itu merupakan laporan VAERS yang tidak dapat digunakan untuk membuktikan hubungan sebab akibat antara vaksin dan kejadian tersebut. Bukti keamanan yang ditinjau CDC justru tidak menemukan perbedaan kematian antara bayi yang menerima vaksin hepatitis B dan yang tidak menerima vaksin. Info tadi Beta kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta, ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

0: Bapak, itu ada stand UMKM tuh. Kutong singgah sebentar kok.
1: Ih, nanti saat katong cari yang bermerek terkenal di tempat lain.
0: Di rumah nah, Bapak paling semangat bilang katong harus bangga produk lokal lah. Katong harus ini, harus itu. Tapi pas ada waktu untuk dukung UMKM dong, malah lewat begitu, Sa.
1: Waduh, iya Jue. Ternyata bangga itu bukan cuma di mulut. Nah, Mariso, mau beli apa? Beli sepuasnya, Su. So.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380 825 444, telepon WhatsApp dan voice note di 081 138 209 440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
4: Halo informasi.
5: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini Anda dilimpahkan semangat begitu ya, dan dilancarkan semua usahanya. Kembali kami hadir Dialog Kupang Menyapa. Ya pendengar, bulan Agustus selalu jadi momentum ya untuk Katong kembali mengingat perjuangan para pahlawan dalam merebut dan juga mempertahankan Katong punya kemerdekaan Indonesia. Memasuki hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui upacara ataupun juga lomba-lomba, tapi kemerdekaan ini juga harus hadir dalam bentuk kemandirian ekonomi, kesempatan untuk berusaha, kreativitas, dan juga kemampuan masyarakat untuk tumbuh bersama. Salah satu kekuatan ekonomi yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa Katong kenal dengan UMKM. Bahkan di NTT, UMKM tidak hanya jadi sumber penghasilan keluarga, tetapi juga jadi ruang untuk perkenalan soal kekayaan budaya, kemudian kerajinan, pangan lokal, dan lain sebagainya. Lantas sejauh mana UMKM di NTT ini terkoneksi dengan berbagai peluang? Katong akan bahas bersama dengan narasumber dengan topik memperingati di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, UMKM terkoneksi, tumbuh, berinovasi menuju NTT maju. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Persatuan RRI Kupang, beta menyapa ada Ketua Dekranasda Provinsi NTT, Ibu Asti Lakalena. Selamat pagi, Ibu Asti.
6: Selamat pagi.
5: Bagaimana kabar, Ibu?
6: Puji Tuhan, baik.
5: Ini sudah kali berapa, Ibu, datang ke Pro 1?
6: Dua atau tiga
5: kali ya. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktu datang ke sini. Kemudian beta juga mau menyapa ada Pak Linus Lusi selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTT. Selamat pagi Pak Linus.
7: Selamat pagi.
5: Iya, bagaimana kabar Pak?
7: Kabar baik, sehat.
5: Kabar sehat, luar biasa. Dan kita juga masih menunggu satu narasumber lagi. Semoga tidak ada hambatan untuk bisa bergabung bersama kami. Dan kami ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon setelah tengah perjalanan dialog kita ya. Anda bisa bergabung melalui sambungan telepon di 0380825444 atau 8431152. Bahkan Anda yang sementara ini juga menyaksikan kami di YouTube, boleh Anda tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan ditunjukkan kepada untuk Ibu Asti dan juga Pak Linus. Saya lanjut ke Pak Linus dulu ya. Pak, seperti apa sih ini kalau kita bicara soal kemerdekaan di usia ke-81 Indonesia, bagaimana Bapak melihat peran UMKM ya dalam mewujudkan kemerdekaan ekonomi masyarakat di NTT ini, Pak Linus?
7: Baik, selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Di samping saya ada Ibu Ketua Dekernasda, Ibu Asti Laklena. Ketika kita membicara soal peran UMKM, mereka adalah pahlawan-pahlawan kecil yang selama ini belum menjadi ikon yang menarik bagi para pengusaha-pengusaha besar untuk meliriknya.
5: Oh ya?
7: Nah, kenapa ini? Karena dominasi pelaku UMK itu masih dominasinya pada tatapan mikro.
5: Masih kecil-kecil. Masih kecil ya, Pak ya?
7: Masih kecil-kecil. Ini sangat mendominasi ya, hampir dari 364 ribu se-Nusa Tenggara Timur, dominasinya adalah usaha mikro.
5: Oh ya.
7: Yeah. Nah, ketika usaha mikro ini sangat mendominasi, mestinya ada Bapak angkat yang secara terus-menerus, apa melibatkan BUM atau para pengusaha-pengusaha kelas kakak, sehingga mereka bisa terangkat, terfasilitas secara baik, sehingga dia bisa naik kelas yang lebih baik. Tentu sampingnya pasti ada pertumbuhan, penyumbangan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Ini adalah komitmen pemerintah provinsi lewat Dinas Koperasi dan UKM dan dinas-dinas teknis yang sejenis yang memiliki bina-binaan pelaku UMKM. Tapi leading sektornya ada salah satunya ada di Dinas Koperasi dan UKM.
5: Iya, itu persoalannya apa nih Pak? Apakah ada persoalan klasik seperti ya keterbatasan modal, kemudian lemahnya strategi pemasaran atau seperti apa nih Pak? Legalitas usaha juga masuk tidak sih sebenarnya?
7: Kalau ditanya seperti itu, ketiga aspek masuk semua.
5: Masuk semua
7: masuk
5: ya?
7: Masuk semua, tidak ada yang meleset. Terkait dengan soal pendanaan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lewat Bank NTT telah menyiapkan dana 1 triliun. Tapi hasil evaluasi terpadu kemarin dengan asisten 2, karo ekonomi, dengan Himbara, serapan masyarakat untuk mengakses dana KUR di Bank NTT itu sangat kecil.
5: Sangat kecil.
7: Sangat kecil, pada dana tersedia, bunganya sangat rendah. Ketimbang Himbara. Himbara BRI sangat mendominasi ya, 100%. Nah, ini hal-hal yang mestinya disiapkan, diantisipasi. Ada apa sebenarnya? Pelaku UMK se-Nusa Tenggara Timur yang paling terbesar kan di Kota Kupang. Kemudian Kabupaten Kupang, ND, Sika. Nah, tetapi untuk mengakses dana-dana KUR yang disiapkan yang diperoleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur ketika Menteri UMK datang di Nusa Tenggara Timur dan rakot terpadu, beliau selalu memantau apakah yang disiapkan lewat Bank NTT sudah terserap. Itu berarti mereka gelontong lagi. Tapi sayangnya sampai hari
5: kecil,
7: ini
5: ya,
7: sangat kecil masyarakat kita mengakses.
5: Itu Pak tahu tidak alasannya kenapa sampai sebegitu Pak? Padahal sudah dikasih ini ya, sudah dikasih tapi ini yang diserap cuma sedikit sekali nih Pak.
7: Alasan yang pertama, mereka tidak mau mengambil sebuah risiko dalam sebuah usaha. Nah, itu alasan yang ketika kita melakukan berbagai wawancara kecil-kecil, pelaku UMK sepanjang jalan El Tari maupun binaan-binaan Dinas Koperasi kan 5.221. Kita datangi, kita wawancara secara acak. Mereka takut berutang. Nah, kalau takut berutang, ini juga menjadi sebuah PR yang besar. Untuk kita mengadvokasi. Yang kedua, sumber daya. Padahal selama ini kan berbagai pelatihan dilakukan oleh BI, oleh Dekranasda, oleh Dharma Wanita atau sejenisnya yang selalu bermitra. Nah, tetapi tindak lanjut daripada sebuah pelatihan ini pasca pelatihan mereka kembali pada mentalitas yang lama, tidak ulet, tidak fokus, mau rambas sana rambas sini. Nah, ini hal yang mestinya harus diubah mindsetnya. Nah, ini tanggung jawab tidak hanya dinas koperasi dan UKM, tetapi tentu ada pergeseran tanggung jawab.
5: Iya.
7: Toko-toko gereja, toko-toko masyarakat harusnya melirik ini, terlebih para pemangku kepentingan yang memiliki rakyat secara langsung, bupati, wakil bupati kabupaten kota.
5: Iya.
7: Nah, ini yang mestinya memiliki rakyat secara langsung.
5: Ini juga mungkin dipengaruhi oleh kondisi ekonomi ya Pak ya?
7: Justru dengan usaha mikro kecil memacu ekonomi.
5: Oh iya.
7: Iya. Justru yang jualan kecil-kecilan ini, ya, itu dia tetap bertahan.
5: Siap.
7: Ketimbang pengusaha-pengusaha besar dia bisa ambruk. Kan secara sosial ekonomi ya usaha kecil dia tetap bertahan, terlebih mikro. Karena setiap pergerakan ekonomi pasti selalu ada pendapatan. Nah, ini yang harus dikawal secara terus-menerus dan dilakukan mitigasi secara kelembagaan, tanggung jawab moral, terlebih para pelaku secara langsung yang memiliki komunitas yang tinggi. Dan kita monitoring secara acak, secara terpadu. Nah, ini PR tantangan paling berat. Dan untuk Bunda Asti, kita juga menginformasikan ketika pameran yang akan datang, kita diberi kuota menyiapkan 50 pelaku UMKM dari Dinas Koperasi UMKM. Sisanya mendaftar secara langsung di Dinas Infocom sebagai panitia penyelenggara. Dan diberi ruang. Justru tahun lalu kan hampir 3 miliar lebih ya. Tahun lalu. Tahun lalu kan omset selama pamer kan 3 miliar lebih. Kontribusi yang terbesar salah satunya pelaku UMKM. Nah, ini.
5: Bahkan tadi dari spot yang kita dengar itu dibuka sekitar 300 ton gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Apakah nanti dia akan naik omsetnya atau bakal apa, kita akan nanti lihat nanti keadaannya ya Pak Linus ya. Terima kasih Pak Linus. Saya lanjut lagi ke Ibu Asti. Ini kalau kita mau lihat ya, Dekran Nasda ini kan pasti sangat dekat dengan pengembangan kerajinan dan produk karya daerah gitu ya Ibu ya. Nah, bagaimana Ibu Asti melihat potensi produk-produk UMKM dan kerajinan NTT saat ini Ibu Asti?
6: Ya, terima kasih. Potensinya luar biasa, terutama kalau kita bicara tentang krianya ya, wastranya terutama. Bukan hanya nasional tetapi itu juga internasional. Karena kalau kita secara periodik menerima kunjungan dari wisatawan luar, itu mereka sangat tertarik. Kemudian kalau kita melakukan pameran misalnya di Jakarta, itu pasti stand kita salah satu yang diserbu begitu.
5: Ludes
6: ya.
5: Ibu ya.
6: Iya. Tetapi memang masalah apa namanya? Stabilitas kualitas gitu ya, supaya mereka bisa mempertahankan mutu kualitasnya, itu yang menjadi permasalahan di kita juga. Kemudian masalah keberlanjutannya. Ini terkait juga kalau misalnya kita bicara tentang kuliner, UMKM seperti itu, banyak yang naik turun, tidak ada yang bisa konstan begitu.
5: Oh gitu ya Bu ya. Nah, karena memang betul kalau kita mau untuk orang semakin kenal, ya khususnya luar negeri kan mereka butuh standar yang tinggi ya.
6: Keberlanjutan kualitas ya, sama jaminan keberlanjutannya. Itu yang masih agak sulit kita penuhi.
5: Lalu kira-kira Ibu bagaimana tuntutan profesionalismenya Ibu ya, dari sisi publik dan legislatif ini kan kadang-kadang mendesak agar ajang pameran dan keterlibatan UMKM binaan Dekran Nasda ini bisa naik kelas gitu ya Bu ya, tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial tanpa dampak ekonomi jangka panjang. Ini bagaimana tanggapan Ibu nih?
6: Ajang pameran buat kita itu menjadi apa, sarana untuk melihat. Yang pertama adalah untuk menampilkan pendampingan yang sudah kita lakukan, pembinaan yang sudah kita lakukan ini bagaimana penerimaannya di masyarakat. Itu ketika kita pameran kan akan kelihatan di situ. Oh ternyata misalnya diterima. Oh ternyata masih ada kurangnya di sini. Di pameran itu kan kita bisa keliling tuh kita lihat. Mungkin ada yang sejenis kita lihat, oh dia ada keunggulannya di sini. Ternyata kita punya belum. Tapi mungkin kita punya ada keunggulan di sini yang mereka nggak punya gitu. Jadi sebenarnya pameran itu adalah ajang untuk satu menampilkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita upayakan, baik oleh Dekranasda ataupun pendamping-pendamping yang lainnya, perbankan dan segala macamnya, termasuk Pemprov juga, dinas-dinas terkait. Yang kedua itu adalah sarana untuk test market, ya, untuk lihat apa namanya, potensinya dan antusiasme masyarakat terhadap produk kita. Yang ketiga itu adalah ajang untuk belajar. Kalau ternyata kita lihat yang menurut kita ini pendampingan sudah kita lakukan cukup nih, tetapi ketika diuji di pameran itu, kok masih misalnya masih kurang ya, animonya kenapa gitu. Nah itu yang akan kita benahi terus untuk kemudian dilakukan pendampingan-pendampingan. Dan di situ juga menjadi ajang seleksi. Kira-kira UMKM mana yang sudah mulai bisa kita naikkan levelnya nih. Kalau tadi misalnya yang masih mikro ya Pak, coba kita naikkan levelnya, bisa nggak? Atau dari sisi quality, kalau misalnya oh masih di sini, kita coba masuk ke middle nih, bisa nggak gitu? Dengan pendamping-pendamping tentu saja yang skalanya atau kualifikasinya juga di upgrade gitu ya. Kalau yang kan kita selalu ada standar, kalau misalnya oh pelatihan dasar dengan ini, nanti kalau sudah menengah dengan ini, pelan-pelan om kita mencoba mengupgrade itu. Nanti ini kita main di level provinsi misalnya, kita lihat oh ini sudah bagus kok, bisa nih kita coba masuk ke nasional, kita pamerkan. Termasuk kemarin kita ada pameran Dekranasda dalam rangka HUT Dekranasda di Makassar. Itu kita coba kurasi dari sekian produk yang masuk di Dekranasda yang menjadi dampingan kita, kira-kira mana yang baik yang bisa kita tampilkan di sana di ajang nasional. Kemudian nanti September nanti juga ada Krianusa, kita akan kembali melakukan kurasi, kira-kira mana nih yang bagus. Bukan hanya yang di kalau provinsi lebih dekat dengan Kupang, tetapi kita juga meminta dari kabupaten kota, ayo tampilkan produk terbaikmu yang mana, supaya kita bantu pamerkan. Artinya kan memperluas pasar juga. Kemudian nanti dari situ kita lihat, oh kalau yang terbaik versinya kita di sini, ternyata masih ada lagi yang bisa lebih baik. Kita belajar lagi.
5: Ada berapa banyak sih Bu binaan ya, UMKM binaan di bawah Dekranasda itu?
6: Kalau yang di bawah Dekranasda itu sekitar 200, hampir 300, 290-an. Iya. Hampir sekitar 300-an UMKM IKM di bawah binaan Dekranasda.
5: Itu kira-kira Ibu, adakah dari hampir 300-an itu, adakah semuanya itu akan menuju ke middle gitu itu, atau bagaimana? Semuanya masih belum, dari bawah.
6: Belum. Jadi ternyata ketika kita ini sebagai contoh saja.
5: Silakan.
6: Kami Dekranasda bekerja sama juga dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia yang menginisiasi kemudian melibatkan kami termasuk Dekranasda untuk melakukan mengkurasi produk-produk atau UMKM mana yang akan kita bina, kemudian melakukan pendampingan pelatihan. Dari sekian itu pengusaha, pengusaha UMKM ini ada yang mau dibina, dilatih dan mau maju. Tetapi ada yang cukup sukses, sudah Ibu, biar begini sah. Itu tadi mungkin salah satunya takut mengambil resiko ya.
5: Kurang percaya diri juga ya.
6: Iya. Ada juga yang begitu. Ada yang didampingi mau maju, tapi ada yang dia tetap stay di situ, tetap di tempat. Jadi akhirnya ya ya sudah, kita fokus ke yang bisa kita, yang mau maju bersama dengan kita. Ayo kita dampingi terus, sembari kita mencari potensi-potensi lain nih yang bisa kita kembangkan begitu. Yang sudah mulai bisa jalan sendiri ya sudah mulai kita lepas pelan-pelan. Kita hanya memberi wadah kepada mereka untuk tetap mempromosikan atau menjual produknya, memperkenalkan produk mereka gitu. Tetapi yang lain tetap kita datang dan pergi, bergantian-bergantian, karena kita selalu memberi ruang untuk mereka, ayo kamu sudah berproduksi, silahkan coba, kita tinggal teskan animo masyarakat begitu.
5: Oke, baik, terima kasih banyak ya Ibu Asi. Nanti setelah ini Beta mau tanya-tanya lebih jelas soal Kria ya. Soalnya itu jadi kekuatan kita juga ya Ibu Asti ya. Tapi di sini sudah bersama kami dari Lapas Perempuan Kelas 2B Kupang. Ada Ibu Yvonne mewakili Ibu Dewi ya.
6: Ya,
5: oke, yang sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Kupang. Yang saya mau tanya Ibu Yvonne, kira-kira ketika melihat pemberdayaan UMKM juga dilakukan di lingkungan lapas perempuan, seperti apa sih program pembinaan keterampilan dan kewirausahaan bagi warga binaan di lapas perempuan kelas 2B Kupang, Ibu Yvonne?
8: Baik, terima kasih Mohon izin kami mewakili pimpinan untuk hadir di sini karena beliau mendadak dipanggil ke Jakarta. Kalau di lapas perempuan, pemberdayaan UMKM ini memang menjadi bagian dari pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Jadi kami tidak hanya memberikan keterampilan, tetapi kami juga mendorong mereka untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi. Ada beberapa keterampilan yang sedang kami kembangkan di lapas, seperti ada menjahit, tata boga, dan juga salon serta tenun. Sampai saat ini, dari pertanian dan ketahanan pangan ini sudah ada hasil yang kami dapat, dan juga hasil karya mereka ini kemudian kami dorong untuk dipasarkan. Baik lewat media sosial, pasar, maupun lewat kegiatan pameran yang dilaksanakan oleh berbagai pihak, itu sering kami ikut sertakan hasil-hasil yang mereka produksi di dalam lapas. Kami juga membangun sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait. Yang ingin kami jual adalah hasil produk dari warga binaan. Hanya bagian yang kami produksi ini bisa diterima nanti di pasaran dari stakeholder yang melaksanakan pameran itu.
5: Oh begitu ya.
8: Harapannya nanti ketika mereka setelah selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat, mereka sudah punya keterampilan dan juga pengalaman yang bisa menjadi modal untuk mandiri secara ekonomi.
5: Siap. Ibu Ivo, tadi disampaikan ada pelatihan menjahit, ada pengolahan pengolahan hasil karya tangan begitu ya. Kemudian juga ada dari sektor pertanian juga ada gitu ya. Ibu Ivo, ini menarik sekali. Dan kira-kira apakah mereka itu dibantu sama stakeholder atau dari UMKM binaan lain yang membantu mereka untuk mendapatkan keterampilan itu atau bagaimana Ibu? Atau justru Ibu Ivo dan teman-teman sendiri yang mengajarkan kepada mereka?
8: Baik. Kami memang ada kerjasama dengan berbagai pihak, dengan stakeholder lainnya untuk melatih. Jadi memang kalau dari segi tata boga ada juga yang dilatih oleh kami pegawai. Tetapi kebanyakan kami bekerja sama dengan pihak lainnya, yang dalam hal ini kalau tenun dengan tenun Inandao. Dan juga kami bekerja sama dengan BLK. Untuk pembinaan dari tenun, dari salon, dan juga dari merajut dan tata boga. Kalau dari pertanian, kami kemarin ada kerjasama juga dengan Dinas Pertanian Provinsi.
5: Jadi itu dipastikan semua warga binaan ikut ambil bagian atau justru itu karena suka dan tidak suka nih?
8: Jadi kalau di dalam, semua warga binaan itu wajib kami asesmen. Dari hasil asesmen itu bisa kami tentukan dia punya keahlian di
5: mana.
8: Setiap kali mereka masuk pertama selalu kami asesmen.
5: Kalau suka masak masuk di tata boga gitu ya. Kalau bertani ya
8: masuk di pertanian, perkebunan kan.
5: Kalau yang suka belanja itu lain lagi ya nanti gitu ya.
8: Ada justifnya, ada justifnya.
5: Baik, terima kasih Ibu Yvonne. Baik, pendengar, kita akan lanjut lagi di sesi yang kedua ini. Kami ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon WA dan juga SMS. Sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan ditujukan kepada Ibu Asti, kepada Pak Linus, ataupun juga kepada Ibu Yvonne. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kupang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

0: langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang dan pagi ini kita masih bahas soal memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. UMKM terkoneksi tumbuh berinovasi menuju NTT maju. Dan saya masih bersama dengan Pak Linus, Ibu Asti dan juga Ibu Yvonne yang sudah hadir bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Saya lanjut ke Pak Linus gitu ya. Pak Linus, kita tahu bersama bahwa banyak sekali produk-produk UMKM NTT yang sebenarnya punya keunikan yang sangat luar biasa gitu ya. Mulai dari tenun, krianya, pangan lokal, sampai ke kerajinan-kerajinan tangan lainnya. Ya, apa yang harus dilakukan agar produk-produk lokal kita ini mampu bersaing di pasar yang lebih luas? Mungkin nih gitu ya Pak, untuk menembus itu agak ya susah-susah gampang begitu ya Pak ya, tapi tidak ada mustahil begitu ya untuk kita ketika bekerja keras dan kita ada koneksi yang besar bersama dengan Ibu Asti dan juga orang-orang hebat di luar sana yang bisa kita masukkan untuk UMKM kita bisa naik kelas nih. Silakan Pak Linus.
3: Baik ya, ketika kita membicarakan produk-produk Nusa Tenggara Timur terkait salah satunya tenun ikat. Tenun ikat di era tahun 1980-an, 90-an, itu yang mendunia ya. Yeah. Mendunia itu kan salah satunya dari Timur Tengah Utara. Itu motif yang terkenal yang diangkat oleh Harian Umum Kompas pernah merilisnya. Kemudian disusul tenun yang mendunia sekarang kan Sumba. Yang sangat disukai. Kenapa disukai? Tentu
2: motifnya ya Pak ya.
3: Motifnya dan juga kurasinya ya. Itu dialami betul-betul dan pola pendampingan secara terus-menerus. Baik dekranasi setempat, bekerjasama dengan Bank Indonesia seperti yang disampaikan oleh Bunda Ketua Dekranasda. Ini mesti harus terus-menerus dipacu. Untuk Nusa Tenggara Timur, jumlah motif ya, bangsa pasar ini kan mereka tidak mau mengenal, tidak melihat motifnya jenis apa. Tetapi dia cita rasa ini kan beda-beda. Kelas penggemar motif ini kan kelasnya bervariatif. Ketika bervariatif, makanya para pelaku penenun mestinya menyasar segmen ini. Kaum muda, remaja senangnya motif jenis apa. Kelas menengah motif jenisnya seperti apa. Nah, ini kan butuh pemetaan tersendiri bagi para pengerja tenun. Kalau ini dikemas secara baik, diedukasi secara baik, kita yakin pasti menjadi sebuah ikon untuk Nusa Tenggara Timur. Nah, di samping itu, contoh tenun-tenun yang paling mendominasi yang lebih dari satu motif kan Timur Tengah Selatan. Kemudian Alor, Sumba, kita langsung tahu memang, terlebih Sumba Timur. Sumba Timur ini kan kita bisa lihat, oh ini dari Sumba Timur. Sumba Baratnya beda lagi. Dia punya kain, jahitnya juga beda. Sabu dengan keunikan masing-masing, rote, daratan flores ende. Ngada, ketika kami tahun 2020 di Ngada mendapat tugas tambahan dari pemerintah provinsi saat itu, saya bilang gini, kalau kain Pacawa Ngada, ini kan satu merek aja. Nah, merek aja, jadi kainnya itu kapan bisa digunakan dalam suasana keadatan, karena ada nilai sakral. Kapan kain ini bisa digunakan dalam sebuah momentum hajatan pesta-pesta hiburan. Karena satu motif, satu merek aja, ya kita anjurkan saat itu kepada teman-teman pengusaha di sana, pengrajin, coba pilahkan.

0: dibuat kesepakatan antar etnis seperti apa, sehingga stratanya beda-beda. Nah, sehingga kalau urusan adat, ini motifnya digunakan ini.
1: Yeah.
0: Kalau urusan hiburan, ini kelahnya ini. Ini kan tidak. Ini mulai dari anak kecil juga pakai motif yang sama, digunakan oleh presiden. Nah, ini juga menimbulkan sebuah cita rasa psikologis yang berbeda-beda. Yeah. Nah, ini tantangan bagi penenun yang mestinya menyisir cita rasa para konsumen itu sendiri. Nah, itu harus diedukasi.
1: Yeah.
0: Edukasinya model apa? Tentu berbagai saluran nama dia.
1: Mm-hmm.
0: Jadi itu.
1: Baik. Lalu Pak Gita, kalau bicara soal UMKM gitu ya, kita juga ingat akan NIB-nya Pak ya.
0: Betul.
1: NIB. Legalitas dan juga standar mutunya. Jadi banyak pelaku usaha ini yang belum memiliki NIB, izin PIRT gitu ya, ataupun sertifikasi halal serta mutu yang belum konsisten. Nah, ini bagaimana caranya supaya benar-benar dengan produk-produk yang luar biasa yang kita punya ini distandarisasi dengan legalitas dan juga standar mutunya nih Pak?
0: Ini pertanyaan yang menarik. Hari ini kan terlebih di Kota Kupang.
1: Yeah.
0: Para pelaku UMKM rata-rata itu belum ada kesadaran melakukan proses perizinan, nomor induk berusaha, sertifikasi halal. Ini kan soal makanan-makanan kecil, kenyamanan pangan kan penting. Ketika kita hari Sabtu kami jalan-jalan pagi di area seputaran Kavrei, itu rata-rata kita tanya, urusnya ada di mana?
1: Nah,
0: urusnya ada di mana? Padahal ada dinas-dinas, seperti dinas koperasi mengurusnya jalan pelapa pun. Ada dinas teknis lagi di perizinan, ada.
1: Yeah.
0: Itu jalan pelapa yang mana kita himbau secara terus-menerus. Karena gratis, tidak pernah dipungut biaya apapun.
1: Yeah.
0: Kalau ini mereka menyadari untuk proses pengurusan surat menyurat, sertifikasi halal dengan Balai POM sejenisnya, maka ketika konsumen mencicip cita rasa bisa makanan kecil, itu kan tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, dan keamanan pangan itu harus diutamakan. Kita selalu mendorong. Seperti hari Minggu juga sampai kita lakukan upaya-upaya di gereja tertentu.
1: Yeah.
0: Kan ada jajan begitu banyak sepanjang area gereja. Saya tanya, ini sudah ada memiliki NB? Mereka bilang, urusnya di mana? Nah, itu pengalaman satu hari Minggu kemarin di salah satu gereja di Kota Kupang. Jadi kita arahkan, kalau ada ruang, ada KTP, silakan hari Senin mampir di Jalan Pelapa. Itu ada petugas yang sudah siap. Cukup tunjukkan KTP, prosesnya tidak lebih dari 10 menit dan keluar surat izinnya.
1: Okay.
0: Nah, itu terekam secara online. Nah, kemudian kita juga memfasilitasi dinas koperasi memfasilitasi untuk sertifikasi halal.
1: Iya.
0: Nah, itu kan penting sekali.
1: Nah, ini bagaimana nih dari Dekranasta bisa membantu informasi ini bisa sampai ke teman-teman UMKM supaya mereka juga bisa mengurusi soal hal-hal tadi nih, Pak Linus.
0: Memang selama ini Dekranasta sudah melakukan.
1: Sudah ya.
0: Sudah melakukan semua. Tetapi karena segmen pelaku UMKM mikro ini begitu sangat mendominasi, maka tidak hanya satu lembaga, tapi berbagai komponen elemen masyarakat, terlebih RT, RW yang paling terdekat, yang tahu persis, usia ini menggugah kesadaran teman-teman untuk mengurus segala persoalan, sehingga ada akses ketika mereka memperoleh izin perizinan. Akses kurnya itu persyaratan-persyaratan harus dilengkapi.
1: Oke. Okay.
0: Nah, ini sehingga
2: bisa online juga ya Pak Linus.
0: Bisa online.
1: Sangat mudah ya. Iya, tidak butuh waktu lama gitu ya.
0: Sendiri proses pakai HP bisa. Nah, sehingga ini yang menjadi sebuah pekerjaan bersama, keroyok bersama-sama.
1: Oke.
0: Okay. Nah, terlebih pemangku kepentingan lingkungan yang terdekat lah RT RW secara kelembagaan tentu ada lembaga-lembaga yang memiliki otoritas.
1: Siap.
0: Tapi apa salahnya ini digugat secara masif.
1: Yeah.
0: Terlebih waktu hari Sabtu ya. Nah, Sabtu kalau kita sampel itu banyak yang belum memiliki itu.
2: Mereka nggak tahu bahwa harus pakai NIB.
1: Harus ya itu ya.
2: Jadi biasa bikin jual begitu saja.
1: Oke, mungkin mereka belum menyentuh informasi seperti, oh jangan sampai kalau beta son usahlah urus ini buat apa begitu ya. Padahal sebenarnya ada manfaatnya ya Pak ya.
0: Ada manfaatnya sangat banyak sekali karena itu syarat-syarat formal. Ketika kesulitan pendanaan, gurunya itu menghendaki itu semua. Nah, ini yang harus didorong terus. Jadi asumsi pemikiran saya, jangan-jangan Bank NTT serapnya kur kecil-kecil karena persoalan-persoalan ini.
1: Iya, kemungkinannya bisa seperti kemungkinan itu ya, Pak ya.
0: Benar sekali ini.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Linus. Saya lanjut lagi ke Ibu Asti ini. Nah, ini kalau kita bahas soal akses pasar berkelanjutan ya, Ibu ya. Ini walaupun memang ada fasilitas yang mewadahi seperti pameran dengan momentum kemerdekaan, kemudian juga ada NTT Mart gitu ya, Ibu ya. Lalu dari Ibu sendiri kira-kira apa tantangan terbesar ya pada komunitas kontuintas omset dan juga kemampuan finansial mandiri para pengrajin lokal di luar musim-musim perayaan ini nih, Ibu?
2: Ya, kalau kontinuitas kita ambil satu contoh saja kan, dikira juga mendampingi untuk UMKM termasuk yang kuliner ya. Beberapa bulan yang lalu kami ada pameran di Jakarta.
1: Iya.
2: Kemudian sasarannya, pesertanya ada juga yang dari luar negeri, banyak dari kedubes, kedutaan, kemudian dari luar negeri. Salah satu yang laris saat itu yang kami bawa, kami perkenalkan, itu kan ada keripik pisang gula lontar. Itu enak. Bawa pertama habis kan, satu hari mungkin habis. Kita minta datang lagi, kosong. Mau yang dari mana-mana lah, yang ND habis, yang dari Kupang juga habis. Ternyata kalau kayak pisang itu, ini problem bertahun-tahun, Pak Linus. Ada masa-masa tertentu yang itu pohon-pohon pisang kena virus.
1: Oh gitu ya.
2: Dan hampir di seluruh NTT.
1: Musim penghujan. Jadi ada musim-musim mungkin ya.
2: Ada virus tertentu. Jadi ini saya pikir kontinuitas ini tidak hanya urusannya pengusaha UMKM, Dekra, koperasi UMKM begitu ya, Perindak. Tapi ini juga mesti ada melibatkan dari Dinas Pertanian, perkebunan begitu untuk meneliti.
1: Iya.
2: Apa sih sebabnya? Kan bertahun-tahun. Iya. Saya beberapa tahun yang lalu saya pernah keliling juga ketemu dengan pengusaha UMKM, mereka bilang, "Ibu, ini kita lagi habis pisang." Ya, habis kabupaten ini nanti dia menular, seperti menular. Nah, kalau ini sudah bertahun-tahun, mestinya ini himbauan juga dan permohonan juga mungkin Dinas Pertanian dan Perkebunan bisa meneliti apa sih yang menyebabkan ini, bagaimana cara pencegahannya. Karena kalau habis-habis memang susah cari keripik pisang itu ternyata. Padahal ini sangat digemari.
1: Okay.
2: Laris, dia bilang, mereka bilang, "Ibuku, ini kalau kayak gini oke nih." Dia bilang, "Ini pasar Jakarta juga oke." Dia bilang, "Iya, cuman masalah kontinuitasnya."
1: Iya.
2: Jadi ini terkait kalau misalnya kayak kuliner artinya dengan produk lokalnya, tanamannya, itu yang ada kaitannya, nggak hanya kita saja yang ngurus, tapi ternyata kan ini ada urusan dengan pertanian perkebunan.
1: Yeah.
2: Kemudian kalau misalnya kita bicara tentang tenun, ini kadang masalah benang, kita masih, karena benang masih banyak ambil dari luar. Kemudian kalaupun benang kapas yang pakai kapuk itu, padahal kita pakai itu, tetapi sepertinya belum difikirkan atau diupayakan untuk membuat pengklasteran begitu ya. Jadi kalau memang kita mau pakai kapuk, ayo tanam, kita ini masyarakat untuk daerah-daerah yang subur, kebun luas, segala macam tanaman ditanam di situ.
1: Yeah.
2: Tetapi tidak bisa mencapai skala produksi. Jadi mestinya mungkin masih ada pemetaan kalau okay, kapuk paling cocok ditanam di sini. Ayo daerah sini kita harus tanam. Mau berterbuka untuk okay, kita tanam kapuk. Yang lain misalnya nanti dengan pewarnanya, pewarna alam seperti itu juga kita nggak bisa. Masyarakat kita ini masih banyak karena di hutan banyak, asal ambil lupa untuk budidayanya.
1: Okay.
2: Nah kalau sekarang kita mendampingi, kita turun itu kita selalu bilang, mama jangan lupa mama ambil taru, mama ambil ini dari mengkudu dan segala macamnya, mama tanam juga. Tapi kan mereka juga tanam kecil, cuman di sekitar rumahnya saja.
1: Iya, takutnya ada permintaan banyak, justru itu jadi kendala
2: itu
1: gitu ya.
2: Juga, tapi beberapa sudah ada di Sumba, kemudian di mana lagi saya lupa, ada satu daerah lagi, itu sudah ada yang khusus
3: budidaya.
2: Mereka budidaya, dia khusus, "Bunda, saya tanam ini hanya untuk tanaman pewarna alam." Dia bilang, "Gak apa-apa," saya bilang gitu. Karena ini pun nanti bisa, kalau kita bisa produksi, kita bisa support untuk daerah-daerah lain.
1: Iya.
2: Karena kita pewarna alam ini di Jawa Tengah, Solo kalau saya tidak salah, mereka ada produksi yang dalam bentuk pastanya. Jadi kadang di kita pun ngambil dari mereka. Karena itu tadi, cari tanamannya butuhnya susah, banyak ya? Ternyata nggak ada. Nah jadi memang masih apa, masih kita apa dorong dan kita perjuangkan supaya masalah kontinuitas ini sama seperti juga anyaman.
1: Yeah.
2: Anyaman juga kami pernah ngobrol dengan Kak Hana, Du Anyam itu bilang, "Bunda, banyak kok hotel ini yang mau sebenarnya. Cuman apa kami yang enggak berani kontrak MOU dengan mereka karena kita juga enggak bisa jamin keberlanjutannya." Nah, jadi hal-hal ini kesadaran bersama yang harus kita dorong. Bahwa ya kita harus mau berbagi nih. Kalau memang potensialnya di sini, ayo kita dorong ini di sini. Sama seperti misalnya pisang, paling bagus pisang mana sih daerah itu, dan mungkin industri untuk apa pembuatan keripik pisang difokuskan di sana. Di yang lainnya boleh, tapi ini bisa menjadi sentranya gitu.
1: Yeah.
2: Kayak sentra garam kan ada ya Pak ya, ini sentra keripik pisang, sentra singkong, keripik singkong gitu ya. Kemudian yang lain-lain kelornya. Kalau kopi sih saya pikir semua kabupaten punya keistimewaan kopi.
1: Yeah.
2: Dan justru ini yang kita perkenalkan. Jadi kalau selama ini orang cuma tahu kopi Flores, Manggarai, Bajawa, padahal yang lainnya ada. Lembata juga punya gitu kan. Kemudian Flotim juga punya, Sumba juga ada, bahkan yang di TTU juga ada, Belu juga ada. Jadi kita tugas di Dekranas ini sebenarnya bukan di bagaimana menjualnya.
1: Yeah.
2: Tetapi adalah pada promosi, pada pembinaan, pada pendampingan. Jadi kalau misalnya oh yang ini sudah mulai terkenal, ini sudah bisa jalan, kami kurangi dia punya, kami masukkan
1: yang lain ya.
2: Supaya orang kenal. Ketika pameran pun begitu. Sama seperti Wasra, betul kata Pak Linus, orang sudah kenal nih, Sumba tuh udah kenal banget di mana-mana kenal Sumba. Tapi ternyata Ayo Tupas juga keren gitu kan. Kemudian yang sama TTU, kemudian Belu, Malaka pun ternyata cantik-cantik. Ini kita sudah mulai perkenalkan. Jadi kalau pas ada kunjungan dari pusat atau kita pameran di luar, kita mulai perkenalkan yang lain. Sumba pasti orang udah kenal. Jadi kita sudah mulai kurangi karena pemainnya udah banyak nih.
1: Siap.
2: Kita bawa yang Malaka, yang Belu misalnya kayak gitu. Kemudian kita bawa lagi yang dari lain, Alor lah dan segala macamnya itu. Supaya tugas kami itu adalah orang mengenal semua keindahan dan kekayaan NTT gitu kan. Di bidang krianya, di bidang kulinernya seperti itu.
1: Jadi untuk sebenarnya dikenal lebih luas ini bukan pekerjaan yang gampang, Ibu ya.
2: Sulit, iya.
1: Iya, jadi butuh kerjasama semua pihak gitu ya, supaya kontinuitas seperti yang tadi Ibu sampaikan itu bisa terwujud gitu ya. Jangan sampai orang mintanya banyak, oh ternyata stoknya sedikit.
2: Dan cuman terpencar-pencar begitu. Jadi kita kalau mau minta jagung titip pun misalnya begitu, yang enak, yang bagus misalnya yang ini, nanti sebentaran dia, aduh ibu gak bisa, kami cuma segini saja. Karena mungkin dia tergantung dari jagungnya. Nah jagungnya juga tidak bisa continue juga. Jadi saling berkaitan sebenarnya.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Asti. Saya lanjut lagi ke Ibu Yvonne. Seperti apa nih Ibu kira-kira kolaborasi gitu ya antar kementerian agar semua produk-produk yang dihasilkan oleh warga binaan ini bisa dinikmati bukan hanya dari teman-teman di instansi terkait, tapi juga di kementerian-kementerian lain juga bisa ya menikmati hasil dari teman-teman warga binaan, mungkin dari ya kegiatan-kegiatan pertanian misalnya atau UMKM yang di sana. Seperti apa nih Ibu Ivan?
3: Baik, terima kasih. Kalau kolaborasi dengan beberapa stakeholder dan kementerian yang sudah kami jalankan di Lapas Perempuan itu adalah untuk mengembangkan terkait dengan tenun ikat kami, itu kami bekerja sama dengan Rumah Tenun Ikat Inandao. Terus untuk keterampilan salon, karena kebetulan kami di dalam punya salon juga, itu kami pernah juga dengan Vania Salon. Pernah waktu itu di, tapi selama ini Valencia, juga kerja Valencia Salon dan LKP Vania Salon. Untuk membantu kami membina narapidana kami untuk punya keterampilan lebih bagus lagi di bidang salon. Terus kalau dengan instansi lain itu ya dengan Dinas Pertanian Provinsi untuk mendapatkan pendampingan untuk pemanfaatan lahan perkebunan kami. Terus kalau dengan UMKM kami yaitu dijadikan diundang untuk mengikuti pameran UMKM dari berbagai instansi yang terakhir itu kami dengan Polda NTT. Itu kami diundang untuk membuka stand di sana, memamerkan produk boga dan juga hasil tenun dan tenun dan keterampilan merajut waktu itu.
1: Apakah beberapa hari ke depan ini ada semacam bazar atau UMKM yang akan dilakukan oleh dari warga binaan seperti lapas?
3: Untuk 17 Agustus ini masih dalam perencanaan. Rencananya ada kami lakukan pameran di depan kantor saja untuk masyarakat sekitar.
1: Siap.
3: Memamerkan hasil produk kami.
1: Apakah bisa juga ya dari pemerintah provinsi?
2: Pameran pembangunan sudah dapat undangan belum?
3: Belum.
2: Itu bisa mendaftar.
3: Oh ya, baik. Nanti kami
2: coba kita sampaikan.
1: Ya, siap.
3: Ya. Bisa buka salah satu stand kami nebeng di Kementerian IMIPAS, Ibu.
1: Menarik tuh bisa ikut bareng di situ ya. Siapa tahu hasil-hasil produk dari teman-teman warga binaan ini bisa mendapatkan keuntungan gitu ya dari hasil selama ini mereka sudah lakukan.
3: Ulang tahun Polda NTT itu kami menjual dipesan oleh Kapolda itu tenun selendang yang dipakai oleh waktu itu kami dipesan 50. Dipakai di hari kedua dan hari ketiga pameran di lapangan Polda waktu itu.
1: Baik, terima kasih Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Boleh saya minta closing statement-nya terkait dengan topik kita menyangkut dengan memperingati HUT ke-81 RI UMKM terkoneksi tumbuh berinovasi menuju NTT maju. Dipersilakan kepada Pak Linus, nanti disusul sama Bunda Asti dan ditutup sama Ibu Ivon. Silakan.
0: Para pendengar di mana saja berada, sekali di udara tetap di udara.
1: Merdeka.
0: Pelaku UMK, UMK Senusa Tenggara Timur tetap di udara, selalu di udara. Tapi jangan lupa pijakan dasar, berkesinambungan itu penting. Dan di pameran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan 200 tempat untuk para pelaku UMK Senusa Tenggara Timur berpartisipasi.
1: Itu kalau mau daftarnya di mana nih? Di panitia
0: Dinas
1: pameran
0: Koperasi
1: ya?
0: Dan juga Dinas Infocom.
2: Kominfo.
1: Siap.
0: Nah, itu bisa menggunakan ruang ini dan juga jangan lupa mengasih kur di Bank NTT dengan bunga yang rendah dan juga di Himbara. Tetap menjadi pelaku UMKM untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Sayang Nusa Tenggara Timur, sayang gubernur dan wakil gubernur yang bersama para bupati wali kota Nusa Tenggara Timur. Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih banyak Pak Linus. Bunda silakan.
2: Untuk teman-teman UMKM dan juga bukan hanya UMKM tapi semua stakeholder yang terkait dengan tumbuh kembangnya UMKM kita. UMKM bukan hanya tanggung jawab pengusaha itu sendiri, tetapi dia juga membutuhkan ekosistem yang baik supaya mereka bisa tumbuh, bermunculan, tetapi mereka juga bisa berkembang dan bisa terbang ya, dari level provinsi, nasional, bahkan sampai mendunia. Itu sesuai dekran Nasda, UMKM apa berdaya mendunia begitu. Dan mari kita bekerja sama dari tempat kita masing-masing dengan peran kita masing-masing untuk mendukung tumbuh kembang UMKM ini. Kemudian untuk teman-teman UMKM-nya, yang pertama adalah jangan takut mencoba, jangan takut gagal, gitu kan. Kemudian yang kedua harus mau punya semangat untuk terus belajar dan daya juang yang tinggi. Karena sekali jatuh, bangun lagi, itu baru nanti bisa sukses. Kalau sekali jatuh, kemudian tenggelam, itu tidak bisa. Boleh jatuh 3 kali, tapi kita harus bangun berkali-kali lipat begitu, supaya bisa maju. Dan manfaatkan fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah, seperti tadi ada KUR, kemudian ada binaan-binaan, ada pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti secara online, tutorial-tutorial yang bisa diikuti secara online, karena kita ada keterbatasan efisiensi. Jadi untuk pelatihan langsung itu susah, tetapi online ada. Termasuk adalah memperkuat literasi keuangan dan literasi digital. Itu yang akan mendukung dan memacu mereka lebih maju lagi. Terima kasih.
1: Terima kasih Bunda. Silakan Ibu Ivon.
3: Baik, terima kasih. Kalau saya, penjara itu bukan akhir dari segalanya. Di dalam lapas warga binaan sedang dibentuk dan diproses untuk kuat menghadapi hari esok.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu narasumber yang sudah datang ke Studio Pro 1 dan juga sudah berbincang bersama kami di Dialog Kupang Menyapa. Sebelum kita closing, saya punya pantun nih, mohon dibantu cakepnya ya. Ke Oi Sapa beli ikan.
2: Cakep.
1: Singgah sebentar di Lasiana.
2: Cakep.
1: Mari dukung produk kebanggaan UMKM maju, ekonomi NTT ikut berjaya.
2: Mantap.
1: Terima kasih banyak Bunda, Pak Linus, Ibu Yvonne, terima kasih banyak. Dan juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak kami di Dialog Kupang Menyapa, kami tuntaskan.
4: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: satu.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Halo RRI, selamat siang pendengar Pro 1, kembali kami hadirkan segmen di mana Anda bebas untuk menyampaikan keluhan-keluhan ya, menyangkut dengan sarana-prasarana pelayanan-pelayanan publik yang Anda melihat sekiranya ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah ya, pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah provinsi, menyangkut juga dengan sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan ya yang perlu dibahas langsung oleh narasumber, boleh Anda sampaikan kepada kami begitu ya, keluhan-keluhan apa yang Anda temui di musim kemarau ini, seperti apa yang terjadi di lingkungan Anda, apakah sejauh ini debit air sumur Anda sudah mengalami kekurangan atau masih ya seperti yang dulu, atau ada keluhan-keluhan lain soal jalan jembatan yang rusak, ada akses jalan yang tidak bisa dilewati, putus akibat ya pohon tumbang begitu ya, akibat angin kencang yang menimbulkan pohon tumbang dan membuat lalu lintas tidak berjalan normal begitu, atau Anda melihat di titik-titik tertentu ada terjadi kecelakaan begitu, kemudian ada juga soal menyangkut dengan harga kebutuhan pokok yang Anda menilai ini sudah sangat naik dan ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Nah, berkaitan dengan itu, kira-kira Anda bisa sampaikan permasalahan Anda, keluhan-keluhan Anda, pertanyaan-pertanyaan Anda bisa melalui sambungan telepon kami di nomor 0380-825-444 atau bisa juga di 843-1152. Kami juga ajak Anda pendengar untuk bisa menyampaikan keluhan Anda dalam bentuk komentar gitu ya di WhatsApp kami, nomornya 0811-3820-9440. Banyak yang memberikan keluhan begitu ya soal minyak tanah. Sempat tadi pagi Ibu Mary yang ada di OESAO kembali memberikan keluhan soal minyak tanah. Itu dari 5 liter satu jerigen ya, satu jerigen minyak tanah itu mereka jual di sana dengan harga Rp45.000. Dan kalau botol minuman ya, minuman air mineral khususnya untuk 1,5 liter itu dijual dengan harga Rp25.000. Itu keluhan yang dialami oleh seorang warga di OESAO yang melihat ini masih terjadi kelangkaan minyak tanah dan membuat minyak tanah ini susah untuk didapatkan gitu ya. Itu di wilayah OESAO. Bagaimana di wilayah kota? Apakah saat ini Anda susah mencari minyak tanah? Kalau dulu Anda di wilayah tertentu, di wilayah kota, ya ada agen minyak tanah yang ada di sekitar Anda, tapi ketika mencari minyak tanah tidak ada begitu ya. Ataupun Anda mengeluhkan ya, ada penjual-penjual eceran yang menjual minyak tanah sampai di harga yang tidak biasa gitu ya. Kalau biasa dijual dengan harga Rp20.000, tapi ini dijual dengan harga Rp45.000. Ini harga yang sudah sangat sudah sangat tinggi sekali gitu ya, Ya, mau tidak mau karena ini merupakan sebuah kebutuhan, masyarakat tetap membeli dengan harga sebegitunya ya. Saya mau menyapa lagi untuk Anda yang pagi ini mau menyampaikan keluhan-keluhan soal kebutuhan-kebutuhan pokok begitu ya, ataupun juga bisa menyampaikan keluhan soal ya pelayanan-pelayanan publik yang Anda melihat, kok saya urus ini susah sekali, kok saya urus ini dia punya waktunya itu sangat lama sekali. Boleh Anda sampaikan kepada kami ya di Halo RRI. Kita akan tuntaskan nanti sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ada yang sudah bergabung. Halo RRI, selamat siang.
3: Iya, selamat siang. Halo RRI.
2: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Cliff di Manado.
2: Bagaimana Pak Cliff? Ada yang perlu disampaikan, Pak?
3: Boleh itu tentang topiknya itu apa? Oh, ini bebas kan?
2: Bebas, Pak.
3: Oh, bebas pastinya sebagai masyarakat. Selalu ya meminta kepada stakeholder lah, seperti itu pemerintah, agar selalu memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Karena saja kan masih saja banyak kendala atau banyak keluhan-keluhan dari warga, dari masyarakat.
2: Iya.
3: Ketika kita mengurus dokumen kayak KTP, KK, dan surat-surat lainnya itu kayaknya itu ada kesulitan begitu. Atau masih ada calo-calo atau oknum tertentu yang ingin sepertinya dia mempersulit begitu karena maunya diberi imbalan begitu.
2: Mendapat keuntungan ya.
3: Jadi sebagai masyarakat janganlah seperti itu, karena Anda-Anda itu adalah pelayan kan, pelayan masyarakat, berarti menjalankan tugas sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Karena ketika ada oknum, ada salah satu masyarakat memposting dan memviralkan, tentu ada konsekuensi yang harus ya terima gitu kan, sanksi, pemecatan, bahkan sampai ada hukuman karena sudah masuk ke pungli. Itu yang pertama. Dan tentang pelayanan tentang jalan, tetap di mana-mana di kota-kota saja masih banyak masyarakat yang mengeluh tentang masih banyak saja yang jalannya rusak. Gitu kan. Jadi tolonglah, ketika memang ada anggaran harus betul-betul diimplementasikan, dilaksanakan untuk masyarakat, karena untuk kepentingan masyarakat itu semua, karena dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, bukan dari rakyat oleh rakyat untuk pemerintah, bukan pemerintah kan. Pemerintah hanya menjalankan tugas sebagaimana tupoksi. Mungkin itu saja. Baik. Dari saya, Cliff dari Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih, selamat siang.
2: Pagi jelang siang. Terima kasih ya Pak Cliff yang sudah bergabung di Halo RRI untuk hari ini. Iya, saya juga menyapa untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan seperti yang tadi Pak Cliff juga sampaikan gitu ya, masih ada calo-calo gitu ya untuk pengurusan KTP begitu ya, soal informasi ya jalan-jalan juga yang rusak, masih ada warga-warga kota yang mengalami dengan keresahan soal jalan yang rusak, yang ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Adakah Preti? Preti juga sudah bergabung di TikToknya Pro1 RRI Kupang. Iya betul, kayaknya minyak tanah di Kupang ini susah sekali. Terima kasih banyak ya, saya juga mau nyari di kota Kupang. Terima kasih banyak untuk Kakak Preti yang sudah bergabung. Untuk Kakak SBH, halo Kak Fongki, halo juga untuk Anda. Iya, sudah 2 hari saudara saya di Kupang itu cari minyak tanah susah sekali. Iya, terima kasih ya untuk Kakak Preti. Kalau boleh tahu itu wilayah di kota Kupang itu di mana ya Kak Preti? Boleh disampaikan minyak tanah susah di wilayah kota Kupang ya. Soalnya minyak tanah ini lagi naik daun ya. Tidak habis-habisnya persoalan ini diudarakan kembali. Dan memang kita sudah pernah bahas juga bersama dengan dengan Jatim Balinus gitu ya, bahas soal ini gitu ya. Kemudian juga kita sempat bahas juga dengan Dinas Perindustrian, bahas juga ini soal minyak tanah ini juga, tapi sampai sekarang ini warga Kota Kupang juga masih mengeluhkan hal yang sama begitu ya, sampai di tingkat kabupaten kota juga mengeluhkan hal yang sama. Oke, baik. Kak Preti ini menyampaikan bahwa minyak tanah susah itu mereka cari sampai di pasar Oebobo, padahal rumah mereka itu ada di seputaran Perumnas ya. Jadi karena kelangkaan, karena carinya susah, akibatnya warga harus mencari keluar daerah ya. Mungkin saat ini dia tinggalnya di Perumnas, tapi harus carinya sampai ke Oebobo. Belum lagi kalau misalnya sampai di Oebobo itu di daerah agen itu masih menerima gitu ya, karena biasanya kalau agen itu hanya melayani untuk masyarakat-masyarakat yang ada di seputar itu. Jadi kalau sudah sampai masyarakat luar, ya pasti jawabannya kalau ada pasti akan dikasih, tapi kalau tidak ada ya berarti ya memang susah juga untuk dicari ya. Terima kasih untuk Kakak Preti sudah bergabung. Terima kasih juga untuk Pak Cliff yang sudah bergabung. Kami masih menanti partisipasi Anda yang sekiranya ingin memberikan keluhan-keluhan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang perlu Anda sampaikan. Contoh seperti bagaimana sih pengurusan sertifikat halal gitu ya. Karena tadi dari dialog kita bersama dengan Dinas Koperasi dan UMKM itu masih banyak warga yang belum mengurusi sertifikat halal khusus untuk mereka yang apa ya, yang UMKM-nya itu berada di seputar wilayah Kota Kupang. Sempat ada yang tanya soal itu ya, bagaimana sih cara untuk mendaftarkan nomor induk berusaha. Adakah pertanyaan-pertanyaan seputar itu yang perlu Anda sampaikan kepada kami? Boleh Anda sampaikan di Halo RRI untuk edisi hari ini di line telepon. Sekali lagi kami spill nomornya di 0380-825-444 atau 843-1152. Ada yang sudah bergabung saat ini dengan Kakak Naya. Selamat pagi Kakak Fongki. Beta mau tanya Kakak untuk jalan di seputar Jalan Wejala Mentik yang berhadapan dengan Bank NTT itu di pun jalan subuka kembali kok, soalnya kemarin ada sementara tutup. Nah, untuk teman-teman yang ada di wilayah Kota Kupang, ada pertanyaan yang masuk ke kita nih, tanya soal jalan yang ditutup gitu ya. Itu jalan yang sepertinya jalan yang mau menuju ke mana ya, ke SMA 5, ke SMK 4 begitu ya. Itu yang mau turun-turun ke Oebobo itu ya, di pasar Oebobo itu ya, itu katanya ada tutup di situ yang di depan Bank NTT. Kalau Anda yang melihat jalan itu sudah buka ataupun belum, tolong diinformasikan ke kami ya di nomor WA 0811-3820944. Sekali lagi, sorry, blank ya. Bisa Anda sampaikan di nomor WA kami, nomornya 0811-3820944. Anda bisa mengirimkan videonya, Anda bisa kirimkan potongan fotonya, atau Anda bisa kasih komentar. Jalan di depan Bank NTT itu apakah sudah dibuka atau belum? Yang di samping ruko-ruko itu ya. Sepertinya itu ya. Baik, terima kasih. Nanti Anda bisa sampaikan kepada kami komentarnya. Untuk Anda yang sementara ini menyusuri Jalan Wejala Mentik Oebobo, apakah memang jalannya itu sudah dibuka ataupun belum, Anda bisa sampaikan kepada kami.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Pendengar, kita lanjut lagi di Halo RRI. Masih kami dengarkan setiap keluhan-keluhan Anda yang ingin memberikan keluhan di line telepon 0380825444 atau 8431152. Di WA juga bisa dalam bentuk teks, video ataupun foto bisa Anda kirimkan ke kami. Nomornya 0811-3820-9440. Lagi-lagi ada yang kasih keluhan soal harga minyak tanah, kali ini dari Rotendao gitu ya. Di Rote minyak tanah 1 jerigen Rp55.000 untuk 5 liter kafongki. Ya, beta sempat tanya kira-kira ini di wilayah mana saja. Menurut kakak David, ini di semua tampa ya, di semua tampa di Rotendao ya. Terima kasih banyak untuk kakak David sudah berkabar ya, dan juga memberikan keluhan soal harga minyak tanah yang di Rote itu harganya tembus 55.000. Jadi agak berbeda-beda ya, kalau tadi di Oesau itu harganya 45.000, kalau di Rote 55.000 ya. Ada juga kakak Daeng Ureal itu memberikan tanggapan gitu ya. Kakak, sebenarnya yang pakai minyak tanah itu untuk rumah tangga, bukan pelaku usaha. Jadi banyak orang yang pakai minyak tanah, sebenarnya dia pakai ya, pakai tapi dia jual kembali. Nah, justru karena jual kembali itulah yang dia puku harga ini, yang apa kabar pung ya. Jadi menurut kakak Daeng itu sebenarnya yang pakai minyak tanah itu untuk rumah tangga, sedangkan yang pelaku usaha dong seharusnya pakai gas gitu ya, kayak contohnya di warung begitu ya. Masih kakak David masuk lagi ya, kalau kapal masuk juga sebenarnya harganya standar itu paling murah 50.000. ah, masa kak? Karena memang beberapa waktu lalu karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, akhirnya kapal yang mendistribusikan BBM itu termasuk dengan minyak tanah itu ya harus terhenti, karena memang waktu itu karena cuaca sehingga sulit untuk menembus masuk ke Rote. Tapi kalau sekarang misalnya distribusinya lancar, ini menurut kakak David meskipun kapal jalan ya, harga standar paling murah itu Rp50.000 ya. Terima kasih kakak David sudah kasih info ke kita gitu ya, di Halo RRI untuk edisi hari ini. Beberapa keluhan yang masuk ini masih seputar minyak tanah gitu ya. Minyak tanah yang harganya Rp55.000, ada yang Rp45.000, ada yang dijual dengan harga untuk botol minuman itu di 1,5 liter itu dia jualnya dengan harga Rp25.000 ya. Halo kakak Elskira, kakak bisa kok kira-kira gas LPG itu masuk subsidi masuk ke Kupang, minyak Sulangka, gas melon Sonde ada. Oke, ini akan di capture oleh teman-teman dari tim Halo RRI. Nanti pertanyaan ini akan kita akan kita bahas begitu ya. Kira-kira gas LPG subsidi ini bisa masuk ke Kupang kosong, karena sudah termasuk langka. Gas melon itu ya, itu susun ada lagi. Kira-kira kalau gas melon itu ke Elskira dijualnya dengan harga berapa kak di kota Kupang ini? Boleh ya Anda sampaikan, atau justru di kota Kupang sudah jual yang gas melon itu, yang jual itu yang warna pink kok. Ya sejatinya beta sudah tahu ya, karena memang beta bukan pengguna gas. Jujur gitu ya, beta pengguna minyak tanah. Jadi untuk minyak tanah, untuk gas, kira-kira adakah Anda yang mengetahui harga gas sekarang ini di wilayah kota Kupang berapa begitu ya. Oh ya, untuk gas melon sudah jual di kota Kupang ya. Baik, terima kasih kakak Elskira untuk pendapatnya.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Oke, pendengar, kita masih lanjut lagi di Halo RRI. Dan iya. Oke. Untuk Bapak Miliar tadi ya, sempatannya tadi di dialog itu soal pengurusan pajaknya, kenapa itu belum diterima suratnya. Ini menurut Pak Semi, Kepala Dispenda Kota Kupang, petugas sementara di Oipura. Jadi untuk Bapak Miler mungkin bisa dihubungi RT-nya gitu ya, untuk bisa mendapatkan kartu pajaknya ya. Terima kasih Bapak Miler. Ini langsung direspon sama Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang ya. Ada Pak Semi yang tadi sempat dialog gitu ya, sempat Bapak tanyakan. Oke, baik, terima kasih ya. Ini tadi menyangkut juga dengan jalan yang ditutup di samping ruko ya, yang berhadapan langsung dengan Bank NTT itu, memang jalannya itu ada sementara diperbaiki. Untuk Anda memang dikirim fotonya, itu ada semacam garis gitu ya, garis kuning untuk tidak bisa dilewati karena memang jalan ini sementara ditutup. Ya untuk sementara tadi ada sempat tanyakan apakah memang ini sudah dibuka ataupun belum gitu ya. Untuk Anda yang mengetahui informasi ini boleh disampaikan ke kakak yang tadi sempat tanyakan apakah jalan ini sudah dibuka ataupun belum ya. Terima kasih. Iya, Kakak Siti Lada ya, selamat pagi dari Kupang, selamat siang juga untuk Kakak Siti yang sudah bergabung di live TikToknya kami, RRI underscore Kupang. Begitu ya, kita masih di Halo RRI. Sekali lagi untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan pelayanan publik, Anda bisa sampaikan kepada kami. Khususnya tadi ada yang sempat tanyakan soal gas LPG begitu ya, apakah memang gas LPG yang melon itu, yang subsidi itu, apakah bisa masuk ke Kota Kupang atau tidak begitu ya, karena selama ini yang dijual di pasaran itu gas LPG yang berwarna pink itu ya. Ya itu kisarannya berapa nih kalau boleh tahu? Dia kisarannya harganya 200 ke atas gitu ya, tadi disampaikan gitu ya. Ini apakah memang juga memang bisa disediakan gitu ya dari dinas ataupun juga stakeholder terkait untuk bisa memberikan gas LPG yang bersubsidi khususnya untuk gas melon begitu ya di wilayah Kota Kupang. Yang pasti kita akan tanyakan nanti bersama dengan stakeholder terkait gitu ya, untuk bisa Pertamina Patraniaga ya. Ya, yang pastinya punya koridor untuk menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan sama Elskira gitu ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung, dan kami juga perlu menyampaikan informasi dengan event yang akan dilaksanakan ya dalam beberapa minggu ke depan. Semarak kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam, dan tanggalnya di tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026 bertempat di pelataran halaman kantor LPPRR Kupang. Selama 3 hari, masyarakat Kota Kupang bisa menikmati pagelaran seni dan budaya, di antaranya ada penampilan musik, vokal, permainan alat musik, kemudian peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Ya, jadi tidak hanya itu, pengunjung bisa menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas NTT dan juga kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat. Konsep Merah Putih juga menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Data tanggalnya di tanggal 26 sampai 28 Agustus di halaman kantor RRI Kupang. Mari rayakan Merah Putih bersama keluarga, sahabat, dan seluruh keluarga. Konser Merah Putih Berkarya Untuk Negeri Bersatu Dalam Harmoni menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selamat pagi jelang siang untuk Kakak Thomas Yusuf yang menyampaikan bahwa harga gas warna pink di Gorontalo itu kisarannya Rp125.000 ya. Oke, beda dengan kita gitu ya. Di Kupang itu harganya sekitar 200-an gitu ya. Terima kasih Kakak Thomas sudah bergabung bersama kami di Halo RRI. Sekaligus juga ya, kami tuntaskan kebersamaan kita Halo RRI untuk edisi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di Halo RRI. Kami tunggu lagi untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhannya. Bisa melalui siaran kami setiap hari. Anda bisa sampaikan dalam bentuk video, bisa sampaikan dalam bentuk foto, keluhan-keluhan Anda, pelayanan-pelayanan publik yang bisa Anda sampaikan di line WA kami nomornya 0811-3820-9440 gitu ya. Kemudian Anda juga bisa sampaikan melalui sambungan telepon kami di nomor 0380-825-444 atau 843-1152. Kita tunggu ya setiap keluhan-keluhan Anda yang menyangkut dengan kekeringan mungkin terjadi di wilayah Anda. Apakah saat ini terjadi gagal panen ataupun tidak? Bagaimana dengan kondisi air di wilayah Anda? Boleh Anda juga sampaikan ke kami ya. Jikalau ada keluhan-keluhan menyangkut dengan kekeringan terjadi di wilayah Anda, boleh Anda sampaikan kepada kami keluhan-keluhan itu, bisa biar kami bisa approve ke BPBD ataupun juga ke instansi terkait untuk bisa menjawab setiap permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Akhirnya saya Fong Gletta pamit, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi lain kesempatan yang pastinya di hari Jumat dengan segmen yang sama di Halo RRI. Iya, terima kasih untuk Bos Sukari yang menyampaikan untuk masalah air masih banyak ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di RRI underscore Kupang. Kami tuntaskan sampai di sini saja. Kita jumpa lagi di hari Jumat di waktu yang sama pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Hey, ada lagi kabar gembira untuk Anda warga Kota Kupang, terutama untuk Anda yang mau pasang sambungan baru air bersih di rumah. Dalam rangka Hari Kemerdekaan, nikmati harga paket spesial dari harga normal Rp2.500.000, kini cuma Rp1.500.000 per paket. Hemat Rp1.000.000. Makin ringan lagi karena cukup DP Rp700.000 dan sisanya bisa Anda cicil sampai 8 kali. Promo ini berlaku selama bulan Agustus. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Daftarkan segera lewat WhatsApp 0813-3984-0629. Informasi lebih lanjut, kunjungi website PDAM Kota Kupang www.pdam.kupangkota.go.id atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Eskalerik nomor 2, Kelapa Lima.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.
2: Ya, dan pendengar akhirnya saya Fongki Lete pamit. Terima kasih banyak ya untuk kebersamaan Anda dari subuh hingga saat ini. Selanjutnya Anda akan ditemani sama rekan Linda sampai di pukul 17 lebih 30 menit dalam rangkaian Kupang sore ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Selamat siang pendengar dan jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026. Selamat siang ya, semoga seluruh aktivitas sepanjang pagi sampai siang hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan pendengar, di saat ini ada informasi-informasi yang akan dihadirkan untuk Anda berkaitan dengan narkoba, judol dan lain sebagainya yang akan dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 12, dilanjutkan dengan informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Ada juga aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur di pukul 13, dilanjutkan dengan request and sharing. Ya, request and sharing akan dihadirkan untuk pendengar semuanya. Anda boleh gabung, ada satu topik yang dipilih untuk kita sama-sama share, sama-sama cerita, kasih komentarnya begitu ya, di request and sharing dari setengah 3 sampai jam 4 sore. Oke, dan tugas ini menemani Anda tuntas nanti ya di pukul 17.30 dengan dihadirkannya Warta NTT Sore Berjaringan. Selamat siang dan stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: baiknya tuh itu salah satu.
1: Iya.
2: Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda, nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air

0: 있겠다.
1: Ya, pendengar, Komisi Kejaksaan meminta Kejaksaan Tinggi NTT untuk menuntaskan penyelidikan dugaan korupsi proyek pembangunan 2.100 rumah bagi ex-pejuang Timor Timur. Proyek yang dikerjakan pada tahun 2022-2023 ini dengan anggaran sekitar 400 miliar rupiah dari APBN diduga bermasalah. Dalam perkara ini, Wakil Menteri PU juga disebut pernah diperiksa. Anggota Komisi Kejaksaan mengatakan proses hukum terhadap perkara harus berjalan sesuai atau secara transparan dan profesional. Menurutnya penyelesaian kasus ini penting karena proyek ini menyangkut kepentingan pejuang ex tim-tim sebagai penerima manfaat.
2: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
3: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa. Mau nonton sama Anto.
2: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
3: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
3: Iya, hilaf.

0: Buh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

bansos dan judol. Informasinya ya, Kementerian Sosial terus menyalurkan bantuan sosial tahap ketiga untuk tahun 2026 yang mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non tunai atau BPNT atau program sembako. Penyaluran untuk periode Juli sampai September 2026 telah berlangsung sejak tanggal 20 Juli 2026 dan ditargetkan tuntas pada Agustus ini ya, Agustus 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus penyaluran bansos itu sudah menjangkau jutaan keluarga penerima manfaat di berbagai daerah. Dan dikatakan bahwa jumlah penerima ini akan terus bertambah seiring proses penyaluran yang masih berlangsung. Dan berdasarkan penyaluran bansos tahap ketiga, ya ini berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang dimutakhirkan secara berkala oleh BPS, dan data ini menjadi dasar penetapan penerima manfaat seluruh Indonesia. Ya, dan ada juga ya, berdasarkan data ini ada juga penerima yang ditangguhkan atau dialihkan. Ada sejumlah alasan yang menyebabkan penerima bansos dialihkan atau ditangguhkan. Dan ya, beberapa alasan ya, keluarga penerima manfaat ini dialihkan seperti desil yang naik atau tidak memenuhi kriteria atau sudah graduasi, ada yang meninggal atau tidak ditemukan, mengundurkan diri, dan ada juga ya yang memang ditangguhkan itu karena teridentifikasi transaksi judi online. Oke, jadi ada yang memang ditangguhkan karena itu teridentifikasi adanya transaksi judi online sehingga ditangguhkan. Oke, jadi itulah penyebab ya kenapa ada sejumlah keluarga penerima manfaat ya bansos ini ditangguhkan karena terindikasi adanya transaksi judi online. Ya, informasi ya terus dihadirkan untuk Anda, dan sekali lagi di pukul 12 ada informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga.

Ya, kita masih terus lanjut informasi-informasi sanksi di siang ini. Informasinya dihadirkan untuk Anda. Ini berkaitan dengan

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Takut.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

Tahukah Anda, bahasa yang sudah ada ribuan tahun lalu ternyata punya kesamaan dengan bahasa komputer masa kini? Ya, bahasa Sanskerta, bahasa klasik dari India ini dikenal karena tata bahasanya yang sangat teratur dan logis. Setiap kata punya struktur yang rapi, mirip seperti kode dalam pemrograman komputer. Beberapa peneliti bahkan menyebut Sanskerta sebagai bahasa alami yang paling mirip dengan bahasa mesin. Strukturnya minim ambiguitas, sehingga cocok untuk sistem logika, kecerdasan buatan, bahkan penyusunan algoritma. Jadi, kalau kamu berpikir bahasa kuno tak relevan dengan teknologi, pikir lagi. Sanskerta membuktikan bahwa kebijaksanaan masa lampau bisa jadi inspirasi masa depan digital kita.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Grass. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Blanche kommt auf Malin, Schuss auf da! Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Taliska Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Taliska menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Taliska mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce, Ismail Kartal, mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil, masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya, dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut. Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu, termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen et...
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Joyner menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Joyner tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik, dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal jadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta,

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira. Pendengar RRI, di mana pun berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama World Jam ini. Saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimasukin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lainnya? Karena kan ini kejuaraan penting ya.
2: Pastinya beda, saya sama Kak Kalem sih lebih difokusin lagi buat ke World Jam.
4: Sharing apa aja cerita sama
2: rekawin? Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal apa kan kita menjadi target pertama?
2: Nggak nyangka sih kita debut di World Jam ini.
3: Udah persiapan mental pun nggak tahu Talita?
2: Pastinya iya.
3: Paling apa ya?
2: Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin kebiasaan.
4: Tapi tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelas ini nggak? Cukup ini perbedaannya?
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih nanti.
4: Ini aku pertama pakai potensi kesampaian juga. Oke, jadi gini.
2: Senang juga sih ketemu Anseo. Apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi fokus baru pertama ini?
2: Iya.
3: Kalau saya bilang, kok aku perasaan kamu ketika akan tampil di video lain dunia, ini kan idolnya kenangan lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya seperti itu. Gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma pengen main bagus aja sih, nggak mikir kalah menang, soalnya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Alwi Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solbu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora, terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

informasi ya tentang konser Merah Putih ya untuk pendengar RRI Semarak Kemerdekaan dan juga hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ini akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih yang akan diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026. Bertempat di pelataran halaman kantor RRI Kupang, selama 3 hari masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya ini akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya. Mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik hingga peragaan busana adat dan nasional yang akan menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja yang berbakat. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku UMKM. Catat tanggalnya 26 sampai 28 Agustus 2026 di halaman kantor RRI Kupang. Mari rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Konser Merah Putih berkarya untuk negeri bersatu dalam harmoni menyambut HUT ke-81 ya Radio Republik Indonesia Kupang. Ya, jadi konser Merah Putihnya hadir untuk pendengar semuanya untuk masyarakat Kota Kupang tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026.

Ya, selamat siang pendengar. Informasi untuk Anda, ini yang lagi ngetren itu susu jagung manis. Ya, lagi apa ya, menarik perhatian lah gitu di media sosial. Dan sesuai namanya, ya minuman ini dibuat dari jagung manis yang diolah hingga menghasilkan cairan kental menyerupai susu dengan rasa yang lembut dan manis alami. Kalau siang-siang begini ya, susu jagung manis itu biasanya disajikan dengan es batu, sehingga memang cocok ya untuk jadi pilihan minuman di saat cuaca lagi panas-panasnya. Dan ini juga di waktu makan siang begitu ya. Jadi pilihan sebenarnya. Oke, susu jagung ini dibuat dengan mengambil sari dari biji dan juga bonggol jagung manis. Biji jagung dipipil, kemudian diolah bersama air dan susu. Campuran ini selanjutnya disaring untuk mendapatkan cairan yang lembut menyerupai susu. Salah satu bagian yang membuat rasa jagung ini semakin kuat adalah bonggolnya. Jadi bonggol jagung ini direbus mengeluarkan sari dan cita rasa alami jagung, sehingga rasa dan aromanya itu jadi lebih kuat. Dan selain itu ada kandungan pati ya, pati dari jagung ini yang membantu memberikan tekstur yang lebih kental. Jadi minuman ini ya ternyata mengandung berbagai nutrisi yang terdapat dalam jagung, seperti ada kaliumnya, ada beta karotinnya, ada luteinnya, dan ada zeaxanthinnya. Jadi ini memang ada nutrisi-nutrisi yang baiklah gitu ya untuk kesehatan tubuh. Jadi memang kalau mau dilihat berarti bahan bakunya sih kalau kita di NTT itu sangat mudah untuk didapat, dan ini bisa jadi ide begitu ya untuk pengolahan jagung yang upgrade ya, susu jagung manis. Ini bahannya mudah didapat ya, dan ini bisa memberikan kandungan-kandungan atau nutrisi yang baik sekali untuk tubuh. Dan mungkin bisa jadi ide begitu ya untuk jualan atau ide minuman praktis ya, dan menyehatkan di tengah cuaca yang panas, apalagi di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Informasi masih terus dihadirkan untuk Anda. Informasi juga nanti di jam 1 siang atau pukul 13 kami hadir dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur.

Oke, satu informasi lagi dihadirkan untuk Anda, dan ini berkaitan dengan rutinitas yang padat gitu ya, mungkin temukan kerjaan dan membuat kurangnya waktu istirahat gitu ya, dan ini kadang-kadang buat jadi lelah fisik dan mental dan berujung ke stres. Dan kebetulan waktu makan siang juga gitu ya, jadi ini berkaitan dengan makanan ya yang bisa dikonsumsi untuk membantu untuk meredakan stres. Jadi memang kadang-kadang ya tanpa disadari kondisi stres ini sering diperparah oleh pola makan yang buruk, seperti kebiasaan melewatkan sarapan ya, mengkonsumsi makanan yang tinggi gula gitu ya, atau bergantung pada hidangan yang serba instan. Padahal asupan nutrisi yang tepat ya itu punya pegangan peranan yang vital dalam mengelola tekanan emosional, menjaga keseimbangan hormon, dan bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, jadi makanan-makanan ya ataupun minuman yang direkomendasikan, dan ini ternyata terbukti secara ilmiah juga mampu untuk meredakan stres, menjaga kondisi tubuh tetap optimal. Yang bisa dikonsumsi kalau sebenarnya disarankan untuk tidak melewatkan sarapan sih ya, sarapan yang sehat dengan oat dan telur itu bisa jadi menu yang baik sekali untuk setidaknya mengurangi atau meredakan stres, atau karena tubuhnya lagi memang benar-benar siap untuk aktivitas, sehingga ya meminimalisir gitu ya potensi stres. Dan kalau suka cemilan dark coklat ya itu bisa ya, ternyata ada suka juga konsumsi buah-buah yang kayak vitamin C, karena vitamin C itu punya peran sekali untuk menjaga fungsi kelenjar adrenal yang memproduksi hormon stres ya. Dan dikatakan bahwa vitamin C ya seperti jeruk, kiwi itu bisa memberikan bantuan untuk menurunkan kadar kortisol yang lebih cepat. Dan selain itu ya, misal ada kandungan flavonoid dalam buah beri, dark coklat, teh hijau ya, itu bisa juga menangkal stres. Oke, jadi buah-buah yang kaya vitamin C ya, dark coklat, teh hijau itu bisa jadi pilihan. Lalu ini bisa juga jadi rekomendasi untuk makan siangnya, kalau belum ya, ada yang belum makan siang, bisa jadi rekomendasi untuk menu makan siangnya. Sayuran-sayuran hijau seperti bayam ya, sawi ya, ini banyak sekali ditemukan di kita gitu ya. Hampir sayuran-sayuran ini sangat mudah ditemukan, dan ternyata bayam, kali sawi itu kaya sekali akan magnesium serta folat. Asupan magnesium yang cukup itu bisa mencegah meningkatnya respon stres pada sistem saraf. Oke. Jadi folat itu bisa mendukung produksi zat yang menjadi pendorong suasana hati, meningkatkan mood begitu ya. Oke. Ya, jadi ini bisa jadi rekomendasi untuk menu makan siangnya. Bayam, kali sawi ya. Kalau ngemil-ngemilnya, buah-buah yang kaya vitamin C, dark coklat juga boleh.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
3: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi Rabu 12 Agustus 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Pembangunan kesehatan masyarakat dapat berjalan berdampingan dengan pemberdayaan ekonomi. PPS NTT mencatat tingkat pengangguran terbuka di NTT mengalami kenaikan menjadi 3,26% pada Mei 2026. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Pemberdayaan ekonomi dan pelayanan kesehatan melalui program intervensi Dinas Kesehatan Provinsi NTT di Desa Lifuleo, Kabupaten Kupang, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menghadiri kegiatan program intervensi perangkat daerah yang digelar oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTT bertempat di Pantai Oisina, Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang pada Selasa 11 Agustus 2026 siang. Kegiatan ini mengangkat tema bersama wujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan berkualitas melalui kolaborasi lintas sektor. Untuk diketahui, program intervensi perangkat daerah ini sebagai wujud nyata komitmen pemerintah Provinsi NTT dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mendorong percepatan pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat menuju desa yang mandiri, produktif, serta mendukung pelaksanaan program OVOP, One Village, One Product. Dalam konteks ini, Dinas Kesehatan Provinsi NTT juga mendukung tercapainya desa cita untuk menyentuh aspek kesehatan dengan selain mendukung pengembangan ekonomi lokal berupa produk selai kacang dan cookies yang juga terdapat sejumlah kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi NTT yang tidak hanya menjalankan program di bidang kesehatan, tetapi juga mulai mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi dan produk lokal desa. Menurut Gubernur, langkah Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan masyarakat dapat berjalan berdampingan dengan pemberdayaan ekonomi. Masyarakat yang sehat harus didorong menjadi masyarakat yang produktif, mandiri, dan mampu memanfaatkan potensi yang tersedia di lingkungan mereka untuk menghasilkan nilai ekonomi. Menurutnya, semakin banyak produk lokal yang diproduksi dan dibeli kembali oleh masyarakat NTT, semakin besar pula peluang kemandirian ekonomi masyarakat dan ada peningkatan pendapatan masyarakat. Ia berharap kolaborasi lintas sektor ini terus diperkuat sehingga program OVOP tidak berhenti pada peluncuran produk, tapi berkembang menjadi gerakan ekonomi masyarakat di seluruh NTT. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Ruth Laiskodiet dalam laporannya menjelaskan bahwa intervensi OPD kesehatan di Desa Lifuleo merupakan bentuk kolaborasi berbagai pihak untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian masyarakat. Menurutnya, program ini diarahkan agar masyarakat tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga memahami aspek legalitas, keamanan pangan, kemasan, pemasaran, hingga strategi pengembangan usaha. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan Provinsi NTT berkolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk Dinas Perindustrian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Poltekkes Kemenkes Kupang, serta kelompok masyarakat dan UMKM di Desa Lifuleo. Pendampingan yang dilakukan antara lain mencakup edukasi mengenai izin edar, persyaratan kemasan, pelabelan, iklan produk pangan, legalitas usaha, serta strategi pemasaran digital. Pendampingan diharapkan dapat membuat produk masyarakat memiliki daya saing yang lebih baik dan mampu menembus pasar yang lebih luas. Dari proses pemberdayaan ini, masyarakat telah menghasilkan sejumlah produk olahan pangan berbasis bahan lokal antara lain kukis dan selai kacang yang dikembangkan oleh kelompok usaha masyarakat Desa Livuleo. Ruth menjelaskan produksi awal telah menghasilkan ratusan kemasan produk. Dengan dukungan modal yang diberikan kelompok masyarakat masih memiliki bahan dan anggaran yang akan digunakan untuk melanjutkan produksi. Selain pengembangan UMKM, kegiatan intervensi juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Kampanye kesehatan telah dilakukan dengan melibatkan unsur pemerintah provinsi, kabupaten, desa, kelompok UMKM, kader, tokoh masyarakat, dan unsur lainnya. Ruth menjelaskan dalam rangkaian kegiatan tersebut, masyarakat mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis serta edukasi mengenai imunisasi, pemeriksaan kehamilan atau antenatal care, dan pemenuhan gizi. Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap program dan intervensi pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di desa tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan semata, tapi memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Intervensi perangkat daerah di desa harus dipandang sebagai bagian dari satu gerakan pembangunan yang terintegrasi, terarah, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, setelah program dilaksanakan, diperlukan pendampingan secara berkelanjutan oleh perangkat daerah terkait agar masyarakat desa mampu mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan manfaat dari program tersebut secara mandiri. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah Provinsi NTT ingin memastikan bahwa pembangunan benar-benar hadir sampai ke tingkat desa, menghasilkan perubahan yang nyata, dan meninggalkan kapasitas serta kemandirian masyarakat sebagai warisan pembangunan. Dan kedepannya, pemerintah Provinsi NTT juga mendorong agar setiap kementerian lembaga terkait dapat mengidentifikasi program nasional yang relevan untuk diselaraskan dengan desa-desa dampingan di NTT. Program pusat dapat diarahkan untuk memperkuat rantai intervensi yang telah dimulai oleh pemerintah daerah, baik pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, pariwisata, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, maupun sektor strategis lainnya. Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur mencatat tingkat pengangguran terbuka di NTT mengalami kenaikan dari 3,16% pada Februari 2026 menjadi 3,26% pada Mei 2026. Berikut laporan Aris Lake.
0: Kepala BPS NTT Matamira Kale mengatakan kenaikan ini menjadi indikasi tekanan di pasar kerja masih tinggi meskipun penyerapan tenaga kerja bertambah. Menurutnya, pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi, yakni 8,7 ribu orang. Akibatnya, sebagian tenaga kerja belum terserap, sehingga jumlah pengangguran absolut meningkat 3,42 ribu orang.
4: Meskipun penyerapan tenaga kerja meningkat sebanyak 5,29 ribu orang, pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi ya, 8,7 ribu orang, membuat sebagian tenaga kerja belum terserap. Akibatnya jumlah pengangguran absolut naik sebesar 3,42 ribu orang. Hal ini menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja belum sepenuhnya mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang terjadi dalam periode ini.
0: Selain itu, Matamira juga mengungkapkan berdasarkan jenis kelamin, pada Mei 2026, TPT laki-laki sebesar 3,72%, lebih tinggi dibanding TPT perempuan 2,7%. Jika dibandingkan dengan Februari 2026 dan November 2025, TPT laki-laki mengalami peningkatan. Sementara TPT perempuan sempat turun dari 3,21% pada November 2025 menjadi 2,69% pada Februari 2026, kemudian sedikit meningkat menjadi 2,7% pada Mei 2026. Sementara itu, BPS Nasional menyimpulkan kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia pada Mei 2026, yakni dari 100 penduduk usia kerja 15 tahun ke atas, sekitar 71 orang merupakan angkatan kerja. TPT Nasional pada Mei 2026 sebesar 4,65% atau sekitar 5 dari 100 angkatan kerja merupakan pengangguran.
5: Sebagai ringkasan kondisi ketenaga kerjaan pada bulan Mei 2026, yang pertama dari seluruh penduduk usia kerja yaitu 15 tahun ke atas, sekitar 71 dari 100 orang merupakan angkatan kerja atau mereka sudah aktif di pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka TPT pada bulan Mei 2026 sebesar 4,65% atau sekitar 5 dari 100 orang angkatan kerja merupakan pengangguran.
0: Selain itu, 3 lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan, dan industri. Jika dibanding dengan Februari 2026, tenaga kerja pertanian meningkat sekitar 100 ribu orang, industri 9 ribu orang, sementara perdagangan mengalami penurunan sekitar 128 ribu orang. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital. Berita selanjutnya. Ketua Bunda Paut Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Sumba Barat, Nyonya Marta Billy Lalo, melantik Ketua Bunda Paut Kecamatan Lamboya, sekaligus mengukuhkan jajaran kepengurusan Bunda Paut Kecamatan Lamboya. Berikut laporan Jerry Lende.
6: Ketua Bunda Paut Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Sumba Barat, Nyonya Marta Billy Lalo, melantik Ketua Bunda Paut Kecamatan Lamboya sekaligus mengukuhkan jajaran kepengurusan Bunda Paut Kecamatan Lamboya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan pendidikan anak usia dini di tingkat kecamatan. Pelantikan dan pengukuhan ini bertujuan memastikan pengelolaan paut di Kecamatan Lamboya dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan tetap sejalan dengan arah kebijakan pendidikan nasional serta program Bunda Paut yang diterapkan di daerah. Ketua Bunda Paut Kecamatan Lamboya yang dilantik merupakan ketua tim penggerak PKK Kecamatan Lamboya. Dengan dipercayakannya tugas tersebut, diharapkan peran Bunda Paut dalam mendukung perkembangan pendidikan anak usia dini di wilayah Kecamatan Lamboya semakin kuat. Dalam pelantikan tersebut, jajaran kepengurusan Bunda Paut Kecamatan Lamboya juga dikukuhkan. Kepengurusan ini diharapkan mampu membangun koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Kecamatan Lamboya. Ketua Bunda Paut Kabupaten Sumba Barat, Nyonya Marta Billy Lalo, berharap keberadaan Bunda Paut di Kecamatan Lamboya dapat memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan paut di wilayah tersebut. Pelantikan dan pengukuhan diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian serta dukungan terhadap pendidikan anak usia dini. Melalui kepengurusan yang telah dilantik dan dikukuhkan, Bunda Paut Kecamatan Lamboya diharapkan dapat menjalankan perannya secara aktif dalam mendorong peningkatan kualitas paut. Upaya tersebut diharapkan memberikan kontribusi bagi terciptanya layanan pendidikan anak usia dini yang optimal dan berkelanjutan di Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat. Dari Sumba Barat, Siri Lende, RRI Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter pelajar melalui pembelajaran sejarah, Pancasila, kewarganegaraan, dan budaya agar membantu siswa mengenal perjuangan para pendahulu dan memahami pentingnya persatuan. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P.D.K. Kota Kupang, Okto Naitboho, mengatakan membentuk karakter anak harus dimulai sejak dini agar nilai-nilai kebangsaan tetap dihayati dan diamalkan oleh semua anak bangsa. Sikap toleransi, ditegaskan Kabid Okto Taipoho, dapat diwujudkan melalui sikap menghormati teman, mentaati aturan, menjaga lingkungan, dan mengikuti kegiatan yang membangun kebersamaan.
7: menanamkan nilai-nilai kebangsaan, terutama anak-anak sejak dini, sehingga pada akhirnya terbentuk karakter yang mana nasionalisme, bela negara, cinta tanah air, kesadaran kebangsaan itu menjadi terhayati di dalam pribadi masing-masing insan Indonesia. Itu sangat memegang peranan yang sangat penting. Sila, bagaimana nilai-nilai Pancasila itu harus dihayati, diamalkan, dipraktikkan oleh semua generasi bangsa, terutama pelajar.
3: Nasionalisme merupakan sikap cinta dan kepedulian terhadap bangsa yang perlu ditanamkan sejak usia sekolah. Nasionalisme dapat diwujudkan melalui sikap menghormati teman, mentaati, menjaga lingkungan, dan mengikuti kegiatan yang membangun kebersamaan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pembangunan kesehatan masyarakat dapat berjalan berdampingan dengan pemberdayaan ekonomi. BPS NTT mencatat tingkat pengangguran terbuka di NTT mengalami kenaikan menjadi 3,2% pada Mei 2026. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Wih, cikapung makan bagus sih. Son pakai menangis nak.
1: Aduh, Bapak Tom. Pokoknya kalau Cika su menangis, bilangsung kasih HP biar kode diam.
0: Oh, jadi yang temani makan tuh itu HP, bukan Mama Cika.
1: Kok habis kalau son begitu, nanti dia menangis parah, sa.
0: Awena, Mama Cika kemarin beta dengar di siaran radio tuh bilang, katong sebagai orang tua harus hati-hati, karena nanti yang kinyang tuh bukan cuma perut, tapi juga ketergantungan.
2: Waktu makan adalah waktu belajar, berinteraksi, dan membangun kedekatan dengan keluarga. Kurangi penggunaan gawai saat makan, dampingi anak dengan kasih sayang, bukan layar semata.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Ya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Informasi untuk Anda ini tentang kegiatan ya yang akan diselenggarakan oleh RRI Kupang. Jadi siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 sampai 17 September 2026. RRI Kupang Fest ini menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, dan kegiatan sosial. Ya, ada juga berbagai lomba menarik yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Jadi, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. Dan ada kabar baik ya, untuk yang punya bakat menyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka ya, telah dibuka, dan pendaftarannya ini dibuka sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impianmu, tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga di website bintangradio.rri.id. Ya, pendaftarannya di website bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih lengkap, ikuti Instagram RRI_Kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851-900-95995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Thank you.

0: Nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya. Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

Selamat siang pendengar informasi, terus dihadirkan untuk Anda di siang ini. Ini informasinya ya, untuk yang mungkin udah selesai aktivitas ya, udah makan siang dan mungkin butuh istirahat ya. Karena ini ternyata kurangnya istirahat bisa berpengaruh juga pada peningkatan berat badan. Dan informasi ini dari CNN Indonesia. Menurunkan atau menjaga berat badan memang kadang-kadang bukan perkara yang mudah ya bagi banyak orang. Dan orang biasanya itu fokus pada mengatur pola makan, meningkatkan aktivitas fisik. Tapi ada dua hal lain yang tidak kalah penting, yaitu mengelola stres dan mencukupi kebutuhan tidur. Sayangnya ya, tidur itu jadi bagian yang dikorbankan ketika kesibukan meningkat. Budaya selalu produktif gitu ya, yang banyak digaungkan, ini membuat waktu istirahat seolah ya menjadi sesuatu yang bisa ditunda. Padahal ya, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur ya, baik dari sisi durasi ataupun kualitas, itu bisa berdampak pada kesehatan. Salah satunya adalah peningkatan risiko kenaikan berat badan. Ya, dan ini kembali terlihat gitu ya dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Columbia University. Penelitian ini menemukan bahwa kehilangan waktu tidur sekitar 80 menit setiap malam itu berkaitan dengan kenaikan berat badan rata-rata sekitar 1 pon atau 0,45 kilogram. Oke, bisa dihitung ya, kalau misalnya 80 menit, ya, kenaikan berat badan 0,45 kilogram. Bisa kalau 80 menit ya, itu udah 1 jam lebih ya. Oke, jadi mungkin bisa diperhatikan lah gitu ya untuk waktu istirahatnya. Dan memang jam-jam segini sih jam-jam yang pas lah untuk istirahat. Kalau Anda punya waktu untuk beristirahat ya, bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menikmati waktu istirahat ya, istirahatnya, ataupun sekedar untuk melepas lelah lah begitu, supaya bisa lanjut lagi, semangat lagi untuk aktivitas di sore ataupun malam hari nanti. Oke, itu informasinya. Kita masih terus lanjut di rangkaian Kupang Siang. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja untuk orang lanjut usia tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi dan dicurigai sebagai modus pencurian data pribadi. Melansir dari antaranews.com, melalui program resmi pemerintah pada Juni 2026, Kementerian Tenaga Kerja bekerjasama dengan Boga Group membuka program Lansia Aktif bagi masyarakat usia 60 tahun ke atas di beberapa daerah. Pendaftaran program ini dibuka pada 3-8 Juni 2026 melalui tautan Boga Kemenaker Lansia 6.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1.

Iya, pendengar, menurut data kesehatan yang dipublikasikan oleh Sleep Foundation, disebutkan kalau tidur siang itu bisa mengembalikan kewaspadaan, bisa meningkatkan kinerja dan juga konsentrasi. Lalu kapan ya waktu yang terbaik untuk tidur siang? Ya, jam yang terbaik untuk kebanyakan orang bisa tidur siang adalah antara pukul 14 sampai pukul 15. Berarti sekarang dong waktunya ya. Oke. Ya, alasannya adalah ya karena kita udah makan siang sehingga kadar gula dan energi secara alami akan mulai menurun. Bisa dibilang semua orang punya jam tidur terbaik ya untuk sendiri. Salah satu cara terbaik untuk memilih waktu tidur siang adalah dengan mendasarkannya pada jam bangun pagi. Kalau misalnya kita bangun di jam 7 pagi, maka waktu tidur siang ideal adalah pukul 14. Kalau terbiasa bangun jam 6 pagi, berarti harus tidur siang sekitar pukul 13.30. Dan kalau misalnya bangunnya setengah 8, waduh itu sudah harus aktivitas ya. Direkomendasikan itu tidur siang di pukul 14.30. Okay. Jadi walaupun tidur siangnya sederhana tapi memberikan manfaat ya terhadap kesehatan. Karena tidur siang itu bisa meningkatkan suasana hati, mengurangi stres dan banyak lagi ya. Selain waktu yang tepat, durasinya juga tidak boleh berlebihan ya. 20-30 menit itu durasi yang direkomendasikan. Oke, jadi waktu yang disarankan ya pukul 14 sampai 15 dan durasinya 20 sampai 30 menit ya waktu yang direkomendasikan untuk istirahat di siang ini.

0: Kemarin Ade ada cerita kalau dia capek dengan dia pun hidup. Sepertinya dia pun kesehatan mental terganggu.
1: Ah, mungkin itu cuma drama anak muda.
0: Ih, Mama terlalu banyak nonton sinetron, makanya semua hal dianggap drama. Nanti kalau kakak terjadi apa-apa baru Mama percaya.
1: Kakak pun maksud?
0: Mama, kesehatan mental bukan tentang kurang iman, kurang kuat, atau cari perhatian. Kadang kakak hanya butuh Mama dengar. Coba Mama bawa omongin kakak.

Ya pendengar, kita masih terus lanjut di rangkaian Kupang Siang ya, Kupang Siang ya di saat ini. Dan nanti di setengah tiga sampai di jam 4 sore kami akan hadirkan untuk Anda ya request and sharing. Ada topik yang dipilih ya, dan nanti silakan di share ya pendapatnya di line telepon ataupun di WA-nya Pro 1. Di WA-nya Pro 1, oke, okay? Dan juga live TikTok RR Kupang. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Juusi, kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, nadep minyak di mana?
1: Mungkin di pemiliknya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil ju yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari ju jadi terhambat toh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: Selamat siang jelang sore pendengar kita di Request and Sharing untuk edisi hari ini ya, sama Linda dan Kak Alvin yang menemani siang hingga sore hari. Ada di saat ini Request and Sharing, Linda hadirkan untuk pendengar semuanya yang mau share gitu ya, gabung di Pro 1 RRI Kupang untuk edisi hari ini. Dan topik kita ya, topik kita di Request and Sharing untuk edisi hari ini, karena kita udah mendekati ya 17 Agustus ya, pasti banyak sekali kegiatan-kegiatan ya yang diperingati yang dilombakan atau yang dilakukan untuk memperingati 17 Agustus ya, momen kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan nih ya, dan boleh dijawab ya di line telepon, bisa juga di WA ataupun di komen ya di live YouTube ya, live TikTok RRI Kupang. Ya, kalau pertandingan ya, perlombaan di 17-an itu perlombaan apa yang paling suka ya, paling suka diikuti? Okay. Perlombaan apa yang paling suka gitu ya? Dan kalau ada perlombaan itu pasti aduh kayaknya harus ikut. Ya, boleh ya, karena kan banyak nih, sekarang banyak ya perlombaan-perlombaan yang dilombakan itu dalam rangka HUT kemerdekaan RI. Okay. Iya, di line teleponnya Pro 1. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, ini suaranya kok kecil sekali.
1: Dengan orang Soeh.
0: Oke, orang Soeh. Apa kabar?
1: Dengan Ferry di Kampung Aman.
0: Oke, apa kabar?
1: Kabarnya terlalu bepanas.
0: Bepanas?
1: Iya.
0: Kenapa bepanas?
1: Di atas langit, so ada awan.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Oke, okay. Tapi ini kalau di Tompelo 8 ini kayaknya lagi agak mendung ini.
1: Ini sonde.
0: Sonde.
1: Iya.
0: Dapat matahari full kah?
1: Mungkin lagi
0: kecil. Oke, Om Ferry. Jadi kalau lomba-lomba 17-an itu, perlombaan apa yang paling Om Ferry suka?
1: Dua.
0: Apa itu?
1: Tarik tambang sama panjat pinang.
0: Tarik tambang dengan?
1: Panjat pinang.
0: Panjat pinang, oke. Okay.
1: Yang pertama.
0: Kenapa?
1: Tarik tambang itu kita paling senang yang dua batahan-batahan baru tiba-tiba satu tarik tekan sepuluh satu itu dia hela rosso dong, itu dia lutut, dada, kaki, tangan sama pada ancur di batu-batu.
0: Oke.
1: Okay. Itu seru di situ.
0: Aduh, yang lain sakit, yang lain seru.
1: Yang kedua, panjat pinang.
0: Kenapa?
1: Nanti domba dongko, badongko, badongko sampai semua sampai di atas untuk munas, untuk duduk ke cabut bendera. Orang yang dari atas, dia tak lucuk turun, lu 10 orang dia sapu bawah dari atas sampai bawah, rasanya.
0: Mulai lagi dari awal.
1: Mulai dari awal lagi.
0: Nah,
1: habis itu naik lagi. Badongko, badongko, dongso, badongko. Untuk membantu kosong 10 orang. Tiba-tiba satu atas talucuk turun lagi. Rata sampai bawah. Yang orang terakhir di bawah itu tenta. Dan ini beban berat. Ini yang berkilo-kilo. Itu masuk memang rumah sakit.
0: Iya, memang seru sih. Tapi kan kasihan juga ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sebenarnya nampak mau begitu, kita merayakan 17 Agustus.
0: Oke okay, deh.
1: Datang itu yang apa? Gigit apa? Sendok taro kelereng.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Bisa kodong ini gigit kele ini sendok taro kelereng, tapi dolari kok sendok sendiri ke kelereng sendiri jatuh. Nanti cek pi. Baru ketahuan bahwa ada taro lompor di dalam sendok, baru kita duduk ini kelereng, jadi kelereng dilem dengan lumpur di dalam sendok. Potong gigi sendok baru lari mah kelereng sendiri jatuh, aneh tapi nyata. Cek pit ada tempe lompor di dalamnya.

0: ke seluruh kelereng di Selompor.
1: Oh. Oke, oke. Iya, masalah untuk siapa ini?
0: Makan kerupuk lagi.
1: Oh, ada lagi.
0: Taruh tangan di belakang baru makan kerupuk.
1: Iya, nah, betul. Apa
0: kamu sorono pun bibir kamu apa terkam ini apa? Kerupuk yang tergantung kayak ada orang di ujung tali ditarikin tali ke final.
1: Oke, ya ya ya.
0: Sorono dong kasih panjang numpung batang leher ini kotor sama kayak kambing ada mulcari daun di atas udara kok ini teh orang tarik kasna tambah tali leh. Kerupuk tambah naik ini sudah itu lu kata-kata sampai paru sakit.
1: Oke, iya, silakan nih.
0: Adalah yang ini dong bikin lucu-lucu ada dong pijepit ini kurus padi di ini kerupuk ini. Dolah yang kurus padi di ini apa kerupuk pakai mentega toh. Jadi namanya kita kan baku rampas untuk mau sampai mau juara untuk cepat habis toh gaya kerupuk. Oh datang sana pakai perhatikan ini kerupuk ada lem apa-apa jadi haus sudah. Punya pikun ame kurus padi ini muka tahu di sana ketawa menangis sana menangis air mata sama lele.
1: Oke deh ya. Ya silakan.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Kota Kamu Adalah Kunto Aji Terlalu Lama Sendiri, Marcel Bahasa Kalbu, Glenn Fredly Aku Cinta Padamu. Mau yang mana?
0: Glenn Fredly.
1: Oke, untuk siapa?
0: Salam pertama Opa Emi di Tilong, Opa Miller, Bapak Yahuda Doniko, Ella Alak, Cecilia Mantasi, Ibu Dewi Esau, Mami Teta, Ima Ima di Katulumi. Kadang ada siapa dan Bapak Bortus di satu peta.
1: Oke.
0: Okay. Untuk Kak Kalinda dan siapa di studio?
1: Lindanya sama Kak Alvin.
0: Dan Kak Alvin, salam selamat bertugas.
1: Oke. Okay. Nah. Terima kasih. Ya, Oferikanya banyak ya. Tapi yang paling disukai itu dikatakan paling seru ya. Paling serunya itu adalah tarik tambang sama panjat pinang. Oke, itu permainan ya, perlombaan yang wajib lah ya kalau mau dibilang ya wajib lah untuk 17-an ya, memperingati 17-an. Jadi yang mau gabung ya silakan di line teleponnya Pro 1 0380 843 1152, 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 081 138 209 440, atau bisa langsung komen ya di live TikTok-nya RRI Kupang. Linda hadirkan untuk pendengar semuanya. Dan selamat siang yang sedia gabung ya di live TikTok-nya Pro 1 RRI Kupang. Pro 1 live TikTok RR Kupang ya. Oke. Okay. Dan selamat siang nih untuk siapa kegerangan ini? Ya. Yeah. Oke. Okay. Ini ada nama akunnya Lece Tomonop ya. Salam, selamat siang kakak dari Soe Amanatun, stay di Kalimantan. Oke, terima kasih. Dan yang bergabung lagi ada Mary Dona kakak ya. Selamat siang kakak. Mak Mary suka nonton tarik tambang di pantai karena seru. Gigit sendok, terus makan kerupuk. Oke. Okay. Ya, seru juga sih ya. Iya, bersyukur kalau misalnya tarik tambang itu di pantai. Jadi tidak terlalu, tadi seperti yang dibilangnya Om Ferry ya, tidak terlalu menimbulkan luka yang banyak ya. Karena kan jatuh pun ke pasir gitu ya. Jatuh pun ke pasir, jadi tidak terlalu terasa sakitnya atau buat jadi badan itu luka-luka gitu. Tapi kalau misalnya tarik tambangnya itu di lapangan yang rumputnya juga jarang-jarang. Alhasil ya, seperti yang digambarkan Om Ferry tadi. Oke, jadi teman-teman ya yang sudah gabung, terima kasih yang sudah komen, dan Linda masih menantikan komentar-komentarnya tentang permainan-permainan ya, perlombaan-perlombaan yang dilombakan di peringatan 17 Agustus, mana yang paling disukai, dan mungkin pernah ikutan juga ya, boleh sharing di request and sharing untuk edisi hari ini.

0: nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

0: Iya, selamat siang jelang sore dan kita masih terus lanjut di request and sharing. Iya, ini Tompel 8 agak mendung ya. Dan di saat ini Lydia hadirkan untuk Anda ya request and sharing tentang perlombaan 17-an itu yang paling disukai dan mungkin sering ya, sering ikutan. Oke, yang mau gabung silakan. Ini nama akunnya sih Titik. Oke, Titik, sekian, terima kasih. Shalom, selamat siang dengan Ningsih di Liliba. Perlombaan 17 Agustus lari karung. Waduh, seru ya, tapi kalau jatuhnya juga lumayan seru ya. Seru lukanya, seru sakitnya begitu. Oke, yang lain lagi boleh ya. Oke, di request and sharing ya, bisa di line telepon 0380843112, 825432 kali, bisa juga di WA-nya Pro 0811382094440 ya, dihadirkan untuk pendengar ya. Oke, dan halo. Oh. Line telepon boleh ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore juga.
0: Iya, dengan siapa?
1: Mami Rinomlini, masa aku kan.
0: Mami Rinomlini.
1: Linda, kakak siapa yang Mami sebutkan?
0: Sama Linda.
1: Oh, kakak Linda.
0: Oke. Mak Mary, halo.
1: Iya, halo kakak.
0: Mak Mary, kalau lomba-lomba 17 Agustus itu, Mak Mary suka lomba-lomba yang mana?
1: Mamiri ini orang suka, Mamiri kan hobi main bola voli, suka apa, jadi Mamiri suka main bola voli begitu kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mamiri main bola voli, jadi Mamiri suka itu.
0: Suka kalau ada lomba ya, lomba bola voli ya?
1: Bola voli.
0: Kalau di Oisol sering lomba voli?
1: Itu tidak ada kak.
0: Memang
1: ada
0: agak.
1: Ada semua kumpul di kantor kecamatan, tapi kalau itu ada bola voli, sepertinya.
0: Kalau misalnya bola volinya tidak ada, terus Mak Mary tidak nonton begitu atau tidak ikut permainan?
1: Mak Mary tidak pengen nonton, karena nanti PP Mak Mary harus 30.000 Pak Kalindana.
0: Oh, di dekatnya Mak Mary tidak ada lomba-lomba?
1: Semua itu kumpul di kantor kecamatan.
0: Oh, kumpul di kantor kecamatan. Ya. Fokus.
1: Coba bilang, ya.
0: Semuanya di sana begitu lomba-lomba.
1: Ya, semua di sana Pak Kalindana.
0: Oke. Okay.
1: Kalau lari karung, kalau bola voli tidak ada, Mamiri ikut lari karung atau tarik tambang.
0: Us.
1: Mamiri masih di Kabupaten Rotendam, Mamiri ikut lari karung dengan tarik tambang kak.
0: Oh, lari karung dengan tarik tambang.
1: Tapi kalau Mamiri di ujung tali itu, tali tidak bisa lepas sekali. Tapi nanti sebentar badan sakit juga.
0: Itu dia.
1: Ini juga kali ini kalau di Kabupaten Rotendam Mamiri ikut lari karung rumput juga ini ya muka sama kali ini rumput di lapangan. Kalau tarik tambang itu kali ini jari-jari sebentar tali, tapi Mamiri tidak lepas tali. Kalau Mamiri di ujung tali belakang kali ini bukan di garis tengah itu.
0: Selalu pertahanan belakang eh?
1: Iya, pertahanan belakang. Okay. Tidak goyang itu tali kali ini.
0: Luar biasa ini atlet tarik tambang. Atlet tarik tambang dari Rotendao ini memang betul-betul.
1: Kami 15 tahun di sana, kalau ini semua kegiatan saya ikut. Masih ada piala yang tertinggal di sana.
0: Waduh, senangnya. Oke. Baik, Mbak Mary, ini ada lagu Kunto Ajit.
1: Mbak Mary ikutan saya, kakak. Karena Mbak Mary ada duduk kerja sambil pancel.
0: Oke. Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya untuk semua-semua, kakak yang mendengar di Kabupaten Kupang, Kota Kupang, dan semua-semua di luar Kota Kupang, di luar provinsi. Salam kenal untuk semua-semuanya. Terima kasih banyak Kak Linda, shalom.
0: Shalom, terima kasih Mbak Mary. Iya, sukanya voli, tapi memang kalau lomba voli ini agak jarang ya. Memang agak jarang sih. Tapi kalau pun tidak ada, tarik tambang dan balap karung. Oke. Okay. Dan tarik tambang itu bahkan di posisi pertahanan belakang yang tidak akan pernah melepaskan talinya gitu. Luar biasa. Terima kasih Mbak Mary di OSAO. Dan yang lainnya yang mau Oke, okay, yang mau gabung silakan di line telepon ya, ataupun di ya di line telepon ataupun di WA, bisa juga di live TikTok ya, RR Kupang ya. Silakan dikasih komentarnya ya, perlombaan apa yang paling disukai? Perlombaan apa yang paling disukai? Ada iya. Oke. Okay. Terima kasih sudah bergabung. Lalu ada nama akun Oto Angkut. Oh. Oke. Okay. Iya, selamat. Oh, ini udah jam 3 lebih ya. Selamat sore ya untuk yang sedia gabung nih di request and sharing. Lalu ada dia Chris ya, paling seru gigit sendok yang ada kelereng tuh kakak. Oke, okay. Sekarang salah sedikit langsung jatuh, tidak sampai di garis finish. Banyak ya, banyak yang gagal ya untuk lomba gigit sendok karena memang butuh kekuatan ya ketika harus menyeimbangkan itu gigit sendok yang ada kelereng tuh. Itu memang permainan anak kecil tapi susah juga sih sebenarnya kalau Linda, menurut Linda ya. Oke, okay, kita masih terus lanjut ya. Dan oke, okay, yang gabung silakan nih. Kalau paling lucu, bapak-bapak pakai daster main bola. Oh ya, betul, betul, betul, betul. Sekarang juga ada ya, ada ya perlombaan-perlombaan seperti itu. Tapi itu untuk seru-seruan gitu ya, untuk seru-seruan. Dan memang seru sih sebenarnya. Oke, okay, baik. Lina masih terus lanjut ya, karena kita masih punya waktu 1 jam nih ke depan untuk yang mau gabung di request and sharing untuk edisi hari ini.

Pernahkah terpikir kenapa tarik tambang selalu menjadi salah satu permainan yang dilombakan saat perayaan 17 Agustus? Ternyata, tarik tambang bukan sekedar perlombaan yang memacu tenaga, tapi menyimpan makna tentang persatuan dan kekompakan. Setiap anggota tim memiliki peran penting karena kemenangan hanya bisa diraih ketika semua bergerak bersama. Perbedaan kekuatan setiap individu justru menjadi pelengkap ketika disatukan dalam satu tujuan. Nilai yang terkandung dalam tarik tambang selaras dengan semangat perjuangan para pahlawan bangsa. Semangat pantang menyerah, saling mendukung dan bersatu inilah yang menjadi fondasi perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Itulah mengapa lomba tarik tambang bukan sekedar hiburan di hari kemerdekaan. Tradisi ini menjadi pengingat bahwa persatuan dan gotong royong adalah kekuatan bangsa.

0: Iya, kita masih terus lanjut dan masih di request and sharing ya, pendengar, di rangkaian Kupang Sore. Sudah sore, selamat sore untuk yang baru gabung di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada Jadid ya, mau kasih info nih, Gunung Bromo sementara ditutup, ada kebakaran hutan hingga sampai hari ini belum padam. Oke, semoga bisa diatasi ya. Dan halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Volume radio monitornya bisa dikasih kecil. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Dengan Bapak Botus, satu beso.
0: Oke. Bapak Botus, iya.
1: Bisa salam salam kok.
0: 5 orang boleh Bapak Botus.
1: Bisa kesan deh.
0: Tapi komentar dulu, lomba 17-an apa yang Bapak Botus paling suka?
1: Aduh, kurang dengar ini.
0: Halo.
1: Iya.
0: Lomba 17-an apa yang Bapak Botus paling suka?
1: Tarik tambang.
0: Tarik tambang.
1: Dengan panjat pohon pinang.
0: Oh. Oke. Okay.
1: Ada cewek yang panjat pohon pinang juga tuh. Tapi di Jawa, bukan di Kupang sini. Di Bali, paling rame.
0: Oh, oke. Okay. Iya.
1: Sampai salam dulu.
0: Silakan 5 orang ya.
1: Buat Jona. Mbak Anita, Mbak Desi, Mbak Wasi, Bung Freddy, Ibu Ratna Manado, Bung Miller, Uka Embi, Bu Linda, Mbak Mary, Bu Anu, Endang, Ferry Soe, Bu Natalia, Natalia Roche, Bapak Aser, Ibu Puja, Ibu Ria, Ayu, Ibu Betsy, Bung Andi, Mbak Imba, dan semua-semua.
0: Oke, okay. Terima kasih. Selamat sore. Bapak Botus, ya. Hera, terima kasih. Selamat sore. Dan, oh, Hera Solo. Oke. Okay. Selamat sore. Baik. Ya, yang gabung ya di live YouTube, live TikTok ya, kebanyakan live YouTube, live TikTok ya, RR Kupang. Boleh kasih komentarnya ya, pertandingan, perlombaan yang paling disukai ya di 17-an ini, perlombaan perlombaan yang mana? Tarik tambang ya, banyak ya sebenarnya. Kalau sekarang sih sudah, bahkan sudah berkembang perlombaan-perlombaannya, semakin seru. Tarik tambang, terus ada panjat pohon pinang, ada ya tadi sempat singgung gigit sendok, ada kelerengnya begitu ya, lomba balap karung ya, apalagi ini gigit kerupuk ya, makan kerupuk, gigit kerupuk, itu paling sering. Dan sekarang sudah banyak ya, mulai berkembang, bahkan sampai ada yang lomba dance dan lain sebagainya. Yang mana yang paling disukai? Karena memang perlombaan-perlombaan ini banyak sekali ya, di semakin hari semakin berkembang dan semakin banyak ya perlombaan-perlombaannya. Tadi oh ya, main bola ya bapak-bapak, tapi pakai duster. Itu juga sudah semakin sering diperlombakan ya. Teman-teman mana nih yang paling disukai? Boleh ya, silakan kasih komentarnya ya. Bisa juga menelpon di line teleponnya Pro 1, bisa juga kasih pesan teks di WA-nya Pro 1, dan bisa komen langsung di live TikTok RR Kupang.

0: sebentar lagi tanggal 17 Agustus nih. Kamu ikut lomba di lingkungan rumah nggak?
1: Ikut dong. Tapi menurutku, merayakan kemerdekaan nggak cukup cuma ikut lomba atau pasang bendera.
0: Loh, memangnya kurang?
1: Iyalah, sekarang tantangannya beda. Dulu para pahlawan berjuang melawan penjajah. Sekarang kita berjuang melawan hoaks, ujaran kebencian, korupsi, kemalasan, dan sikap saling menjatuhkan.
0: Benar juga ya. Kadang orang lebih mudah menyebarkan informasi tanpa dicek dulu. Padahal itu kan bisa memecah persatuan.
1: Nah, itu dia. Menghargai kemerdekaan juga berarti menggunakan media sosial dengan bijak. Menghormati perbedaan, menjaga toleransi, serta berkarya sesuai kemampuan kita.
0: Berarti pelajar belajar sungguh-sungguh, pekerja bekerja dengan jujur, pengusaha berusaha dengan adil, dan kita semua menjaga persatuan. Itu juga bentuk cinta Indonesia, kan?
1: Benar sekali. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang masa lalu loh, tetapi tentang bagaimana kita menjaga Indonesia hari ini dan membangun masa depannya.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri. Jadilah warga yang bertanggung jawab, bijak di dunia nyata maupun dunia digital.
1: Karena Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang menghargai kemerdekaan dengan tindakan nyata. Merdeka bukan sekedar diperingati, tetapi diisi dengan prestasi, persatuan, dan kepedulian. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk berkarya, menjaga persatuan, dan membangun Indonesia yang lebih baik.

0: Iya, request and sharing. Selamat sore untuk yang baru gabung ya sama Linda di sini di request and sharingnya Pro 1 sampai jam 4 sore. Dan topik yang kita bahas ini tentang perlombaan-perlombaan yang paling disukai, perlombaan-perlombaan memperingati 17 Agustus atau kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak ya, ini seminggu mendekati ini pasti banyak sekali perlombaan-perlombaan yang sudah dibuat. Dan apa yang paling disukai begitu ya, ataupun pada hari H ya, selepas upacara itu pasti banyak sekali perlombaan-perlombaannya. Ya, perlombaan seperti apa yang paling disukai? Tadi banyak yang sudah sharing, tarik tambang, gigit sendok, terus ada kelerengnya begitu ya, balap karung. Oke, yang satu ini semoga di line teleponnya Pro 1. Halo.
1: Ya, halo, selamat siang.
0: Selamat sore. Kalau Kupang sudah setengah 4 sore, dengan siapa?
1: Dengan Cliff dari Manado.
0: Oh, Cliff dari Manado. Cliff, perlombaan 17-an apa nih yang paling disukai?
1: Perlombaan ya?
0: 17-an. Yang paling disukai?
1: Yang paling... Gimana lomba gimana lomba 17-an Agustus mengisi hari kemerdekaan itu?
0: Iya, biasa kan kalau peringatan-peringatan biasanya habis upacara itu kan banyak-banyak lombanya.
1: Oh, kalau di setiap kelurahan desa lomba yang saya suka itu panjat pinang.
0: Oke.
1: Okay. Seru karena itu kan mereka berkelompok grup. Ada yang jatuh, ada yang memang enggak dapat itu kan. Ada yang sudah di hampir selesai, hampir dapat itu jatuh ke bawah gitu kan. Jadi seru sih.
0: Seru.
1: Sama ada yang satu lagi.
0: Apa?
1: Lari karung.
0: Balap karung, ya. Yeah.
1: Balap karung. Jadi bagus. Jadi meriah loh kalau nonton kayak gitu.
0: Yang sering diikuti? Bukan cuma suka, tapi yang diikuti, yang pernah diikuti apa?
1: Saya pernah ikut cuma tarik tambang loh.
0: Menang atau tidak tuh?
1: Tarik kalah. Tambang. Benar loh, menang. Oh, saya kira tadi benar, menang, dapat. Walaupun apa tangan-tangan itu jadi apa begitu, jadi sudah kayak gimana gitu. Kan tarik-tarik begitu kan.
0: Hancur.
1: Tapi kemerahan, ada yang luka. Kayak luka gitu. Tapi seru sih.
0: Seru ya.
1: Ada yang kelompok satu karena mereka itu nggak dapat, mereka langsung lepas. Semua itu jatuh gitu.
0: Iya benar.
1: Jadi itu yang seru kalau lomba 17-an begitu, mengisi hari kemerdekaan itu yang seru-seru seperti itu.
0: Oke, kalau yang tahun ini ada rencana ikut yang mana nih?
1: Belum ada sih.
0: Belum ada.
1: Tapi karena kayaknya jadi penonton aja dulu.
0: Aduh.
1: Yang lalu-lalu ya, saya berlalu sudah jadi pengalaman, tapi sekarang biarkan mereka dulu. Sekarang jadi penonton terus?
0: Ya,
1: saya cuma jadi apa gitu? Jadi sesi dokumentasi aja, foto-foto.
0: Update status
1: itu aja sih.
0: Oke.
1: Perlu ikut-ikutan aja. Gitu.
0: Oke. Silakan Cliff, salamnya untuk 5 orang boleh?
1: Oh boleh. Oke. Salam pertama buat ini kan Linda kan?
0: Iya, sama Linda.
1: Salam sehat dan terus diberkati bersama seisi keluarga ya yang ada di. Saya menyapa dulu yang biasa gabung, ada Tajudin yang ada di Menasa, terus ada siapa yang ada di Indonesia bagian timur sana, Tor, gimana? Pak siapa itu?
0: Siapa
1: itu yang ada di Maroke itu? Bersama Ibu,
0: Okay. Tentunya
1: salam sehat semua,
0: dan
1: semua-semualah.
0: Iya. Yeah.
1: Sebut satu persatu, pokoknya dibungkus satu kali aja ya gitu. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke.
0: Okay.
1: dari Miangas sampai Pulau Rote, pokoknya Indonesia Raya lah begitu. NKRI harga mati.
0: Oke,
1: itu saja ya Linda.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Ya, terima kasih untuk Cliff di Manado. Oke, ternyata suka juga ya tarik tambang ya, panjat pinang. Seru sih sebenarnya ya, apalagi kalau udah hampir mencapai puncak ya, hampir mendapatkan hadiah terus turun lagi, mulai lagi dari awal. Aduh, kerja keras lagi. Oke, selamat sore, dan untuk yang mau gabung masih ya dikasih kesempatan nih di telepon, di WA ya, di WA-nya Pro 1. Oke, bisa juga di live TikTok ya. Live TikTok RR Kupang masih terus dihadirkan untuk Anda sampai di jam 4 sore nanti. Dan oke, selamat sore. Salam dari Kalimantan Barat. Titip salam untuk istri tercinta yang lagi buat kue. Oke, selamat sore dengan beragam aktivitas ya di sore hari ini. Thank you.

0: Bapak, itu ada stand UMKM tuh. Katong singgah sebentar kok.
1: Ih, nanti sah. Katong cari yang bermerek terkenal di tempat lain.
0: Di rumah nah, Bapak paling semangat bilang katong harus bangga produk lokal lah. Katong harus ini, harus itu. Tapi pas ada waktu untuk dukung UMKM dong, malah lewat begitu sah.
1: Waduh, iya Jue. Ternyata bangga itu bukan cuma di mulut. Nah Marisu, mama beli apa? Beli sepuasnya, Su.

Iya, request and sharing. Selamat sore untuk Amel, NKRI sekali merdeka tetap merdeka, sekali di darat tetap di darat. Terima kasih. Dan hadir Wong Palembang, salam untuk orang Kupang. Yeah, thank you, semangat-semangat Idi. Dan yang mungkin baru gabung ya di Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi bicara tentang perlombaan-perlombaan 17-an, peringatan 17-an kemerdekaan RI yang paling disukai ya, dihadirkan untuk Anda sampai di jam 4 sore nanti. Dan ya, walaupun mungkin ada yang berpikir bahwa sekedar hiburan begitu ya, seru-seruan perlombaan-perlombaannya, tapi ada apa ya, makna-maknanya juga gitu ya. Kalau misalnya yang beregu gitu ya, pasti tentang kekompakan, dibutuhkan kekompakan untuk bisa jadi pemenangnya. Ya, perlu perjuangan juga nih untuk yang pesertanya, dan menggambarkan perjuangan juga ya untuk mencapai kemerdekaan. Jadi tidak hanya sekedar seru-seruan, tidak hanya sekedar hiburan, perlombaan gitu, tapi ada maknanya juga yang mungkin perlu dipikirkan lah gitu ya. Tidak hanya sekedar ikutan lomba. Oke, okay. Thank you ya untuk semuanya yang sudah gabung di request and sharing untuk edisi hari ini. Linda hadirkan untuk Anda sampai di jam 4 sore nanti. Dan di jam 4 sore nanti ada informasi-informasi tentang investasi dan inflasi ya, dihadirkan untuk Anda. Dan kita nanti akan tuntas ya dengan dihadirkannya Warta NTT Sore.

0: sebuah benteng biasa. Menurut Salmon di Silisin,
1: Weh, kenapa lu belum teruskan pembesan?
2: Karena beta lebih takut menyebarkan hoax daripada terlambat kirim itu pesan.
1: Memangnya penting kok?
2: Kawan, satu hoax bisa memecah katong pun persaudaraan. Padahal, ini bangsa sudah dibangun dengan kepercayaan dan persatuan.

Pernahkah Anda mendengar istilah kekeringan hidrologis? Kondisi ini terjadi ketika ketersediaan air di sungai, danau, waduk, hingga air tanah berkurang drastis. Penyebab utamanya adalah curah hujan yang sangat rendah dalam waktu yang lama, sehingga cadangan air terus menyusut. Selain kurangnya hujan, kekeringan hidrologis juga bisa dipicu oleh musim kemarau yang lebih panjang, penggunaan air yang berlebihan, serta berkurangnya daerah resapan air. Akibatnya, debit sungai menyusut dan ketersediaan air bersih menjadi semakin terbatas. Karena itu, gunakanlah air dengan bijak, jaga lingkungan dan lestarikan daerah resapan air, agar persediaan air tetap terjaga, terutama saat musim kemarau.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa naskah proklamasi hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta? Awalnya, semua tokoh yang hadir direncanakan ikut menandatangani naskah proklamasi. Namun, demi menjaga persatuan dan menghindari perdebatan, para pemuda mengusulkan agar cukup Soekarno dan Hatta yang menandatangani sebagai wakil seluruh bangsa Indonesia. Karena itulah, pada bagian akhir naskah tertulis kalimat yang begitu bersejarah. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Indonesia merdeka!
2: Indonesia merdeka!
0: Dua tanda tangan itu bukan hanya milik dua tokoh, tetapi menjadi simbol tekad seluruh rakyat Indonesia untuk merdeka.

Iya, selamat sore pendengar. Informasi untuk Anda, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 22 kabupaten kota di NTT mendapatkan tambahan dana alokasi umum sebesar 1,90 triliun tahun anggaran 2026 dan dana bagi hasil sekitar 5% dari total dana 20,5 triliun yang diberikan bagi 490 Pemda di seluruh Indonesia. Berdasarkan bantuan dana tersebut berdasarkan keputusan Menteri Nomor 198 tahun 2026. Gubernur NTT mengatakan tambahan anggaran ini menjadi kabar menggembirakan bagi pemerintah dan masyarakat NTT. Oleh karena itu, ya, Presiden Prabowo ya memberikan perhatian terhadap kondisi fiskal daerah, khususnya Pemprov, Pemkot, Pemk se-NTT. Di tengah kondisi yang tidak mudah, ya, ditambah tekan fiskal yang sulit, mendapatkan dukungan dari Presiden, ya, memberikan tambahan DAU, dana alokasi umum, dan perhatian pemerintah pusat menunjukkan kepedulian terhadap daerah khususnya NTT yang membutuhkan fiskal untuk menjalankan pemerintahan juga berbagai program pembangunan. Tambahan DAU ini bukan sekedar tambahan anggaran, tapi kabar baik juga menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dari tambahan dana ini, ya, pemerintah provinsi menyalurkan dana bagi hasil sebesar 17,415 miliar sehingga total tercatat untuk pemerintah provinsi sebesar 17,415 miliar dan hampir seluruh kabupaten di NTT mendapatkan tambahan DAU dan sekaligus dana bagi hasil. Ya, jadi bersyukur ya, NTT mendapatkan tambahan DAU 1,09 triliun rupiah dan gubernur mengapresiasi atensi pemerintah pusat.

0: Bapak pun postingan tentang cinta Indonesia pun bagus, Lai. Banyak yang komen dan like kok.
1: Harus, eh. Biar semua orang tahu kalau Beta ini nasionalis sejati.
0: Ada baju. Pak coba, lihat di halam rumah, dong. Bendera deng umbul-umbul belum pasang sampai sekarang.
1: Ah, masa? Beta rasa sudah, oh.
0: Andi ya, terlalu sibuk posting nah begitu, Sung. So.

Ya, pendengar, informasi selanjutnya untuk Anda, pemerintah Provinsi NTT bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional memperkuat sinergi dalam percepatan kebijakan pertanahan dan penataan ruang. Komitmen ini mengemuka dalam rapat koordinasi program kebijakan pertanahan dan tata ruang Provinsi NTT. Dan salah satu langkah strategis yang didorong adalah integrasi data nomor induk bidang dengan nomor objek pajak. Penyelarasan kedua basis data ini akan menghasilkan data pertanahan yang lebih akurat dan berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan tanpa menaikkan tarif pajak. Ya, dan sekitar 46,86% bidang tanah di luar kawasan hutan NTT masih belum terdaftar. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mempercepat program pendaftaran tanah sistematis lengkap guna memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah, mencegah eksekusi di masa mendatang. Informasi ini dari rri.co.id.

Pernahkah Anda mendengar istilah kekeringan hidrologis? Kondisi ini terjadi ketika ketersediaan air di sungai, danau, waduk, hingga air tanah berkurang drastis. Penyebab utamanya adalah curah hujan yang sangat rendah dalam waktu yang lama, sehingga cadangan air terus menyusut. Selain kurangnya hujan, kekeringan hidrologis juga bisa dipicu oleh musim kemarau yang lebih panjang, penggunaan air yang berlebihan, serta berkurangnya daerah resapan air. Akibatnya, debit sungai menyusut dan ketersediaan air bersih menjadi semakin terbatas. Karena itu, gunakanlah air dengan bijak, jaga lingkungan dan lestarikan daerah resapan air, agar persediaan air tetap terjaga, terutama saat musim kemarau.

Ya, selamat sore pendengar. Ini informasi untuk Anda, Semarak Kemerdekaan dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan hadir lebih meriah dengan adanya konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada 26 hingga 28 Agustus 2026 bertepat di pelataran halaman kantor RRI Kupang. Selama 3 hari, masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik, hingga peragaan busana adat dan nasional menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku UMKM. Catat tanggalnya, tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026 di pelataran halaman kantor RRI Kupang. Mari rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat Kota Kupang. Konser Merah Putih Berkarya untuk Negeri Bersatu dalam Harmoni menyambut HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, cek fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim keterlibatan personel kepolisian dalam pembekingan rokok ilegal di Banda Aceh. Fakta klaim tersebut tidak benar, tidak ada laporan resmi atau bukti valid tentang kasus pembekingan rokok ilegal oleh personel kepolisian di Banda Aceh. Sebaliknya, Polresta Banda Aceh justru gencar melakukan penindakan dan penggagalan peredaran rokok tanpa cukai di wilayah tersebut. Personil Satreskrim Polresta Banda Aceh aktif melakukan operasi penyamaran untuk membongkar jaringan penjualan rokok ilegal di kios-kios. Dan polisi berhasil menyita 70 ribu batang rokok ilegal dari hasil penggeledahan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Atambua untuk edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pameran Pembangunan NTT 2026 jadi ruang strategis pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Bupati Belu mengajak elemen masyarakat perbatasan gelorakan semangat kemerdekaan. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Pameran Pembangunan NTT tahun 2026 jadi ruang strategis pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadikan Pameran Pembangunan 2026 tidak sekedar sebagai ruang untuk menampilkan capaian pembangunan daerah, tetapi juga sebagai momentum strategis untuk memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta menggerakkan perekonomian daerah. Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Frans Aditiran, menyebut keterlibatan pelaku UMKM sangat dibutuhkan karena kegiatan pameran diharapkan menghasilkan multiplier efek atau efek berganda bagi perekonomian. Dengan demikian, pameran tidak hanya berhenti pada aktivitas pamer produk, tetapi dapat mendorong transaksi, memperluas pasar, memperkenalkan produk lokal, dan mempertemukan pelaku usaha dengan masyarakat secara lebih luas.
3: Tentunya keterlibatan dari pegiat-pegiat UMKM ya, itu sangat dibutuhkan. Jadi selain dengan capaian pemerintah, kinerja dari pemerintah itu disampaikan kepada masyarakat melalui pameran ini, tapi ini menjadi ruang untuk bagaimana pergerakan ekonomi itu berjalan di situ. Ya, jadi ada multiplier effect ya yang berjalan di situ.
2: Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT mengatakan penyelenggaraan pameran pembangunan tahun ini memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk berpartisipasi. Kehadiran UMKM diharapkan menciptakan efek berantai terhadap aktivitas ekonomi selama berlangsungnya pameran.
4: Lokasi pameran akan dilangsungkan di halaman Hotel Harper dan sekitarnya, dan pada pameran ini akan sedia kurang lebih 300 stand yang terdiri dari stand instansi pemerintah, juga melibatkan keterlibatan 200 UMKM. Untuk pendaftaran UMKM-nya gratis, tidak dipungut biaya.
2: Pemerintah Provinsi NTT berharap semakin banyak masyarakat, pelaku UMKM, pekerja kreatif, dan generasi muda mengambil bagian dalam momentum tersebut, sehingga semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui berbagai kegiatan, tetapi juga diwujudkan melalui penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melepas peserta lomba gerak jalan sepanjang 8 km, Bupati Belu mengajak elemen masyarakat perbatasan gelorakan semangat kemerdekaan. Berikut laporan Ferdinandus Asi.
5: Sebanyak 89 peserta ambil bagian dalam lomba gerak jalan tingkat pelajar SD dan organisasi wanita memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di wilayah Tapal Batas Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Lomba gerak jalan diikuti peserta sekolah dasar dan organisasi wanita menempuh jarak 8 km secara resmi di depan Bupati Belu Willy Broduslai dari garis start depan kantor Lurah Umanen Belu, Senin 10 Agustus 2026. Bupati Belu Willy Broduslai dalam sambutannya saat membuka kegiatan mengajak seluruh elemen masyarakat perbatasan menggelorakan semangat kemerdekaan. Ia mengungkapkan lomba gerak jalan selain memeriahkan HUT kemerdekaan juga turut memperingati 80 tahun silam sebuah peristiwa heroik perjuangan pahlawan bangsa meraih kemerdekaan yang menjadi tonggak sejarah perjuangan bangsa.
6: Semua peserta gerak jalan bersama para guru yang saya banggakan. Hari ini kita melepas lomba gerak jalan untuk memeriahkan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dari daftar yang ada 88 regu peristiwa 81 tahun yang lalu, peristiwa kemerdekaan.
5: Dirinya mengharapkan khususnya bagi generasi muda di tanah perbatasan dengan negara Timor Leste ini memaknai semangat kemerdekaan dengan ikut merasakan apa yang terjadi 81 tahun silam. Wujud partisipasi aktif dalam semara kemerdekaan salah satunya mengikuti kegiatan lomba gerak jalan.
6: Melalui lomba gerak jalan ini, saya mengharapkan, kami mengharapkan semoga generasi muda yang akan datang, kita bisa merasakan apa yang terjadi 81 tahun lalu. Dengan peristiwa yang sederhana, kita lomba gerak jalan untuk memperingati hari kemerdekaan kita.
5: Peserta lomba gerak jalan putra-putri SD dan organisasi wanita menempuh jarak 8 km dengan rute seputaran kota Tembua, kemudian tiba di garis finish depan kantor Plaza Perizinan Simpang 5 Tembua.
1: Kodim 1602 ND menggelar aneka perlombaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Makodim ND. Selengkapnya Nikolaus Makumeli melaporkan.
7: Kodim 1602 ND menggelar aneka perlombaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Makodim ND pada Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh personil TNI Kodim 1602 ND bersama Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 13 Dim 1602 ND. Berbagai perlombaan yang digelar, diantaranya pertandingan voli gembira, lomba merias istri, suap pisang yang diramaikan dengan door prize. Sebelum perlombaan dimulai, seluruh peserta mengikuti kegiatan zumba bersama yang berlangsung penuh semangat dan keceriaan. Kegiatan perlombaan dibuka oleh Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto SIP. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan sebagai bagian dari perayaan menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mempererat hubungan antar personel. Menurutnya, kegiatan bersama juga menjadi sarana memupuk persatuan dan memperkuat silaturahmi di lingkungan Kodim 1602 ND.
8: 1602 ND dalam memeriahkan semoga ke depan kita bersama keluarga besar Kodim 1602 ND dapat menjalin silaturahim.
7: Sementara itu, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 13 Dim 1602 ND, Heni Fitria Nugroho mengatakan, kegiatan perlombaan diharapkan dapat memperkuat rasa persaudaraan antara personil TNI dan anggota Persit. Ia menilai dukungan Persit menjadi bagian penting dalam menunjang pelaksanaan tugas personil TNI.
9: Dengan adanya kegiatan
7: rangkaian perlombaan tersebut menjadi momentum bagi keluarga besar Kodim 1602 ND untuk merayakan HUT kemerdekaan RI dalam suasana penuh kebersamaan. Selain hiburan, kegiatan juga diharapkan memperkuat kekompakan dan soliditas seluruh personel beserta keluarga. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Komisi Informasi Provinsi NTT mencatat bahwa berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, serta pendampingan badan publik selama 5 tahun berturut-turut, ditemukan mayoritas pimpinan badan publik belum mengenal eksistensi KI dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Komisi Informasi tidak sekedar ada dalam pelengkap penderita pembangunan di NTT, tapi hadir untuk mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dalam Asta Cita dan pemenuhan HAM dalam Dasa Cita Ayo Bangun NTT. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
10: Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta pendampingan badan publik selama 5 tahun berturut-turut, ditemukan bahwa mayoritas pimpinan badan publik belum mengenal eksistensi lembaga ini dengan tugas, fungsi dan wewenangnya.
11: Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT Dr. Andus Germanus Atabuur menegaskan pernyataan tersebut pada launching monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Badan Publik Seprovinsi NTT di Kota Kupang Selasa 11 Agustus 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi NTT. Ketua KI menegaskan, selama 5 tahun berturut-turut, kegiatan monitoring dan evaluasi, serta penganugerahan keterbukaan informasi publik, belum semua badan publik lingkup provinsi serius mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik badan publik seprovinsi NTT.
10: Data menunjukkan bahwa terakhir pada tahun 2025 ada 5 badan publik lingkup provinsi NTT yang tidak mengembalikan lembar penilaian diri. Hal yang sama terjadi juga di kabupaten kota. Bahwa selama monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan, hanya 5 kabupaten kota sajalah yang mengikuti kegiatan ini, sedangkan 17 kabupaten yang lain tidak patuh mengembalikan karena itu dinilai kabupaten yang tidak informatif.
11: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa capaian pemerintah Provinsi NTT meraih kualifikasi informatif pada hasil evaluasi dan monitoring tahun 2025. Menurut Gubernur Melki, hasil tersebut menunjukkan bahwa NTT menunjukkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Salah satu contoh adalah hadirnya Meja Rakyat Melki Joni.
12: Sejak awal menjabat, saya dan Pak Wagub sudah membuat yang namanya Meja Rakyat. Melki Joni melayani rakyat melalui sebuah pola kita gabungkan fisik dan daring, di mana masyarakat bisa mengakses pemerintah, bisa memberikan informasi, kritik, saran, informasi apa saja, agar pemerintah bisa mengetahui apa situasi yang terjadi di Pemprov dan juga instansi lain yang memang Pemprov bisa akses.
11: Ketua Panitia Pelaksana Riesta Megasari dalam laporannya menyampaikan tujuan launching monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Badan Publik CNTT dan penguatan kapasitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi lingkup Provinsi NTT adalah mewujudkan astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming tentang pemenuhan HAM, reformasi birokrasi, dan memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba. Selain itu, dasar cita Gubernur Melki Lakalena dan Wakil Gubernur Joni Asadoma untuk pembangunan NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi PPID lingkup Provinsi NTT dalam mengelola dan mendistribusikan informasi publik. Selain itu, mendorong tata kelola pemerintahan Provinsi NTT yang transparan, akuntabel, dan memenuhi hak dasar masyarakat atas informasi publik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bunda PAUD Kabupaten Belu Nyonya Litwina Viviawati Lai mengajak para guru dan pengelola PAUD untuk bersama-sama memperkuat fondasi literasi dan numerasi anak melalui pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini. Berikut laporan Christian Dimau.
13: Bunda PAUD Kabupaten Belu, Nyonya Litwina Viviati Lai mengajak para guru dan pengelola PAUD untuk bersama-sama memperkuat fondasi literasi dan numerasi anak melalui pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat tingkat literasi dan numerasi di Kabupaten Belu masih tergolong rendah, sehingga diperlukan upaya bersama untuk keluar dari kondisi tersebut melalui penguatan pendidikan dasar sejak jenjang PAUD. Bunda PAUD menegaskan masa transisi dari PAUD ke sekolah dasar menjadi fase penting yang harus dipersiapkan dengan baik, terutama dalam pengenalan dan pengendalian kemampuan dasar anak terhadap huruf dan angka. Dengan fondasi yang kuat, anak lebih siap mengikuti proses pembelajaran di tingkat selanjutnya.
14: Kita di Kabupaten Belu mengalami suatu hal yang memprihatinkan, tingkat literasi kita masih rendah. Dari beberapa perbincangan, diskusi dari Dinas Pendidikan bahwa anak-anak SD di Kabupaten Belu sudah kelas 5, kelas 6, masih belum bisa membaca dengan baik. Dari dasar membaca belum baik, berhitung belum lancar, bagaimana akan menyerap pengetahuan yang lain seperti sains, matematika. Karena dari dasar membaca saja sudah tidak ada. Ini membaca berhitung adalah kunci pengetahuan.
13: Bunda Pak juga meminta para guru untuk terus berinovasi dalam proses pembelajaran sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing satuan lembaga pendidikannya. Menurutnya, setiap satuan PAUD memiliki kesempatan melahirkan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang berbasis pada kebutuhan anak. Dengan itu, BELU dapat bergerak dan keluar dari salah satu daerah dengan literasi rendah. Selain itu, untuk mendorong peningkatan literasi dan numerasi, pihaknya mencanangkan agar pemerintah Kabupaten BELU menggelar Jambore PAUD sebagai wadah menampilkan berbagai inovasi pembelajaran dari seluruh lembaga PAUD di Kabupaten BELU. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan Kabupaten BELU dapat keluar dari kategori dengan tingkat literasi dan numerasi yang rendah, sekaligus menciptakan generasi yang lebih unggul siap menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
1: Kampung Adat Bena di Kabupaten Ngada menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang ramai dikunjungi karena keunikan rumah adat dan tradisi leluhurnya. Namun, tingginya minat wisatawan belum sepenuhnya didukung infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan menuju lokasi yang masih menjadi kendala dan membutuhkan perhatian pemerintah. Berikut laporan Ferry Soo.
15: Kampung Adat Bena di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur terus menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang ramai dikunjungi wisatawan. Keunikan rumah adat, tradisi leluhur, serta kehidupan masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang datang ke kawasan tersebut. Namun di balik meningkatnya kunjungan wisatawan, masih terdapat sejumlah tantangan yang dirasakan masyarakat setempat. Salah satunya adalah kondisi akses jalan menuju Kampung Adat Bena yang dinilai belum memadai. Ibu Paulina, warga Bina, yang juga sebagai penerima tamu atau para wisatawan kepada RRI mengatakan banyak wisatawan yang mengeluh akan akses jalan yang rusak dan kurang bagus ini. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian karena jalan merupakan infrastruktur penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus kenyamanan wisatawan.
16: Harapan kami selaku warga masyarakat adat Bena ini untuk pemerintah setempat akhirnya bisa memperhatikan terutama akses jalannya. Karena banyak wisatawan yang mengeluh jalannya kurang bagus ketika para wisatawan berkunjung ke sini, mereka kendalanya di jalan.
15: Warga berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan infrastruktur dasar tersebut. Perbaikan jalan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar Kampung Adat Bena. Masyarakat juga berharap pengembangan Kampung Adat Bena tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi diikuti dengan pembangunan infrastruktur pendukung. Dengan akses yang lebih baik, potensi Kampung Adat Bena sebagai destinasi wisata budaya unggulan di Ngada diharapkan dapat berkembang semakin luas tanpa menghilangkan karakter dan nilai-nilai adat yang selama ini dijaga masyarakat. RRI NFRI Soo melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pameran Pembangunan NTT 2026 menjadi ruang strategis pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Bupati BELU mengajak elemen masyarakat perbatasan gelorakan semangat kemerdekaan. Sekian Warta NTT Sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

Putri, Mbak Yurisa. For everyone.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

0: meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki.
1: Ya benar tuh dia koleksi dari Alfifa Ivanda dengan Telanjur Dia. Dan jumpa lagi bersama dengan saya Veronica menemani Anda dalam rangkaian Kupang Menyapa Sore hingga Kupang Menyapa Malam. Di tepat di pukul 12.30 malam nanti Vero akan menemani dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu bagus yang sudah Vero siapkan untuk Anda ya. Semangat sore untuk kita semua. Yang mau disapa juga boleh, boleh chat di 0811-38209440 untuk aktivitas maupun kegiatannya. Boleh bergabung untuk menyampaikannya ke Vero pastinya ya, sampai nanti di pukul 8 sebelum kita lanjutkan bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam berita berjaringan ya. Oke, untuk mengulang kebersamaan kita, Vero hadirkan dulu satu koleksi yang bisa bikin kita bersemangat juga di sore hari ini. Tetap semangat pastinya. Ya, sampai tuntas nanti di pukul 12.30 malam ya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

Olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih.

0: Sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Iya.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Oh, ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih.

0: Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hatiku saat aku melihatnya, kamu bersamanya langsung.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Kari Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya aku sangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
1: Ah, ini juga heboh kali. Aku lagi seru main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
2: Halo, Hotma. Susah kali kau ya, angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau bikin repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
1: Aduh, Lek. Maaf, Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak aku angkat-angkat.
2: Kau kerjalah. Jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar hutang-hutangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk ya?
1: Waduh. Sabarlah, Pit. Lekku. Aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya. Tapi, Lek. Biar sekaligus, bisa ku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta.
2: Aha. Mau nambah lagi kau ya? Sanggup kau bayar? Awas kau kalau nggak bayar ya, Hot. Kau tahu kan apa akibatnya? Bisa-bisa semua hartamu bakal kusita loh.
1: Iya. Aman itu, Lek. Kirim 3 juta lagi ya. Ke rekeningku kemarin. Nanti ku bayar sekaligus.
0: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang, makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutang ku tambah lagi, lagi, dan lagi. Hingga akhirnya aku kehilangan segalanya.
3: Udah, semuanya utar ini, motormu itu, handphonemu, ini semuanya juga masih kurang melunasi utang-utangmu. Kau tahu, Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
1: Lek, tolong Lek, jangan disita semua Lek, nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh Lek, kalau semuanya Lek tarik.
3: Aku udah kuperingatkan ya kau ya, Hotma. Kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua kusita.
0: Hari itu, serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku, orang yang menyelamatkanku. Di detik terakhir aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
4: Ayah aku yang mang, turun anak, turun, turun anakku, turun, turun. Jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Aku yang mang, jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Gak ada itu.
1: Biar aja pak, biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat pak. Aku gak berguna. Hanya menyusahkan orang tuaku.
4: Memangnya, kalau kau lompat ke bawah, dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti, nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah, nak, udah. Turunlah, turunlah. Kita bicarakan baik-baik, iya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak, iya. Turun, nak.
0: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
1: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana, kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
4: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilaf, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, anakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
1: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Mengapa? Aku hilaf kali. Bantu aku, Pak.
4: Aguh, ya, Mang. Dengar, Mang, ya. Dengar baik-baik. Judi online itu gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidupmu selesai. Ingat, nak, kau masih muda, Mang. Masih sehat, masih bisa kau kerja, loh.
1: Kerja apa, Pak? Aku mau usaha pun sudah tak punya modal.
4: Nah, makanya tadi ku bilang, Bapak udah ada, Bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama Bapak dulu. Bantu Bapak mengurus koperasi merah putih Bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
1: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judol kasih harapan cepat juga.
4: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing, dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi judul itu.
0: Akhirnya, aku sadar. Judul bukanlah kerjaan. Dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan, tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang mau.
5: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Lagi ngapain, Ma?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi?
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
0: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar.

mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
3: Saya tadi ingin melihat gimana...
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Selama ini hanya dengar, bagus apa enggak saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
4: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar-mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran. Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program papan edukasi digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
5: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
6: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITD dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang kita terima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus siapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar. Seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung masuk ke SMA Unggul dan Transformasi lebih maksimal.
3: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina dan juga...
5: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
7: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
5: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima Pro.
3: Menyetujui usul Moneama dan Bang Udu. Hari berikutnya, Moneama mengumpulkan semua masyarakat Kampung Bodo di tepi pantai untuk membicarakan
8: sayembara tersebut.
9: Saudara-saudariku sekalian, Helama Tona Iye, terima kasih sudah berkumpul.
10: Mone ama, apa maksudnya mengumpulkan kami semua di sini? Begini anak.
0: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
12: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
11: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
12: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpa Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
13: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
12: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
14: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
15: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat apa koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
14: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
16: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
14: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
17: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
18: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
17: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
18: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Vinda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
19: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
18: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
20: Terima kasih dan pendengar, Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
21: Kami ini open ini adalah
2: pertama
0: biar.
20: Iya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Pulit, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

dekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku, sayang percaya aku. Percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku. Usah menangis, oh sayang. Usaplah air matamu. Tak sekejap pun ku tinggalkan. Aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan dengan
1: apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026 kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mbak Ari. Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
2: podo kangen, aku juga kangen sekali. Apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Ari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam. Senang sekali ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita yang Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok tambah ya.
0: Makin tua makin sibuk ya, tambah tahes.
2: Amin. Aku nih, saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: Masya Allah, luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya ada.
1: Pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah banyak banget ya.
2: Karena seusia kita, seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Sweet aja deh. Itu loh yang sweet aja.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
1: tahun
0: gimana
1: berapa
0: sih waktu
1: dan
0: itu?
1: Gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku, Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan? Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca kiroah juga, wow. Kemudian
0: okay.
2: suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya. Kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo waktu itu. Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang, jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan, ya namanya orang bisnis ada
1: up and down. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti.
2: Up and down, di saat down. Tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Teti Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
0: Wow.
1: Wah, berarti masih umur 7 tahun, luar biasa.
2: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD. Terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Oke. Okay.
2: Gitu ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo. Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur.
0: Oke, okay, kelas 3 ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
0: Okay. Bari
2: ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya, Mbak?
1: Itu umur 11 tahun, Mbak Ari.
2: Ikut 5 Wow. 12 tahun aku, kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jumplo ngono lho Ita.
0: Jumplo. Bentengan ya Mbak ya. Jumplo singit.
2: Sepak tekong, sepak tekong itu suka. Terus apa gebak soder eleng
0: tuh. Iya, gebak soder eleng. Iya.
2: Gebak soder kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanku kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada, pada bapakku wong ajir waktu itu ya. Cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Kiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu, oke.
2: Bener, serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku mandi. Anu baru keluar, lu kaget wartawan.
1: Ya ampun. Pulang.
2: Kayak gitu-gitu lucu-lucu.
0: Iya.
2: Nah dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Teti Kadi, Ernie Johan semua. Tumplek-plek di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya.
0: Wong Surabaya.
2: apa produsernya ya. Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta. Remako
3: Jakarta,
0: ya. Oh, ya. Begitu nah, ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD tuh ke Jakarta naik kereta api, cuki-caki-cuki-caki-cuk gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat. Aduh,
0: belum ada pesawat ya. Oke.
2: Okay. Itu tahun 70.
3: Berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Lagu Kenangan Desember, aduh. Terus apapun, Kenangan Desember, terus Ade Ande Lumut itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusulah lagu album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Wah, itu tahun itu album kedua. Okay. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu
3: berarti
2: yang
3: album kan kedua tuh. Mbak Ari tuh masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih ini. Muda, masih kecil. Masih
3: kecil ya. Iya, masih gadis kecil.
0: Siap.
2: Jadi belum balik tak? Belum.
3: Kita umuran segitu. Bener
2: ini. Jadi masih udah nggak ngerti mas. namanya pacar, terus nggak ngerti
3: belas. Aduh.
0: Oke. Siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku deh.
3: Iya. Kayak... Berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ria.
2: Ya itu kita. Yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga, the most important thing.
0: Okay.
2: Ya, kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku married. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila
0: deh. Okay, siap.
2: Kayak propos gitu. Proposku dua, proposku.
3: Ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya. Itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
3: Booming semua, terus, Mari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga, Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu. Itu, mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
3: Waduh, Mbak Ari, biasa benar.
2: Terus, Muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera, et cetera. Lanjut ke yang lain, baru tahun 77. Banyak ya, masih banyak itu grand kata. Ada 200 album.
0: Wah, 200 album. Oke. Okay.
2: 200 album, ya.
0: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari. Kusmira, udah pada nanti.
3: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
0: Siap, kita
3: ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya
3: bangsa Indonesia. Assalamualaikum, siapa ini?
0: Bung Benny Jo namanya. Mari.
4: Ma'il, apa kabar?
0: Benny Jo dari Manado.
3: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo, hai, yeah. Apa kabar? Sobatku hantam, hah, orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya,
3: silakan Benny Jo.
4: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari tadi ya memang ya. Oke, enggak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, oke, disampaikan aja.
4: Kalau misalnya Mas Yudi dan Mbak Ita, ini pertanyaan, ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming, ini banyak yang booming kan? Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming, ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama, ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak
0: Ari
4: Kusmiran pertanyaannya. Siap. Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Prosatu Manado. Ada Mbak Priskila Balebu ya, Mbak Priskila Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Korea Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke.
4: Itu aja, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu.
3: Kita Mbari.
0: Bu Farida. Bu
3: Farida, selamat malam.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida, Farida di Palu.
2: Farida dari yang Palu. Kedua Mbak Farida dari Palu ya.
0: Betul.
2: Masya Allah.
5: Iya iya.
2: Tabarakallah.
5: Iya tadi sudah. Iya tadi
0: lanjut,
5: sudah
0: mendengarkan. Silakan pertanyaannya.
5: Mbak Ari Kusmiran ya luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis ya.
0: 200.
5: Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Ari Kusmiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita, sama-sama. Ibu Farida mau kirim salam ya.
3: Oh, boleh silakan Ibu Farida.
5: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Okay.
5: Ada Ayu di Matohi tadi, nah, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar.
0: Okay.
5: Ya, yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi, ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
3: Halo Mbak Wulan.
5: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramita,
0: Mbak Paramita Rusadi. Silakan silakan.
5: Sama Mbak Ita.
3: Iya iya, silakan Mbak. Mbak Wulan.
5: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
0: yang mana?
5: Tulus hatimu.
0: Oh, siap.
5: Semurni cintamu.
2: Luar biasa.
5: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar
0: ya, Mbak. Oh iya, pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
5: Iya. Ya, salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
0: Okay.
5: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mbak
3: Ibu. Iya, siap, Mbak Wulan.
5: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
3: Malam Ibu Isal.
0: Ibu Isal, selamat malam.
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Isal.
6: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah.
3: Baik, Bu Isal. Ini
6: sama Mbak Ari Kesemiran ya?
0: Iya, betul.
6: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Oke.
6: Okay. Terkenang selalu gitu, tahun berapa, dia apa, tahun berapa, dan umurnya berapa ketika lagu itu.
3: Oke.
6: Ayo, tolong putar nanti ya Yudi ya.
3: Oh iya, siap Bu Isa.
6: Mbak Kesemiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Oke.
6: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
0: Siap.
3: Oke Bu Isa, sama-sama.
6: Salamnya sedikit boleh Ita.
0: Boleh, silakan.
6: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, Pekanbaru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
3: Terima kasih.
6: Mbak Kesemiran juga, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
3: Mbak Ari. Kita siap ya, Mbak Ari.
2: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa aja, lagu? Mbak, ya? Ditanyain nama Bung Benijo tadi.
2: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
0: Oke.
2: Okay. Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan.
3: Betul.
2: Dari Papri.
3: Betul. Ya.
2: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
3: Enggak
2: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
3: Ya, pokoknya dapat
0: pokoknya transfer gitu ya. Tiba-tiba. Ya.
2: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
3: ya,
2: juga,
3: kan ada pajaknya
2: baru
3: juga.
2: Nyampe ke kita.
0: Siap. Jadi, gak bisa diprediksi ya, gitu ya.
2: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, ya. Apakah apapun
3: lagu yang mana,
2: terjadi.
3: Ya.
2: We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
3: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
2: Soalnya ini memang baru-baru masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
3: betul,
0: lebih dengan baik ya.
2: Lebih
0: baik
2: lagi. Transparan lagi gitu aja. Harapan kami. Oke. Okay?
0: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
3: Mbak Ari.
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
2: Bu, penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
0: Gen Z
2: yang sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
3: Ada kemudian, pop jazz juga.
2: Pop jazz, soul, kemudian
3: ada rock juga, Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa
3: ya,
2: yang
3: koplo Mbak.
2: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini, kita ini sedang. Semua genre musik, sedang dilibas Jawa, Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik. Kadang-kadang kita udah jenuh. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
3: nanti
2: ini.
3: Nanti akan dulu, kembali just lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, itu, Mbak.
2: Ke pop
3: itu.
2: Indonesia kembali. Dulu musik jazz semua. Dangdut.
3: Terus semua. Ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak. Nah,
2: itu slow rock termasuk kita pernah masari ini slow rock. Termasuk dia Niki Astria, kita pernah masari, kemudian
3: Sopaya, ada almarhum Manika Ardila.
2: Itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya itu harus kuat. Ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu. Sama dengan pop Indonesia. Ya,
3: betul, Mbak Ri.
2: Sama dengan pop Indonesia. Itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
3: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu. Siap. Itu harus prima betul. Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
3: Mbak ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya Mbak. Mantap, kenapa? Lugas ngomongnya Mbak. Angkat topi ya Mbak.
0: Bari ini ada Bu terus Farida
2: yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
3: Betul sekali keren, Mbak, setuju. Dan teknik vokalnya tuh juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini saya, cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
3: teknologi canggih,
2: teknologinya teknologi luar biasa.
0: Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
3: Udah lah, ya bener, nggak bisa dipoles Mbak, nggak bisa diedit.
2: Kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize. Begitu turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak amat penyanyi sekarang.
3: Beda zaman,
2: bersyukurlah. Bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
0: Penyanyi
2: sekarang rugi bener deh.
0: Ini ada
2: kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
3: Oh, ikut
2: AI
3: terjun putra putrinya ikut terjun ke musik Mbak.
2: Metal semua.
3: Weh, mantap.
2: Heavy rock semua metal. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2. Mozart, Beethoven. Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2.
3: Dimakan semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja, belum.
3: Ditunggu rilisnya loh Mbak.
0: Bari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun. Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang lagu Setulus Hatimu
3: Semulih Cintaku tuh tahun berapa rilisnya Mbak?
0: Dan album keberapa? Itu yang ditanyain.
2: itu aduh Masya Allah lali aku rek.
0: Lali aku rek.
2: Itu setulus hatimu itu, aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album bikinnya, 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
0: Wah, 7 album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
2: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay enggak royalti. Tapi okay. Sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
3: Album ke-10 ya. Tahun berapa kayaknya, Mbak Ari?
2: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
3: Okay. 80 ya.
2: 78, 79.
0: Ya, ya. 78, 79 ya.
2: Terus ada John,
3: Ya, John.
0: John.
2: Wah, siap. Itu semua yang saya terbit, diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits, ada gitu yang ngantol ya? Satu ya, lagu
3: ada yang
2: ngantol
3: satu lagu. Ada yang populer ya.
0: Siap Mbak kalau ya. Begitu.
2: Iya, ya, jadi Allah. Saya kadang-kadang kalau di TikTok takut di mana bingung aku ditanyain lagu A B C D E F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang iya, orang hafal lagi.
0: Siap iklan, kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
3: Kita dengerin suara Mbak Ari.
0: Ini ada lagu John dan lagi Malam John. Yang Dingin.
3: Siap.
2: Oke.
0: Siap. Yuk dengerin yuk. Pendengar Pro 1 nanti silakan Anda yang ingin ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
3: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811797279122. Ditunggu.
0: Nomor WhatsApp-nya enggak bisa dipakai telepon ya. Karena ya. Kita pakai cuman ngobrol WhatsApp sama aja. Mbak Ari ya. Kusmiran. Kalau enggak Anda bisa mengirimkan voice note
3: ya. Siap.
0: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Siap.
0: Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Mm-mm. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basra.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bau penggalis. Bukan mas.
0: Kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semuanya ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungalek, Sungaliat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telpon ya di Line Studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa,
0: karena dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh, baiklah. Kita, Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya, Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari, mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Oraono.
1: Oraono. Weh, Masya Allah. Oraono itu alias aja. Tidak ada.
0: Meluncur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus nih benar.
2: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalism kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak? Saat itu ya, tahun 7 bulan.
2: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya.
2: Langsung Bapak Ibu
1: langsung keluarga betul rata-rata seperti itu. Oh iya.

0: saat itu juga penyanyi masih bisa ditung jari ya Mbak, ya Mbak Ari ya, saat itu 70-an.
1: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
0: Betul.
2: Iya, iya, benar banget.
0: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, ya. Betul banget.
2: Kalau dulu nggak begitu ya.
1: Karena sekarang lu sekarang kan computerized.
2: Iya, iya.
0: Kalau
2: ya.
0: Dulu kita ya, tergantung sama para produser.
1: Kalau dulu tergantung
0: label ya Mbak ya, kita dulu.
1: Ya, kita bisa produksi sendiri sekarang.
0: Betul,
1: kita produksi sendiri bisa. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
0: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
1: Ah, sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
0: Betul.
1: Gitu kan? Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work, homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
2: Siap.
1: Lebih santai, lebih rileks.
0: Betul kan? Sekali.
1: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya.
0: Makanya,
1: peralatan.
0: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan betul, label.
2: Oke. Mbari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari,
0: dari
2: boleh ya?
0: Dari Bandung nih Mbari.
1: Boleh.
0: Ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
2: Mbak Anissa?
0: Anissa.
2: Oke, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
0: Di Jember. Pak, halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam Mbak Ita, Permatasari.
2: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
0: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
0: Silakan.
3: Mbak siapa?
2: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, yang Jawa Timur
2: gitu. Betul. Langsung pertanyaannya apa Pak?
3: Yang kembali. Ya apa kabar Mbak Ari Kusmiran?
2: Mbak Ari gimana kabarnya ditanyain?
3: Berapa puluh tahun?
1: Alhamdulillah. Sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
2: Siap, oh, oke. Okay. Apa pertanyaannya Pak?
3: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
2: Oke, okay,
3: ya?
2: Siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini melanglang buana ini ya.
2: Oke, okay, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
2: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Haji Blangkon, juga Mbak Lita. Kita kita Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb. Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam sehat, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
2: Siap.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mbak Ita.
2: Sama-sama.
3: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas Foni.
2: Yang cantik. Foni, iya.
0: Oke, okay, ya, Bang Leman.
4: Itu apa itu Foninya itu?
2: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita ya. Dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa itu? Dia itu apa ya?
2: Apa?
4: Halo.
2: Halo ya. Apa Bang Leman? Silakan.
4: Oh, iya. Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
2: Oke.
4: Okay. Cita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
2: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
2: Oke, okay, siap. Sama-sama.
4: Mas Yudi.
2: Apa tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah. utama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, okay. Selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat WhatsApp ya. Ada malam.
0: Dari mana nih? Dari Bucip
2: di Delo. Depok.
0: Depok.
2: Depok.
0: Bucip. Jadi tulisannya Delo.
2: Oh iya Depok.
0: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
2: Terkenang. Oke. Okay.
0: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
2: Baik, kalau begitu
1: ini ada kembali.
0: Betul Mbak Ari.
2: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin
0: dari Bogor,
2: di Bogor.
0: Ada Pak Hasanuddin.
2: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Pak Hasanuddin.
0: Hasanuddin.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, terima kasih. Selamat malam.
2: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
0: Mari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Apa pertanyaannya, Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
2: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah, udah Masya Allah. Masya Allah. Keluarga terjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
2: Kagum ini sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia musik Masya Allah semuanya.
2: Oke.
5: Okay. Yang bagi di bagian Kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Mbak Ari.
2: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bukan di begadang itu kan berapa malam itu?
2: Oke. Okay.
5: Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Mm-hmm. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Kesmeran selama terjun di?
2: Siap. Oke, okay, ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kotak. Itu aja.
2: Oke. Okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Selamat Mbak Ita. Selamat malam. Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
0: Ica.
2: Ica di Sulawesi Selatan. Halo Ca. Selamat malam Ca.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Yudi.
2: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: Mbak Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan. Aku kan gak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi oh yang ini
0: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
1: amin ya rabbal alamin.
2: Nyanyi yang mana, Ica? Setulus hatiku.
6: Iya. Kan kalau Mbak Ita,
0: iya Mbak Ica,
6: lagu paling sering itu
0: diputar. Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang, oh yang nyanyi, tapi Ica tuh paling suka ini.
2: Apa tuh? Kau paling suka apa?
6: Lagu yang tadi.
0: Iya.
6: Entah di mana.
0: Ini oh lagu mungkinkah? Lagu mungkinkah judulnya?
2: Kok mungkin?
6: Oh, di mana? Mungkinkah?
0: Malam yang dingin ya?
2: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin Bari ya.
0: Malam
2: entah di mana
6: kini
2: kau berada. Malam yang dingin
1: pelaku festival tuh.
2: Oh, iya festival. Oke.
6: Entah di mana festival tuh.
1: Melki Gosia.
6: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka
2: oh Ica sukanya lagu itu ya
6: kayak ku satu gitu kalau malam-malam
2: oh gitu. Siap
6: aku tahu lagunya.
2: Oke
6: deh gitu aja pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya
0: ya.
6: Buat semuanya aja ya.
0: Iya Pak, iya Pak.
6: Sebenarnya Mbak Ica. Jawabannya selamat malam, selamat
2: istirahat. Siap, Mbak Ica.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
0: Antri nih nelponnya.
1: Terima kasih.
2: Oke.
1: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
2: siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember. Pertanyaannya, bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
0: Silakan dijawab Mbak Ari.
1: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
2: Oke.
1: Okay. Ya, before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman dimana sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24, jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain. Kemudian married langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
0: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
1: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan. Ya,
0: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
1: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali, karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
0: Ya, ya. Betul, setuju.
1: Jadi siap. Harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
0: supaya enggak roboh, Mbak.
1: Males pokoknya ngono. Enggak usah disebutno semen yang promosi. Benar. Kan? Jadi okay. Harus diperkuat itu fondasi, karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
0: Betul.
1: Satu businessman, satu
0: artis, penyanyi.
1: Tapi dunia usaha juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha Yuris, karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
0: detik ini.
1: Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya. Sudah bisa
0: jagoan semua.
1: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan yang di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau enggak
0: ada Mbak Ari ya. Benar, setuju sekali.
1: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start. yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer itu Ari Kusmiran.
0: Iya.
2: Okay.
1: Kalau enggak dia enggak buka itu.
0: Tembang Kenangannya enggak jadi ya Mbak Ari ya. Aduh.
1: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya Pak Handoko waktu itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin karena sesama pengusaha ya, kan, sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu Fathur waktu itu ya.

0: biasa, Mbak Ari.
1: Direksinya bingung karena itu kelebihan saya menghafal lagu, kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
0: Mbak Ari itu selalu jadi, dalam kondisi prima, Mas Yudi.
2: Gitu ya.
0: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
2: Oh, siap, siap, siap.
0: Banget.
2: Mbak Ari dari ada lagi yang disampaikan.
1: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
2: Oke.
1: Kita schedule-nya yang benar.
0: Supaya bisa berdampingan, betul.
1: Ya, harus ada solusi. Harus.
0: Betul, Mbak.
1: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
0: Ya ya.
1: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
0: Benar sih, Mbak Ari.
2: Iya, pakai Mbak Ari.
1: Nah, itu yang poin atau paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
0: Malah okay. Alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
1: Ya, aku enggak ngerti itu mereka.
2: Siap.
1: Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua,
2: Mbak. Oh, iya.
1: Seneng musik semua. Jadi enggak bisa dicegah gak semuanya.
0: Bisa, sudah
1: jadi
0: ya,
1: suamiku tuh seneng musik juga, mertua aku juga seneng musik luar biasa. Lah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oke, baik.
0: Gitu. Anak udah gede.
2: Ini ada Bang Leman di Lampung.
1: Enggak
2: ada masalah ya.
1: Enggak ada masalah. Enggak ada, cuman awal-awal memang kita rumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
2: Siap.
0: Itu okay.
2: Kita ke Bang Leman di Lampung ya.
1: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu aja. Gitu, ya kan?
2: Siap. Oke.
1: Okay.
2: Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
0: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
2: Obsesi yang belum terwujud.
0: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
1: Di dunia musik ya?
0: Konser tunggal mungkin, Mbak Ari.
1: Konser tunggal udah beberapa kali.
0: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ari?
1: Jakarta sudah.
0: Aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ari.
1: Nanti next konser.
0: Bener loh ya.
1: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
2: Oh, konser selanjutnya siap.
0: Sudah nggak sabar ini.
1: Ada. Iya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di. Aduh, aku sering.
0: Mbak Ari nggak undang-undang deh. Buat RRI ya, sama aku nonton. Nanti.
2: Siap, oke.
1: Okay. Don't worry.
2: Kemudian
1: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser
0: ya,
1: gitu
0: yang
1: ya.
0: Gala konser.
2: Oh, siap.
1: Gala konser gitu.
0: Siap, Mari.
1: Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Mari. Ya butuh manajemennya juga.
0: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
1: Amin.
0: Enggak
1: bisa, harus enggak bisa.
0: 2027 mungkin ya, Mbak.
1: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
0: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
1: Ya, betul. Ya, tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
2: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
0: Iya, Mbak Ri. Mungkin saking fansnya.
2: Pasti banyak ya.
0: Contohnya apa, Mbak Ri?
1: Terutama cowok.
0: Pastinya
2: banyak
0: loh.
2: Lah ya. Oke.
1: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
0: Banyak yang ngelamar gak, Mbak Ari, saat itu?
1: Aduh, sabar-sabarnya.
0: Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
1: Itu mereka punya hak ya. Kita nggak bisa melarang karena manusiawi lah.
0: Betul.
1: Lihat sosok
0: idola. Apa itu? Sosok idola. Ya.
2: Sampai watu ya. Rek.
1: Jadi watu, podo ae.
2: Iya.
1: kita itu manusiawi.
2: Okay. Ya,
1: jadi berbagai kalangan, dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
0: Luar biasa.
1: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga, nggak sembarangan gitu.
2: Siap.
0: Mantap, mari.
2: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
0: Tadi sih udah kutanyain ya tadi,
2: iya
0: Mbak Ria.
2: Nggak ada ya, lancar
0: mulus kayak jalan tol Mas Wes, itu jawabannya.
1: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
2: Masya
0: Allah. Luar biasa.
1: Benar,
0: Mbak Ari.
1: Okay. Ya, itu nggak bisa diiri sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
0: Iya ya Mbak ya. Waduh.
1: Tuh. Gak enaknya waktu jarang, sakit itu Mbak. Aku tenggorokan waktu sakit.
0: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar.
2: Oke, okay, siap.
0: Sama kayak aku.
1: Enggak sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
0: Wah, wow, jadi 9 bulan tuh enggak bisa nyanyi.
1: Enggak bisa sakit buat ngomongannya semua ke 9 bulan.
0: Lah kok lama itu, banget itu. Mbari?
1: Ya karena aku overuse, bayangin lu, oh,
0: iya
1: torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
0: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya
1: jadi,
0: Mbak. Oh.
1: Kalau begitu sakit, kalau misalnya Ita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
0: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
1: Tenggorokannya diistirahatkan,
0: betul,
1: tenggorokannya
0: betul,
1: yang penting. Aduh. Jadi setelah aku itu, susah sembuhnya, susah.
0: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya Mbak ya?
1: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
2: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya?
0: Kapalan. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
1: Dibawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
0: Ya.
1: Aku gak wani.
0: Nah akhirnya jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang
1: iya,
0: sih.
1: Aku gak berani operasi. Aku ke ada
0: pengobatan
1: non medis,
0: non-medis
1: ya. Pakiran namanya non medis Pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
2: Oke.
1: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
0: Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
1: Sing ngapal itu hilang.
0: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak.
2: Okay.
0: Aduh, luar
1: biasa. Langsung aku pulang. Wah, aku ini pulang harus rekaman udah kontrak ini aku Purnama Rekord udah disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang
0: iya.
1: Rizal.
0: Oh iya ya Bang Rizal.
1: Bercoba udah dibikinin musik soalnya.
0: Tapi hati. Alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
1: Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
0: Oh iya, Aku dan Dia.
1: Adakah hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
2: Oke.
1: Okay. Lagu Putiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover.
0: Iya, iya itu juga banyak di cover orang. Tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
2: Okay.
0: Keren.
1: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
0: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
1: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus kena AC atau.
0: Iya, ya apa bendino nyanyi, Mbak? Ya.
1: Bendino tak tanpa istirahat.
2: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya saudara-saudara ya.
0: Iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Bari.
1: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Beber kosong. Delosor aku sampean saking pegel awakku toh. Bayangin aku waktu itu belum merit ya. lu merek delosor, aku mbak ibu pun delok TV, telepon kring jam 12 siang, jam 5 sore ri. Di domo ada tamu dari luar negeri, Pak. Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye? Wow. Jadi wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ya, ada ya. Tamu dari Malaysia. Jadi
0: harus aku menyanyi di situ ya.
1: Harus menyanyi. Hmm. Aku lagak delosor lagi. Kayak bopong.
0: Delosor itu bahasa Indonesianya.
2: Le. Apa ya?
1: Aku bilang dan jangan saya dia penyanyilan gimana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
2: Oke.
1: Okay. Yo wes delalah. Lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi gak ada sikatan tok, gak ada sikatan.
2: Jadi ceritanya ya kan, ceritanya itu Mbak Ari ini, baru saja nyampe ini terus lagi istirahat ya. Baru saja nyampe rumah, istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya delosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Sorry, itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
0: Wah, luar biasa.
2: Karena ada tamu dari Malaysia.
0: Dari Malaysia, betul.
2: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
0: Menteri dong.
1: Menteri.
2: Iya.
1: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
2: Oh, oke. Okay. Lalu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
0: Mbak Ari. Kecuali Mbak Ari pokoknya.
2: Baiklah kalau begitu.
1: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
0: Iya, iya.
1: Lagu wajib itu sama Setulus Hatimu gak bisa, gak boleh dilepas.
2: Ya, harus.
1: Lagu wajib. Di aku, Masya Allah, ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian? Gak mau.
0: Ya, maunya Mbak Ari Kusmiran.
1: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
0: Betul. Mm-hmm.
1: Untuk mundur tuh susah.
2: Oke.
1: Okay. Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari
0: Allah. Benar-benar
2: syukur. Okay. Betul, Pak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita dengerin lagi lagunya.
0: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
2: Ada Ku Terkenang Selalu.
0: Terkenang Selalu.
2: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

terima kasih, selamat malam untuk beta punya kakak Joy yang ada di Molteng. Terima kasih kakak Joy, semangat ya untuk usaha tanam sayur ya, sayur kol ya. Dan untuk itu bapak sama kakak adik saudara semua, beta masih terima lagi yang sudah gabung di line telepon. Mas Engkol, selamat malam.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya?
1: Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi, Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
1: Aduh.
2: Aduh.
1: Judul lagunya Aduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Singkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan nyerah. Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang
1: tersesat.
0: Siap. Oke.
1: Enggak apa-apa, donatnya lewat.
0: Ya. Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Paris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak, Kita. Gak apa, Mbak.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
0: ya.
2: Nyerah aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kau net?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya. Ya?
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu. 6 lagu.
1: Guys, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar is Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Apa Mbak Ita?
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah, enggak bisa berarti on ini.
0: Enggak, ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album untuk sebuah nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album untuk sebuah nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Mbak Ari.
0: Tapi sebutkan dua aja Mbak Ari.
1: Ini teman Mbak Ari semua.
2: Untuk sebuah nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh ngerti.
1: Jadi tadi
0: iya ya.
1: Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbak Ari, nyerah.
2: Kalau enggak Ade Manuhutu. Isarianto,
0: cewek semua Mbak Ari.
1: Cewek nih Mbak Ari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album untuk sebuah nama.
1: Cewek Mbak Ari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Mbak Ari.
2: Anu seto aku lali jeneng ya.
1: Seto.
2: Aduh si itu loh. Untuk sebuah nama, untuk aduh Fevin Isarianto bukan ya.
1: Wes mbak waktunya wes.
0: Ayo siapa boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya Fevin sopo. Vera Ferial.
0: Wih akhirnya. Ya udah nggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
0: Oh.
2: Iya sampai itu loh Santi aku lupa namanya Santi Haryo. Mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oke. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: maknya namanya Haryono.
1: Ya oke.
0: Mbak Anne Rizana.
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya tiga itu.
0: Ya kan.
2: Ya, artinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggo edang Vera gitu loh.
0: Iya. Ya,
2: gak ada pedonat aku.
1: Gak ada pedonat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari. Okay. Yang datanya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat WhatsApp, banyak banget ya. Coba kita cek. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili.
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat fans semua
1: setia, ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Nih. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya, Mbak Ari dari
0: request Pacitan lagu show. Kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih.
2: Terima kasih semuanya.
1: Nih, satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian Sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmiram.
2: Di tepian Sungai Babilon.
1: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang, Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Iwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bintang lamunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Tanya
0: tempat dulu.
3: Betul. Biasa seangkatan dengan Mbak Titi tadi kalau nggak salah
0: menurut saya
3: sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran John sama itu apa sepuluh hatiku seumur cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah Menurut versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah, kalau saya dengar.
2: Betul, Mas.
3: Oke. Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Barik Sembilan itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai ini sejak kakak ibunya kan anak Barik Sembilan. Dan itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kemarin telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lagi pakai, kalau saya pakai Pisnot. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat siapa, Pak Ayu. Salam juga terlupa buat para kru dari seperti ada Mbak Novi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, siap.
3: Italia, ada juga Mbak Ida, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan nanti dari Jombian juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
2: Itu iya betul, lagu Begadang tuh dijawain betul dan aduh, anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi kawat. Musik yang wah gitu-gitu aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia nanti mau tur. Dengan musik heavy rocknya,
1: luar
2: ya.
1: Biasa,
2: jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Okay.
2: Barakallah semuanya, oke?
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung.
2: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Juga kepada Mbak Ari bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang betul, kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin, cantik, Mbak juga cantik, saya katanya yang wow gitu, Mbak juga wow juga ya. Saya tuh gak mimpi Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh gak mimpi, dan gak tahu. Oh namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak, yang ngasih itu pertama itu lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja gak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjun yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya, yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga nggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga nggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan, dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of a Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta. Se-Jawa Timur itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih belum ada.

0: Eng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
1: Amin. Mau, mau,
0: Iya,
1: mau.
0: iya.
1: Ayo, Teh, ke
0: Nih,
1: sana.
0: Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
2: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin lagu di tepian Sungai Babylon.
2: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi, closing Mbak Ari ya.
0: Oke Mbak Ari.
2: Dikit lagi, siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita ya, 2 jam
1: sama
0: ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya tuh tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya. Okay. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya, Pro 1 ya.
1: Satu, betul.
2: RRM Jakarta, yang diasuhnya adikku cantik Ita Purnama Sari, dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi Ismail, Ruang Rindu.
2: Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh.
0: Amin,
2: ya.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis
1: tempo
2: dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, ya. Mbak. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia. Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak. Setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara Kali mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih, Pro 1.
1: Terima kasih, Mbak. Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di-request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap, kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Makasih, Mbari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu, Mbari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Balikpapan, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Om Yang Widiwasa, tuntun dan bimbinglah kami dari kegelapan menuju ilmu pengetahuan yang abadi. Tuntunlah kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya yang suci. Selamat malam pendengar dimanapun berada, dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas tuntunan beliaulah kita hingga hari ini diberikan kesehatan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit membawakan renungan agama Hindu dengan tema makna kehidupan menurut ajaran Hindu. Setiap manusia pasti pernah bertanya dalam dirinya sendiri, untuk apa kita hidup? Apa yang ada yang menjawab untuk mencari kebahagiaan, mencari cita-cita, membahagiakan keluarga, atau memperoleh kehidupan yang berkecukupan? Semua itu memang penting, tapi dalam ajaran Hindu, kehidupan memiliki makna yang jauh lebih dalam. Kehidupan manusia merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas kehidupan menuju kesempurnaan. Dalam ajaran Hindu dikenal dengan konsep catur purusa arta, yaitu empat tujuan hidup manusia: dharma, arta, kama, dan moksa. Dharma berarti menjalankan kehidupan berdasarkan kebenaran dan kebajikan. Arta berarti memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang benar. Kama berarti menikmati kebahagiaan dan memenuhi keinginan secara bijaksana. Sedangkan moksa merupakan tujuan tertinggi, yaitu mencapai kebebasan dan menyatukan atma dengan Brahman. Dari ajaran ini kita dapat memahami bahwa kehidupan bukan hanya tentang mengejar harta atau kesenangan. Kita harus menjalani kehidupan dengan berlandaskan dharma. Harta dan kebahagiaan yang kita peroleh hendaknya digunakan dengan cara yang baik dan tidak merugikan orang lain. Kehidupan juga mengajarkan kita tentang karma. Setiap perbuatan yang kita lakukan akan membawa akibat. Jika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita tanam dalam kehidupan. Begitu juga sebaliknya, jika kita melakukan perbuatan buruk, kita juga harus siap menerima akibatnya. Karena itu, janganlah kita nyia-nyiakan kehidupan dengan melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Gunakan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya, dengan berbuat baik, membantu sesama, menghormati orang tua, menjaga lingkungan, serta menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Pendengar dan Bapak Ibu umat sederma dimanapun berada, dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menghadapi masalah, kegagalan, dan kesedihan. Namun semua itu merupakan bagian dari perjalanan hidup. Jangan sampai masalah membuat kita kehilangan harapan. Justru melalui masalah kita dapat belajar menjadi manusia yang lebih kuat, yang lebih sabar, dan yang lebih bijaksana. Seperti halnya perjalanan, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan.
ada saatnya kita berada di atas dan ada saatnya kita berada di bawah. Yang terpenting bukan seberapa banyak masalah yang kita hadapi, tetapi bagaimana kita menyikapinya. Oleh karena itu, mari kita menjalani kehidupan dengan berpedoman pada Dharma. Jangan hanya mengejar apa yang kita inginkan, tetapi pikirkan juga apa yang dapat kita berikan kepada keluarga, masyarakat, dan sesama. Mari kita gunakan kehidupan ini untuk menanamkan kebaikan sebanyak-banyaknya, karena pada akhirnya yang membuat kehidupan kita bermakna bukanlah seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, tetapi seberapa banyak kebaikan yang telah kita lakukan. Pendengar dan Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita semua untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik, penuh kasih, dan berlandaskan Dharma. Dan akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Mamora. Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda ya dan Kak Ridos di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Kamis 13 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Ya, selamat menjalani hari baru yang masih dianugerahkan untuk kita jalani dengan setiap aktivitas tugas tanggung jawab yang akan dilakukan sepanjang hari ini. Kita akan mengawali hari dalam rangkaian Kupang Pagi. Kita akan awali dengan Mutiara Pagi. Untuk hari ini Mutiara Pagi Katolik, kita akan bicara tentang menghidupkan kasih Kristus, dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Di pukul 7 lebih 30 menit ya, ada wawancara Kupang Pagi yang dihadirkan untuk Anda. Ini berkaitan dengan kekeringan di NTT, bagaimana langkah antisipasinya. Dan kita juga akan menutup rangkaian Kupang Pagi dengan menghadirkan dialog Kupang Menyapa di pukul 9 ya, sampai pukul 10 pagi. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini.
1: Kupang Pagi ini
2: Pro 1.

0: Siaran Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Ya, selamat pagi pendengar. Kita dalam rangkaian Kupang Pagi mengawali hari, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Pro 1 untuk hari ini, Mutiara Pagi Katolik. Kita bicara tentang menghidupkan kasih Kristus. Dihadirkan untuk Anda bersama dengan Pak Marcelinus Elias Soesville, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah ya, Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, selamat pagi Pak Marcel.
2: Selamat pagi Ibu Linda.
1: Ya, baik, kita akan mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi untuk hari ini, menghidupkan kasih Kristus. Saya memberikan kesempatan ya kepada Pak Marcel untuk memulai Mutiara Pagi kita dengan doa, dilanjutkan dengan renungan, dan selepas itu kita akan sharing. Silakan.
2: Terima kasih Ibu Linda. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Marcelinus Elias Soesville, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada pagi hari yang istimewa ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema, yakni menghidupi kasih Kristus. Setiap orang tentu pernah mengalami saat-saat yang menguatkan hidupnya. Mungkin ada kata-kata yang membangkitkan semangat. Mungkin ada perjumpaan dengan seseorang yang mengubah cara pandang. Atau ada pengalaman yang membuat kita semakin yakin untuk melangkah. Hal-hal ini tidak dimaksudkan untuk dikenang sebagai kenangan indah, tetapi menjadi kekuatan yang mengubah cara kita untuk menjalani kehidupan. Demikian pula dalam perjalanan iman, penyertaan dan kuasanya secara pribadi seringkali kita alami, sehingga pengalaman itu menjadi sumber kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Melalui Injil hari ini, kita diajak naik bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas gunung untuk menyaksikan kemuliaan Yesus. Namun, Yesus tidak membiarkan mereka tinggal di sana. Setelah mengalami kemuliaannya, mereka harus turun kembali ke tengah kehidupan untuk melanjutkan perutusan mereka. Inilah pesan yang hendak kita renungkan melalui tema menghidupi kasih Kristus. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil bukan hanya mengalami Kristus dalam doa, Ekaristi, sabdanya, tapi juga menghadirkan Kristus melalui cara kita mengasihi, cara kita mengampuni, cara kita melayani, dan menjadi pembawa harapan baik di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan juga di tengah dunia. Sebab pengalaman akan Kristus yang sejati selalu melahirkan kehidupan yang memancarkan Kristus kepada sesama. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti seluruh rangkaian Mutiara Pagi ini dengan penuh perhatian, dan kemudian boleh menimba hal-hal positif bagi perkembangan iman kita. Kita awali rangkaian permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan penyertaanmu yang selalu kami rasakan dalam hidup kami. Pada saat ini kami berkumpul sebagai anak-anakmu untuk mendengarkan sabdamu dan merenungkan kehendakmu. Kami percaya bahwa melalui sabdamu, Engkau selalu menyatakan kasih, meneguhkan iman, dan membimbing langkah kami agar semakin mengenal dan mengikuti Putramu, Yesus Kristus. Ya Bapa, sebagaimana Engkau memperlihatkan kemuliaan Putramu kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes di atas gunung, demikian pula bukalah hati kami agar mampu mengalami kehadiran Kristus dalam permenungan ini. Culakanlah Roh Kudus-Mu supaya pikiran kami diterangi untuk memahami sabda-Mu. Hati kami diteguhkan untuk mendengarkan suara-Mu. Dan hidup kami dibaharui sehingga kami tidak hanya mengalami Kristus dalam doa dan Ekaristi, tapi juga mampu menghadirkannya melalui kasih, kejujuran, kerendahan hati, dan pelayanan kepada sesama. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan ke hadirat-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Suatu hari seorang anak bertanya kepada ibunya, "Bu, bagaimana orang bisa tahu kalau kita itu sungguh pengikut Kristus?" Sang ibu tidak langsung menjawab. Ia menyalakan sebuah lilin, lalu memadamkan lampu di ruangan itu. Seketika ruangan yang gelap menjadi terang. Kemudian ia berkata, "Nak, lilin tidak perlu berkata bahwa ia sedang menyala. Orang akan tahu karena cahayanya mengusir kegelapan. Begitu juga murid Kristus. Orang tidak pertama-tama mengenal Yesus dari apa yang kita katakan, tapi dari terang kasih yang mereka lihat dalam hidup kita." Ilustrasi sederhana ini mengajak kita untuk merenung. Sebagai orang Katolik, kita mungkin sudah lama mengenal Yesus. Kita dibaptis, mengikuti misa setiap minggu, menerima sakramen-sakramen, rajin berdoa, bahkan aktif dalam pelayanan. Namun pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah saya hanya mengenal Kristus, ataukah sungguh mengalami Kristus? Sebab mengenal Kristus hanya sebatas pengetahuan, sedangkan mengalami Kristus akan selalu membawa perubahan hidup. Orang yang sungguh mengalami kasih Kristus tidak akan tetap menjadi pribadi yang sama. Cara berpikirnya berubah. tutur katanya berubah. Cara ia memperlakukan keluarga, bekerja, melayani, bahkan menggunakan media sosial pun berubah. Pengalaman akan Kristus selalu menghadirkan kesaksian hidup. Inilah pesan yang hendak kita renungkan hari ini melalui tema yang diangkat tadi. Dalam Injil yang kita dengar tadi, Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengalami sendiri kemuliaan Yesus di atas gunung. Pengalaman itu bukan sekedar pengalaman rohani yang indah untuk dinikmati, melainkan bekal yang menguatkan mereka agar mampu tetap setia mengikuti Kristus ketika harus mengalami salib dan tantangan hidup. Demikian pula kita. Setiap kali berjumpa dengan Kristus dalam Ekaristi, doa, sabda Tuhan, dan sakramen-sakramen, kita dipanggil untuk turun dari gunung dan menghadirkan Kristus melalui hidup yang penuh kasih, kejujuran, pengampunan, dan pelayanan. Sebab ukuran kedewasaan iman bukanlah seberapa sering kita mengalami Kristus, melainkan seberapa nyata Kristus hadir melalui kita bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Peristiwa transfigurasi dalam Injil yang kita dengar tadi merupakan salah satu momen paling penting dalam kehidupan Yesus dan para murid. Di atas gunung, Petrus, Yakobus, Yohanes menyaksikan wajah Yesus bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilau. Musa dan Elia hadir bersamanya sebagai lambang hukum Taurat dan para nabi yang seluruhnya menemukan kepenuhannya dalam diri Kristus. Kemudian terdengar suara Allah Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Peristiwa ini bukan sekedar penampakan kemuliaan Yesus, tapi merupakan penegasan bahwa Yesus adalah Putra Allah yang harus dipercaya, harus diikuti, dan harus didengarkan. Menariknya, pengalaman kemuliaan ini terjadi sesudah Yesus berbicara tentang sengsara dan salib yang akan ia jalani. Dengan demikian, transfigurasi menjadi penguatan bagi para murid agar mereka tetap percaya bahwa di balik salib ada kemuliaan, dan di balik penderitaan ada kemenangan Allah. Secara teologis, Gereja mengajarkan bahwa transfigurasi merupakan gambaran tentang tujuan akhir kehidupan orang beriman, yaitu mengambil bagian dalam kemuliaan Kristus. Namun, kemuliaan itu tidak dicapai dengan menghindari salib, melainkan dengan setia mengikuti Kristus dalam perjalanan hidup sehari-hari. Karena itu, pengalaman berjumpa dengan Tuhan bukan tujuan akhir, tapi awal dari sebuah perutusan. Petrus ingin tetap tinggal di atas gunung dengan mendirikan 3 kema. Tapi Yesus mengajak para murid turun kembali ke lembah kehidupan. Ia mengajarkan bahwa iman tidak boleh berhenti pada pengalaman rohani yang indah, tapi harus diwujudkan dalam kasih, pengorbanan, pelayanan, dan kesetiaan di tengah realitas hidup. Ekaristi, doa, adorasi, dan setiap perjumpaan dengan sabda Tuhan bukan dimaksudkan agar kita menjauh dari dunia, melainkan agar kita memperoleh kekuatan untuk kembali ke dunia sebagai saksi Kristus. Pesan Injil ini sangat relevan bagi umat Katolik dewasa ini. Banyak orang merindukan pengalaman rohani yang luar biasa, misalnya mujizat atau penyembuhan, atau tanda-tanda yang spektakuler. Namun setelah itu kehidupan seringkali tidak berubah. Kita tetap mudah marah, sulit mengampuni, kurang jujur dalam bekerja, sibuk mengejar materi, atau larut dalam budaya media sosial yang dipenuhi pencitraan. Tidak sedikit pula umat yang merasa dekat dengan Tuhan ketika mengikuti retret, ziarah, atau misa yang kusuk. Tetapi kehilangan semangat ketika kembali menghadapi rutinitas, ada konflik keluarga, tekanan pekerjaan, atau persoalan hidup sehari-hari. seolah-olah Kristus hanya ditemui di atas gunung, tapi tidak lagi dihadirkan di lembah kehidupan. Injil hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa pengalaman akan Kristus harus selalu berbuah dalam kesaksian hidup. Kita mengalami Kristus setiap kali mendengarkan sabdanya, menerima tubuh dan darahnya dalam Ekaristi, berdoa dan mengalami kasihnya dalam sakramen-sakramen. Namun, pengalaman itu baru mencapai kepenuhannya ketika Kristus hadir melalui diri kita. Dalam kesabaran kepada keluarga, kejujuran dalam pekerjaan, kepedulian kepada mereka yang menderita, keberanian membela kebenaran, kesediaan mengampuni, serta kebijaksanaan menggunakan media sosial. Dengan kata lain, ukuran kedewasaan iman bukan seberapa sering kita mengalami pengalaman rohani yang menggetarkan hati, tapi seberapa nyata orang lain dapat merasakan kehadiran Kristus melalui hidup kita. Karena itu, pertanyaan yang patut kita renungkan bukan hanya apakah saya pernah mengalami Kristus, tapi juga apakah melalui hidup saya, keluarga saya, rekan kerja saya, dan orang-orang yang saya jumpai dapat mengalami Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, ada beberapa poin penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, pengalaman akan Kristus itu harus menjadi pengalaman pribadi, bukan sekedar pengetahuan. Di atas gunung Petrus, Yakobus, Yohanes tidak hanya mendengar tentang Yesus, tapi mengalami sendiri kemuliaannya. Pengalaman ini mengubah cara mereka memandang Yesus dan menjadi bekal ketika kelak menghadapi penderitaan. Sebagai umat Katolik, kita juga dipanggil untuk mengalami Kristus secara pribadi, baik melalui doa, Ekaristi, Sakramen Tobat, atau melalui membaca kitab suci. Iman tidak hanya cukup diwariskan dari keluarga atau dipelajari melalui pelajaran agama. Iman itu harus jadi perjumpaan pribadi yang mengubah hati. Kedua, jangan berhenti di gunung. Iman harus dibawa dalam kehidupan. Petrus dalam Injil tadi ingin tetap tinggal di gunung dan mendirikan 3 kemah. Namun Yesus tidak mengizinkan para muridnya berhenti menikmati pengalaman rohani itu. Mereka harus turun gunung dan kembali menjalani kehidupan nyata yang penuh tantangan. Demikian pula umat Katolik dewasa ini. Kita mungkin merasa damai ketika mengikuti misa, atau mengikuti retret, atau doa adorasi, atau mengikuti rekoleksi. Namun pengalaman itu akan kehilangan maknanya jika tidak membawa perubahan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam masyarakat, dan juga dalam kehidupan digital kita. Ketiga, dengarkan Kristus di tengah banyaknya suara dunia. Dalam peristiwa transfigurasi, Allah Bapa berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Saat ini kita hidup di tengah banjir informasi, opini, media sosial, dan berbagai pengaruh yang membentuk cara berpikir kita. Tidak jarang keputusan hidup lebih dipengaruhi oleh tren atau toko media atau tekanan lingkungan daripada oleh sabda Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai murid Kristus kita dipanggil untuk menjadikan Injil sebagai kompas hidup, sehingga setiap keputusan lahir dari kehendak Tuhan, bukan sekedar mengikuti arus dunia. Dan terakhir, mengalami Kristus harus menghasilkan kesaksian hidup. Setelah turun gunung, para murid tidak dipanggil untuk menceritakan pengalaman yang luar biasa, tapi untuk terus mengikuti Yesus dan akhirnya menjadi saksinya. Demikian pula kita, dunia tidak hanya membutuhkan orang yang rajin berbicara tentang Kristus, tapi juga menghadirkan Kristus melalui hidupnya. Kristus hadir ketika kita jujur dalam pekerjaan. Kristus hadir ketika kita sabar dalam keluarga. Kristus hadir ketika kita mampu mengampuni yang menyakiti kita. Dan Kristus hadir ketika kita mampu menjaga perkataan kita di media sosial. Dan kita mampu melayani tanpa mencari pujian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, Melalui peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, kita belajar bahwa iman bukan sekedar tentang mengalami momen-momen rohani yang indah, tapi tentang membiarkan pengalaman itu mengubah cara hidup kita. Oleh karena itu, mari setelah mendengarkan permenungan hari ini, kita menimba hal-hal positif dan kemudian hal itu boleh kita hidupi dalam kebersamaan kita, baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah lingkungan kerja kita, sehingga kehadiran Kristus boleh menjadi tanda kasih dan kita boleh menghidupinya dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga.
1: Baik, terima kasih Pak Marcel untuk perenungannya dan kita sharing tentang bagaimana menghidupkan kasih Kristus ya, menghidupi kasih Kristus. Dan ini sebagai orang Katolik, dalam pengalaman seperti apa begitu ya kita bisa merasakan kehadiran Kristus. Tadi sempat di sebutkan juga dalam perenungan gitu ya, biasanya mungkin dalam kegiatan-kegiatan begitu ya, dan kayaknya sebatas itu ya. Dan ini bagaimana ini ya, dalam pengalaman-pengalaman apakah sebatas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan begitu ya, permenungan dan lain sebagainya, kita bisa merasakan kehadiran Kristus
2: ya. Silakan. Ibu, ya Ibu Linda, sebagai orang Katolik itu kehadiran Kristus paling nyata itu dialami itu dalam Ekaristi. Ketika kita mendengarkan sabda Tuhan dan menyambut tubuh dan darah Kristus, itu kita juga mengalami sebenarnya itu kehadiran nyata Kristus dalam diri kita yang memberikan kita kekuatan, keyakinan, dan meneguhkan iman kita hari demi hari. Namun, selain perayaan Ekaristi yang kita hidupi atau kita rayakan dalam mengalami Kristus, kita juga bisa mengalami kehadiran Kristus itu melalui cara-cara sederhana. Misalnya melalui nasihat orang tua, atau melalui perhatian dari sahabat, melalui pengalaman dilayani oleh seorang imam misalnya ketika kita mengalami kesulitan, tantangan. Terus kita mengalami pengalaman sakit kemudian boleh disembuhkan atau boleh diberikan kekuatan untuk menghadapinya, dan berbagai hal-hal sederhana lain. Semua pengalaman itu sebenarnya itu kalau dianalogikan itu seperti Gunung Tabor yang dialami oleh Yesus dan tiga murid dalam kisah Injil tadi itu, di mana para murid itu ketika di atas puncak gunung itu mengalami kemuliaan Tuhan dan boleh menyaksikan kehadiran para nabi Musa dan Elia. Dan pengalaman itu sebenarnya itu akan membuat kita para murid misalnya itu untuk menjadi kuat menghadapi jalan salib yang kemudian akan mereka hadapi. Dan juga bagi kita orang Katolik, pengalaman-pengalaman iman seperti itu yang menguatkan itu sebenarnya menjadi bekal, menjadi kekuatan untuk menimba iman kita atau menguatkan iman kita yang pada akhirnya harus kita kembali ke dunia nyata, kembali ke keluarga, kembali ke lingkungan hidup untuk memberikan atau menghadirkan pengalaman yang sama kepada orang lain. Dan itu tadi yang sesuai tema kita hari ini, itu menghadirkan Kristus di tengah pengalaman kita setiap hari. Begitu Ibu Linda.
1: Jadi apa yang kita rasakan gitu ya, kehadiran Kristus ya, entah dalam Ekaristi ataupun dalam kebaikan-kebaikan yang diberikan begitu ya, kepada kita oleh orang-orang di sekeliling kita, itu pun juga sebaiknya dirasakan oleh orang lain begitu ya. Tidak hanya berhenti ke kitanya saja gitu ya. Tapi menghadirkan itu kepada orang lain. Dan ini Pak Marcel, di tengah banyaknya suara-suara dari media sosial, tidak bisa kita pungkiri ya bahwa bukan sehari-harinya ya, kayaknya menit jam gitu ya, ini banyak kita mengakses beragam media sosial, tuntutan pekerjaan, opini publik dan berbagai kesibukan kita. Ini ya, suaranya siapa yang paling sering, paling cenderung ya kita ikuti gitu ya, kayaknya ini buka-bukaan ya.
2: Iya, Ibu Linda.
1: Pengakuan juga ini.
2: Benar sekali bahwa setiap hari itu memang kita dibanjiri oleh banyak informasi. Mm. Di tengah kemajuan apa teknologi informasi saat ini. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kadang keputusan dan berbagai hal dalam hidup kita itu dipengaruhi oleh informasi-informasi yang kita temukan. Mm-hmm. Baik di media sosial, baik dalam banyak hal, tren, pekerjaan, dan sebagainya. Dan itu yang lebih mudah apa namanya membuat orang mengikutinya daripada apa yang sebenarnya dikehendaki Kristus. Mm-hmm. Sebagai orang Katolik, tantangan terbesar itu sebenarnya bukan karena Tuhan berhenti berbicara. Namun suara Tuhan itu sekarang itu kalah dengan kebisingan dunia itu melalui berbagai informasi yang apa namanya berseliweran dengan begitu cepat bagi kita. Dan jika kita tidak mampu untuk memfilternya dengan baik, maka kita akan terseret dalam arus informasi yang begitu banyak masuk. Nah, sebagai orang Katolik, peristiwa hari ini, peristiwa transfigurasi yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, di mana Tuhan Allah Bapa itu memberikan atau menyampaikan pesan dengan jelas bahwa inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Maka pesan ini perlu menjadi hal yang mendapat apa namanya perhatian bagi kita, di mana kita hari ini diajak untuk kembali mendengarkan suara Kristus, suara Yesus melalui Injil, melalui berbagai apa namanya kegiatan rohani, melalui peran Ekaristi, sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari itu benar-benar merupakan keputusan yang bersumber dari mendengarkan suara Tuhan, bukan bersumber dari opini-opini yang berseliweran baik di media sosial dan juga melalui berbagai kanal informasi lainnya. Begitu, Ibu Linda.
1: Iya, terkadang karena kan mungkin berbagai apa ya, kesibukan dan lain sebagainya, kadang-kadang yang kita dapatkan misalnya dari media sosial itu kayak kita mencari apa yang kita inginkan lah.
2: Iya. Dan dia selalu memberikan, dia bisa membaca algoritmanya dan menyodorkan terus apa yang itu yang memang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya itu menjadi menarik. Iya.
1: Oke. Dan itu mungkin ya penyebabnya kita lebih sering mengikuti itu begitu ya, daripada apa yang seharusnya, suara yang seharusnya yang kita ikuti begitu ya. Dan tadi sempat disinggung ya tentang bagaimana sesuai juga dengan topik kita, bagaimana menghidupkan kasih Kristus. Ya, ini bagaimana kita bisa mewujudkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari.
2: Iya, Ibu Linda, mewujudkan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari itu sering mungkin dibayangkan sebagai hal-hal besar, mujizat atau peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Namun sebenarnya menghidupi kasih Kristus itu bisa dimulai dengan hal-hal kecil, kesetiaan dalam hal-hal kecil. Seorang Katolik itu bisa mewujudkan kehadiran Kristus itu melalui apa namanya nilai-nilai Injili yang dia peroleh atau dia refleksikan, kemudian diungkapkan dengan cara berpikirnya, cara berbicaranya, cara bertindaknya di tengah keluarga, di tengah dunia, di tengah lingkungan masyarakat yang ia hidupi. Selain itu, apa namanya kehadiran Kristus itu dapat kita wujudkan melalui tindakan nyata, seperti kita mampu mengampuni orang yang menyakiti kita. Itu yang paling sederhana yang bisa kita lakukan, namun itu juga kadang sulit. Yang kedua itu meluangkan waktu bagi keluarga. Di tengah kesibukan ini banyak orang namanya bekerja, berjuang untuk keluarga. Tapi kemudian saking asiknya berjuang, saking asiknya bekerja, lupa apa sebenarnya tujuan paling utama itu, apa yang ia kerjakan, apa yang perjuangkan itu untuk keluarga. Dan waktu untuk keluarga itu kemudian hampir tidak ada karena alasan capek dan berbagai hal lain yang apa namanya membebani hidup. Dan terakhir itu misalnya di apa namanya dunia digital, di media sosial saat ini, itu kita orang Katolik itu dituntut atau dianjurkan untuk mari kita menghadirkan Tuhan itu mengisi ruang-ruang media sosial yang penuh berbagai hal yang apa namanya kurang bagus, kurang baik itu dengan hal positif, dengan membagikan firman Tuhan, membagikan hal-hal positif yang kiranya mungkin mampu mengimbangi hal-hal negatif yang ada di sana. Begitu Ibu Lid.
1: Baik, ya terima kasih Pak Marcel untuk sharing di pagi hari ini di Mutiara Pagi. Kita akan mengakhiri Mutiara Pagi untuk edisi hari ini dan kembali Linda memberikan kesempatan kepada Pak Marcel untuk menyampaikan simpulannya dan menutup dengan doa. Silakan.
2: Iya, terima kasih Ibu Linda. Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Mari melalui peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, kita kembali diingatkan bahwa perjalanan iman itu selalu memiliki arah yang jelas. Berjumpa dengan Yesus, mendengarkan Kristus, dikuatkan oleh Kristus, lalu diutus untuk menghadirkan kasih-Nya di tengah dunia. Sebab murid Kristus yang sejati bukan hanya mengalami Kristus dalam perjumpaan dengannya, tapi juga menghadirkan Kristus melalui kesaksian hidup setiap hari. Mari kita akhiri seluruh rangkaian permenungan ini dengan berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam seluruh rangkaian kegiatan kami ini. Bantulah kami sehingga boleh menangkap, menimba, dan mencerna hal positif yang kemudian boleh kami hidupi, boleh kami bagikan, dan boleh menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah dunia. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kehadirat-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Terima kasih Pak Marcel. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Ibu.
0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Bunga mawar tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

0: waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Jadi kalau seumpama ada pikiran bahwa ini semata-mata terkesan bahwa seremoni, bisa dibilang seremoni. Tapi seremoni yang berdampak multi efek ekonomi. Itu yang membuat semua kegiatan-kegiatan kita di...
2: Kami pemerintah Kabupaten Kupang ada di tempat ini dalam rangka kolaborasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan perlombaan dayung merdeka.
3: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, untuk edisi Kamis 13 Agustus 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, pameran pembangunan NTT diproyeksi dongkrak ekonomi masyarakat. Lomba Dayung Merdeka digelar di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menilai pameran pembangunan yang akan berlangsung di Kota Kupang selama 10 hari dimulai tanggal 15 hingga 24 Agustus 2026 akan memberikan efek berantai bagi perekonomian masyarakat. Selain menjadi ruang promosi pembangunan, pameran ini diperkirakan menggerakkan transportasi, meningkatkan penjualan PPM, memperluas aktivitas parkir, serta mendongkrak pendapatan pelaku UMKM hingga 2-3 kali lipat dibandingkan hari-hari biasanya. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
1: Pameran pembangunan yang dilaksanakan di pemerintah provinsi, itu sudah evaluasi tahun lalu itu. Dalam evaluasi itu, nampak sekali bagaimana multi efek ekonomi yang terjadi.
4: Pemerintah Provinsi NTT menyebut pameran pembangunan di Kota Kupang selama 10 hari, mulai tanggal 15 hingga 24 Agustus 2026, tidak hanya menjadi ajang menampilkan hasil pembangunan, tetapi juga berpotensi menciptakan efek berganda bagi ekonomi masyarakat. Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTT, Alfonsus Theodorus, mobilitas warga diperkirakan meningkat. Penjualan BBM dan aktivitas parkir ikut tumbuh, sementara pelaku UMKM berpeluang meraup penghasilan 2-3 kali lipat dari aktivitas harian. Mantan Kepala Baperida NTT ini mengakui adanya kritik terhadap pelaksanaan pameran. Akan tetapi, pemerintah NTT menegaskan manfaat ekonomi dan perputaran uang di tengah masyarakat menjadi salah satu pertimbangan utama.
1: Jadi kalau seumpama ada pikiran bahwa ini semata-mata terkesan bahwa seremoni, bisa dibilang seremoni. Tapi seremoni yang berdampak multi efek ekonomi. Itu yang membuat semua kegiatan-kegiatan kita di provinsi ini, termasuk kegiatan pameran ini, sebenarnya menjelaskan itu. Bisa saja ada yang mengkritisi, wajar, tidak apa-apa itu kritisi. Tetapi harus ingat, ekonomi satu daerah harus berjalan, peran pemerintah.
4: Gubernur NTT Melki Lakalena kepada RRI menyampaikan bahwa UMKM harus didorong tumbuh pada setiap event termasuk pameran pembangunan. Menurutnya, koperasi menjadi soko guru mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
5: Ya, UMKM harus kita dorong, kan ekonomi kerakyatan toh. Jadi soko guru ekonomi kita adalah koperasi. Dan koperasi itu adalah yang digerakkan dan kemudian bermanfaat oleh masyarakat luas. Dan hari ini salah satu bagian dari koperasi adalah yang juga menggerakkan kita semua adalah UMKM. Usaha mikro, kecil, menengah, dan menurut kami UMKM dan koperasi harus kita dorong bersama-sama. Sehingga nantinya itu betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat. Mereka menggerakkan ekonomi, mereka menikmati ekonomi, dan kemudian bisa bermanfaat bagi masyarakat luas.
4: Tujuan utama pameran pembangunan adalah transparansi kinerja, menunjukkan hasil kerja pemerintah kepada publik, akuntabilitas publik, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran daerah, pusat informasi, menyediakan data akurat mengenai program yang berjalan. Ada dampak ekonomi meliputi promosi potensi, mengenalkan produk unggulan lokal ke luar daerah, geliat UMKM menyediakan wadah jualan bagi pedagang kecil, dan peluang investasi, yakni menarik minat investor menanamkan modal. Dampak sosial dan hiburan yakni memberikan edukasi layanan publik yang tersedia sebagai sarana rekreasi yaitu menjadi tempat hiburan rakyat yang murah dan menjadi kebanggaan daerah yakni meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap daerahnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi NTT menyampaikan bahwa hingga kini persiapan pameran pembangunan menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Kupang sudah mencapai 50%. Berikut laporan Ari Slake.
6: Pejabat pembuat komitmen pameran pembangunan Nusa Tenggara Timur, Eman Lamawato menjelaskan, berdasarkan komunikasi dengan event organizer, hingga kini persiapan pameran pembangunan sudah mencapai 50%. Melalui persiapan tersebut, Eman berharap geladi pembukaan pameran sudah bisa terlaksana di tanggal 14 Agustus 2026 sore.
7: Persiapan ini kami lagi berkoordinasi dan memerintahkan kepada pihak ketiga sebagai IO yang dipercayakan sudah melakukan persiapan sekitar kurang lebih 50% dari progres yang dicapai. Sehingga kita harapkan di tanggal 14 Agustus di jam 4 atau jam 5 sore itu kita bisa melakukan geladi kotornya.
6: Eman mengungkapkan pameran pembangunan tahun ini akan melibatkan 41 stand dari seluruh OPD NTT serta lembaga BUMN maupun BUMD yang akan disesuaikan dengan kapasitas yang tersedia. PPK pameran ini juga berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah strategis agar pelaksanaan tahun ini bisa berjalan aman, ramai, dan lancar serupa tahun lalu. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM jagung bakar dan pop ice, Lodia mengungkap ia sangat puas dengan penyelenggaraan pameran pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemprov NTT, sebab pameran di tahun lalu memberikan omset yang besar bagi usahanya.
8: Keluar
9: penghasilan ya, memuaskan juga, maksudnya lebih dari pendapatan sehari kotong dapat dijual di Tedis tuh
10: ya.
9: Nah, ya berapa kali lipat ya di pemasangan tenda ini hari ya, untuk rapi kerapian bagus ya, banyak tenda bertambah di dalam lagi ya, lebih banyak tenda lagi dari tahun lalu. Belum, memang sudah daftar tapi belum dapat ini konfir dari Kominfo sana, karena kita daftar di Kominfo gampang, dan ini daftar secara gratis semua.
6: Lebih lanjut, Lodi berharap pameran tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan ramai sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat lokal. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah siapkan solusi bagi ratusan UMKM yang tidak kebagian BUT pada pagelaran pameran pembangunan NTT tahun 2026. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
11: Tingginya animo pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk ambil bagian dalam pameran pembangunan NTT 2026 membuat pemerintah menyiapkan sejumlah alternatif bagi pelaku usaha yang belum kebagian BUT. Pemerintah sejak awal menyediakan 200 BUT atau tenda secara gratis bagi pelaku UMKM selama 10 hari pelaksanaan pameran. Namun, animo pelaku UMKM hampir mencapai 600 pendaftar. Pelaku UMKM jagung bakar, Mama Sela, mengaku masih menunggu kepastian terkait lokasi berjualan. Ia mengatakan telah mendaftarkan diri, namun hingga kini belum memperoleh informasi mengenai penempatan booth.
12: Ini tinggal berapa hari lagi, kan belum ada info, toh. Makanya kita datang ke tanya kepastiannya seperti apa. Nah, dan ke saudara yang lain yang sudah sempat daftar, kan kemarin kan ditutup dalam satu hari pendaftaran. Iya. Yang saudara yang lain yang kepingin mau jual di sini, dan kalau sudah dapat tempat, solusinya seperti apa, bisa bantu ketong kosong deh, supaya ketong bisa dapat cari nafkah sedikit di sini.
11: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Mandala, menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan lokasi dan tenda tambahan. Sejumlah dukungan juga datang dari sponsor, termasuk perbankan dan Bank Indonesia. Selain itu, bagi UMKM yang belum tertampung, pemerintah memberikan opsi untuk membawa tenda sendiri dan mendirikannya di lahan yang telah disiapkan secara gratis, termasuk akses listrik.
13: Yang tidak tertampung di dalam 200 maupun di dalam tenda-tenda tambahan tadi yang dari sponsor dari bank, NTT dan lain sebagainya, mohon membawa tenda masing-masing, media masing-masing, kursi masing-masing, produk masing-masing, kemudian didirikan dan dipasarkan di situ. Kami memfasilitasi tempatnya dan juga aliran listriknya.
11: Pemerintah juga tengah melakukan pemetaan agar satu booth yang semula dirancang untuk 2 UMKM dapat diisi lebih banyak pelaku usaha apabila ukuran produk dan kebutuhan ruang memungkinkan. Adi menegaskan, seluruh fasilitas yang disiapkan pemerintah maupun sponsor tidak boleh diperjualbelikan. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan fasilitas gratis tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menyewakan atau menjual kembali tempat kepada pelaku UMKM lain. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wan di RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: 364.000 pelaku UMKM di Provinsi NTT didominasi usaha mikro akibat melemahnya strategi pemasaran dan terbatasnya modal usaha. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
8: Pelaku UMK itu masih dominasinya pada tatapan mikro. Dari 364.000 se-Nusa Tenggara Timur, dominasinya adalah usaha mikro.
10: Untuk meningkatkan ekonomi UMKM, pemerintah melalui Bank Nusa Tenggara Timur telah menyediakan dana 1 triliun rupiah lebih. Namun berdasarkan hasil survei penyerapan masyarakat untuk mengakses dana KUR di Bank NTT sangat kecil. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Linus Lusi kepada RRI di Kupang mengatakan, pelaku UMKM di Nusa Tenggara Timur terbanyak berada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Ende, dan Kabupaten Sika. Namun untuk mengakses dana KUR yang disiapkan Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
8: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lewat Bank NTT telah menyiapkan dana 1 triliun. Tapi hasil evaluasi terpadu kemarin, serapan masyarakat untuk mengakses dana KUR di Bank NTT itu sangat kecil. Pada dana tersedia, bunganya sangat rendah. Ketimbang Himbara, pelaku UMK se-Nusa Tenggara Timur yang paling terbesar kan di Kota Kupang. Kemudian Kabupaten Kupang, Ende, Sika. Tetapi untuk mengakses dana-dana KUR yang disiapkan yang diperoleh Bapak Gubernur, tapi sayangnya sangat kecil.
10: Peluang potensi UMKM dan kerajinan Nusa Tenggara Timur ditegaskan Ketua Dekran Nasda Asti Lakalena memiliki peluang bisnis untuk nasional dan internasional. Namun yang menjadi soal adalah mempertahankan mutu kualitas dan keberlanjutan produk.
14: Potensinya luar biasa, terutama kalau kita bicara tentang krianya ya. Bukan hanya nasional, tetapi itu juga internasional. Kita secara periodik menerima kunjungan dari wisatawan luar, itu mereka sangat tertarik. Kemudian kalau kita melakukan pameran misalnya di Jakarta, itu pasti salah satu yang diserbu. Tetapi memang masalah stabilitas kualitas, supaya mereka bisa mempertahankan mutu kualitasnya, itu yang menjadi permasalahan di kita juga. Kemudian masalah keberlanjutannya.
10: Dewan Kerajinan Nasional Daerah di Dekran Nasda Nusa Tenggara Timur berkolaborasi bersama Bank Indonesia membina 296 pelaku usaha mikro kecil menengah dan industri kecil menengah lokal fokus pada pengembangan produk warisan budaya, kerajinan tangan, wastra, serta olahan pangan lokal unggulan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Rotendao Paulus Henuk mengajak seluruh masyarakat untuk ikut memeriahkan Karnaval Budaya Rotendao dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Karnaval yang dijadwalkan berlangsung Sabtu 15 Agustus 2026 menjadi momentum untuk menampilkan kekayaan budaya sekaligus memperkuat persatuan masyarakat dalam semangat Ita Esa. Berikut laporan Rudi Hartono.
15: Bupati Rotendao Paulus Henuk mengundang seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelaku adat, tokoh agama, pemuda, pelajar, paguyuban organisasi, komunitas seni dan olahraga hingga instansi pemerintah dan swasta untuk bersama-sama memeriahkan Karnaval Budaya Rotendao. Karnaval budaya tersebut diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menampilkan beragam seni, pakaian adat serta tradisi lokal sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan bangsa sekaligus memperkenalkan identitas budaya daerah.
16: Saya Paulus Henuk, Bupati Rotendao, dengan penuh rasa bangga dan semangat nasionalisme mengundang seluruh lapisan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, pelajar, paguyuban organisasi, komunitas seni dan olahraga, instansi pemerintah maupun swasta, BUMN dan BUMD untuk hadir memeriahkan Karnaval Budaya Rotendao dalam merayakan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia.
15: Lebih lanjut, menurut Paulus Henuk, Karnaval Budaya juga menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan, menjaga persatuan dan kesatuan bingkai Ita Esa, serta menjadi wadah kreativitas kebangsaan masyarakat terhadap identitas daerah.
16: Tunjukkan kreasi terbaik, tampilkan identitas budaya kita, dan mari melangkah bersama, bergandengan tangan membangun Nusa Lote tercinta. Sampai jumpa di panggung Karnaval Budaya 15 Agustus 2026, Sudah mulai merdeka.
15: Karnaval budaya Rotendao diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT RI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap seni budaya dan tradisi lokal. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Informasi olahraga.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang bekerjasama dengan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Kodairal 7 menggelar Lomba Dayung Merdeka di kawasan Lantamal pada Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Andri Iskandar.
18: Pemerintah Kabupaten Kupang bekerjasama dengan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Kodairal 7 menggelar Lomba Dayung Merdeka di kawasan Lantamal, Rabu 12 Agustus 2026. Pembukaan Lomba Dayung yang diikuti 56 peserta berasal dari Kecamatan Kupang Barat, Semau, Semau Selatan, dan Sulamo, dengan kategori Dayung Tunggal dan Ganda. Camat Kupang Barat, Fili Nakamnanu, menjelaskan, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kebersamaan antara pemerintah kecamatan, masyarakat, serta berbagai pihak dalam mendukung pembangunan di wilayah Kupang Barat.
19: Lomba Dayung Merdeka yang terdiri dari 56 peserta, pemerintah Kabupaten Kupang bekerjasama dengan Kodairal 7 Kupang. Pelaksanaan Lomba Dayung hari ini dengan 56 peserta kategori Lomba Dayung, yaitu kategori Ganda dan kategori Tunggal.
18: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede berharap Lomba Dayung dapat dikembangkan menjadi agenda rutin dan mendukung potensi wisata kawasan pesisir.
2: Kami pemerintah Kabupaten Kupang ada di tempat ini dalam rangka kolaborasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan Perlombaan Dayung Merdeka. Kami sangat berterima kasih karena tempat ini juga bagian terintegrasi dari wilayah Kabupaten Kupang yang hari ini kami lihat punya potensi luar biasa.
18: Lomba Dayung Merdeka diharapkan tidak hanya memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga mempererat kebersamaan serta mendorong pengembangan potensi masyarakat pesisir Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lomba Dayung Merdeka dalam rangka memperingati HUT ke-81 RI dan HUT Kodairal 7 2026 merupakan salah satu cara untuk mempromosikan daya tarik sumber daya laut NTT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT. Berikut laporan Vince Sakarias.
20: Komandan Komando Daerah Angkatan Laut 7, Laksamana Muda Joni Sudianto mengatakan Lomba Dayung Merdeka dalam rangka memperingati HUT 81 Republik Indonesia dan HUT Kodairal 7 2026 merupakan salah satu cara untuk mempromosikan daya tarik sumber daya laut Nusa Tenggara Timur dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Hal itu disampaikan dan Kodairal 7 Laksamana Muda Joni Sudianto kepada wartawan usai membuka Lomba Dayung Merdeka dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dan HUT Kodairal 7 tahun 2026 berlangsung Rabu 12 Agustus 2026 di Dermaga Makodairal 7 Kupang. Laksamana Muda Joni Sudianto menegaskan kegiatan Lomba Dayung Merdeka ini akan menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya.
21: Melibatkan beberapa nelayan di Kabupaten Kupang, kegiatan ini Kodairal 7 berkolaborasi dengan Penkap Kabupaten Kupang untuk melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 serta hari ulang tahun Kodairal 7. Jumlah peserta 176 peserta yang terdiri seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kupang ini. Nah, kita melibatkan seluruh masyarakat dan seluruh instansi juga kita undang untuk memeriahkan kegiatan ini.
20: Sementara itu, salah seorang peserta Lomba Dayung Merdeka, Letda Laut Agung Pamungkas, mengatakan dengan adanya lomba olahraga air ini dapat menciptakan atlet-atlet berprestasi yang mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur di tingkat nasional maupun internasional. Ia pun berharap dengan adanya lomba ini bisa meningkatkan minat generasi muda untuk terus berprestasi.
22: Menurunkan dua tim, tim A dan tim B. Tapi untuk persiapan latihan kita cukup pepet, sekitar 4 hari. Tapi dengan ada lomba seperti ini, diharapkan untuk NTT sendiri ada menambah minat dalam olahraga air. Memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ini, diharapkan generasi muda semakin minat dalam olahraga air, agar terutama di NTT bisa ikut perlombaan di kancah nasional atau internasional. Minimal ada perwakilan dari NTT.
20: Untuk diketahui, sebanyak 56 peserta mengikuti Lomba Dayung Merdeka yang digelar atas kerjasama pemerintah Kabupaten Kupang dan Komando Daerah Angkatan Laut Kodaral 7 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dan HUT Kodaral 7 tahun 2026. Selain Lomba Dayung Merdeka, juga akan digelar kegiatan lainnya seperti olahraga polo air dan Lomba Band Sekota dan Kabupaten Kupang yang akan digelar di kolam renang militer Tirto Sagoro 07 Kodaral.
3: Fun Walk, penggabungan olahraga, aksi pungut sampah, promosi wisata dan pemberdayaan UMKM siap warnai HUT Proklamasi ke-81 dan HUT PSMTI pada Minggu sore 16 Agustus 2026 pukul 15 waktu Indonesia Tengah di Pantai Warna Oisapa. Selengkapnya Alfred Sengge melaporkan.
0: Kami dari PSMTI Kota Kupang menyambut HUT Republik Indonesia. Kami akan adakan Fun Walk di tanggal 16 Agustus 2026 jam 3 sore.
1: Semangat kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan hari ulang tahun PSMTI ke-28 tahun 2026, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, PSMTI Kota Kupang akan menggelar Fun Walk yang memadukan olahraga, kepedulian lingkungan, promosi wisata dan penguatan UMKM digelar 16 Agustus mendatang. Kegiatan ini menawarkan hadiah bernilai lebih dari 500 juta rupiah. Semangat kemerdekaan dan hari lahir PSMTI bakal dipusatkan di Pantai Warna, Kelurahan Oisapa, Kota Kupang pada Minggu 16 Agustus 2026. Ketua PSMTI Kota Kupang, Dedi Tanjung, dalam keterangan persnya memastikan peserta tidak sekadar berjalan santai dan menikmati kawasan wisata, tetapi juga diajak memungut sampah sepanjang rute sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.
0: Fun Walk ini kita adakan ada jalan, berolahraga jalan sambil memilih sampah, tentunya dengan berbagai macam hadiah yang sangat-sangat menarik. Hadiah utamanya kita ada tiket ke Tiongkok, ada motor, dan berbagai macam hadiah lainnya.
1: Tak hanya olahraga dan aksi lingkungan, Fun Walk PSMTI juga menjadi momentum mempromosikan destinasi wisata Pantai Warna Oisapa. Bobby Lianto juga pastikan peserta yang aktif mempromosikan kegiatan dan kawasan wisata melalui media sosial juga disiapkan penghargaan khusus. Panitia menyebut dari 750 kostum jersey yang disiapkan, saat ini tersisa sekitar 100 kupon peserta.
5: Ada empat aspek ya, merayakan kemerdekaan RI tentu, juga mempromosikan dari Pantai Warna yaitu wisata Kota Kupang. Kemudian yang ketiga tadi disampaikan Pak Ketua untuk ikut membersihkan ya, memelihara kebersihan, menjaga kebersihan sehingga ada juga sambil pungut sampah dan itu ada hadiah yang khusus. Promosi wisata juga akan ada hadiah khusus untuk siapa yang terus bisa mempromosikan media sosial terbaik lah dan terbanyak.
1: Antusiasme peserta juga dibarengi dukungan terhadap pelaku UMKM di kawasan Pantai Warna. Panitia menggandeng pengelola setempat, bahkan Roni Yapiter, ketua panitia pelaksana, menegaskan untuk mengoptimalkan lapak UMKM, panitia juga bakal menghadirkan sejumlah produk kuliner tambahan seperti kelapa muda dan ikan bakar.
23: Pada acara ini kami sudah bekerja sama dengan pihak LPM Oisapa, yang mana pada saat acara kami meminta semua lapak-lapak UMKM yang ada di situ untuk membuka, kalau bisa stoknya dilebihkan, ditambahkan, yang mana dari luar pun kami akan membawa beberapa UMKM lainnya, tapi yang berbeda jualannya dari yang sudah ada di Pantai Warna Oisapa itu sendiri.
1: Selain hadiah utama, peserta berpeluang membawa pulang televisi, kulkas, voucher makanan hingga voucher perumahan senilai 10 juta rupiah. Fun Walk PSMT Kota Kupang menjadi perpaduan olahraga, wisata, kepedulian lingkungan dan pemberdayaan UMKM dalam semangat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge Eraritus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari menghidupkan kembali hingga mempertahankan berbagai kelurahan mulai mempersiapkan berbagai perlombaan menarik untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Berikut laporan Wiwin Ngari.
24: Mendekat
4: memperingati HUT RI ke-81. Berbagai perlombaan mulai ramai menjadi kegiatan paling dinanti, baik di tingkat RT RW, lurah, hingga tingkat SLTA. Mulai dari lomba balap karung, bola kaki, voli, dan lain-lain. Lurah Kuanino Estervina Banik Esos menjelaskan, kelurahannya juga turut berpartisipasi memeriahkan HUT RI ke-81 dengan perlombaan antar RT. Tidak hanya itu, Estervina Banik juga berencana menghidupkan kembali berbagai perlombaan yang sempat mati di kelurahannya.
6: Ya, kita rencana untuk membuat supaya bisa meriah dan tersentuh langsung sampai di bawah. Kita biasanya nanti bikin kegiatan per RT itu semua hidup. Semua RT punya kegiatan supaya rame di kelurahan. Jadi kita tidak fokus di satu kelurahan, tapi saya lebih banyak bikin masing-masing RT itu bikin dia punya inovasi ke mana supaya setiap titik-titik itu rame. Yang saya bilang tadi akan menghidupkan kembali. Pernah kita punya, kan kita punya di sini punya lapangan Asten.
4: Sementara itu, Lurah Liliba Victor Alexander Makoni menjelaskan, terdapat beberapa lomba yang dilaksanakan oleh setiap RT RW di wilayahnya. Dan salah satu yang paling menarik adalah lomba RT terkotor.
7: Tiap tahun 17 itu wajib. Ada juga lomba kebersihan tingkat Kelurahan Liliba antara RT yang nama pialanya Piala Lurah Liliba. Ini tahun ke-8 perebutan itu piala. Dan itu akan kami ambil 6 juara. Dan kami juga akan ambil 6 kategori RT terkotor. Nah, RT terkotor itu nanti kami akan pasang bendera hitam di rumah Pak RT selama 1 bulan. Itu sebagai bukti bahwa itu wilayah kotor.
4: Perlombaan yang diadakan setiap tahun ini bukan hanya untuk seremonial semata, tetapi juga menjadi salah satu cara mempererat kedekatan antar masyarakat di setiap kelurahan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pameran pembangunan NTT diproyeksi dongkrak ekonomi masyarakat. Lomba Dayung Merdeka digelar Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Negeri Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

Ya, selamat pagi pendengar, kembali di kawasan Tompelo 8 Pro 1 FM 94,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Sama Linda dan juga Karinus yang menemani pagi hari Anda dengan informasi-informasi terkini yang dihadirkan untuk Anda. Dan informasi juga ya, sebentar ya, di setengah 8 pagi nanti kami juga akan hadirkan wawancara Kupang Pagi, ini berkaitan dengan kekeringan di NTT, bagaimana upaya pencegahannya. Akan dihadirkan untuk Anda di rangkaian Kupang Pagi.

0: Ya, salam Indonesia, dan di hari-hari ini ya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia untuk tahun 2026. Dan kegiatan ini ya, perayaan ini juga diperingati oleh personel Ditpol Airut Polda NTT dengan membagikan bendera merah putih ya serta buku dan alat tulis kepada masyarakat pesisir dan anak-anak sekolah desa di Kabupaten Flores Timur. Sekali lagi ya, ini dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan ya, HUT ke-81 ya, kemerdekaan Republik Indonesia untuk tahun 2026 ini. Dan Direktur Pol Airut Polda NTT Kombes Pol Irwan Devi Nasution mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah pesisir. Bendera merah putih bukan sekedar simbol, tapi juga pengingat tentang perjuangan dan persatuan bangsa. Bantuan alat tulis untuk anak-anak sekolah dasar ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi anak-anak untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Kegiatan pembagian bendera dan buku ini dilaksanakan di Dusun 4 Delang, Desa Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandiri. Ini menjadi bagian dari upaya Polri untuk menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus mendekatkan diri dengan masyarakat pesisir. Informasi ini dari antaranews.com.
1: Bapak Mama warga Kota Kupang memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Ada kabar gembira untuk Anda. Pemerintah Kota Kupang kembali menghadirkan program Bapenda Merah Putih dan spesial untuk tahun ini. Jika Anda punya tunggakan denda PBB P2, Anda bisa dapatkan diskon sebesar 75% untuk tunggakan tahun 1994 sampai 2014. Diskon 50% untuk tunggakan tahun 2015 sampai 2020. Dan diskon 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai 2023. Tim Bapenda siap melayani Anda langsung di kantor lurah masing-masing. Cek jadwal lengkap kedatangan petugas di kelurahan Anda pada media sosial resmi pemerintah Kota Kupang atau akun media sosial kelurahan masing-masing. Ayo manfaatkan diskonnya. Orang bijak, taat pajak.

Republik Indonesia sekaligus membangun kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Selain itu, turut menjadi bagian dari penguatan ekoteologi melalui penerapan nilai-nilai keagamaan dalam tindakan nyata menjaga kelestarian alam. Ya, jadi menurutnya manusia bukan pihak yang berdiri di luar alam, melainkan bagian dari ciptaan yang memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan dan keberlangsungan. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan perlu dibangun menjadi kesadaran bersama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi para peserta menyusuri kawasan pesisir pantai Pasir Panjang ya, sambil memungut berbagai jenis sampah yang ditemukan di area pantai Pasir Panjang, Kota Kupang. Ya, informasi ini masih dari antaranews.com.

Pendengar, informasi untuk Anda ya, semarak kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026 bertempat di pelataran halaman kantor RRI Kupang. Jadi selama 3 hari masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya ini akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik ya dalam pagelaran seni dan budaya. Mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja-remaja yang berbakat. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal. Ini sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih untuk menumbuhkan semangat nasionalisme ini memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan sekaligus untuk menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku UMKM. Jadi catat tanggalnya, tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026 di pelataran halaman kantor RRI Kupang. Ya, mari rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Konser Merah Putih berkarya untuk negeri bersatu dalam harmoni menyambut HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Jadi, pameran pembangunannya itu kan dilaksanakan dari tanggal 15 sampai 24 Agustus ya 2026. Kita akan nyambung lagi nih kemeriahan Merah Putihnya di konser Merah Putih yang akan dilaksanakan di halaman RR Kupang tanggal 26 sampai 28 Agustus. Ya, kemeriahan Merah Putih terus dihadirkan untuk Anda ya, khususnya untuk warga Kota Kupang dan sekitarnya.

0: Dan informasi untuk Anda, ini masih semarak begitu ya, kemeriahan yang digelar oleh RRI Kupang. Nah, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Festival menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial hingga berbagai lomba menarik yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Jadi ajak keluarga, sahabat, komunitas Anda juga ya untuk meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. Dan ada kabar baik juga untuk adik-adik yang punya bakat nyanyi. Pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026 telah dibuka ya. Pendaftarannya ini dibuka sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impianmu untuk tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang melalui website bintangradio.rri.id. Pendaftarannya di website bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih lengkap ikuti Instagram @rri_kupang atau bisa hubungi admin di WA 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-843-1156.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Ya, pendengar, selamat pagi dan di rangkaian Kupang Pagi masih sama Linda dan juga Kak Ridos yang menemani pagi hari Anda. Saat ini kami hadirkan untuk Anda ya, pencela udara dan juga yang bertemakan tentang kekeringan di NTT ya, dan langkah antisipasi itu seperti apa. Kita awali dengan informasi, ini informasinya dari mediaindonesia.com yang mengabarkan sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur mulai menghadapi ancaman serius kekeringan meteorologis. Berdasarkan data dari BMKG, sejumlah kecamatan di 6 kabupaten telah ditetapkan memasuki status awas pada dasarian 2 Agustus 2026. 6 kabupaten yang terdampak status awas ini meliputi Kabupaten Alor, Belu, Flores Timur, Kupang, Lembata, dan Sabu Rejoa. Kepala Balai Besar BMKG Wilayah 3 Cahyo Nugroho menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan karena hari tanpa hujan di wilayah ini berlangsung cukup lama. Jadi berdasarkan peringatan dini kekeringan BMKG, status awas itu diberikan kepada wilayah yang mengalami hari tanpa hujan lebih dari 61 hari. Dengan kemungkinan tinggi curah hujan tetap rendah pada 2 dasarian berikutnya. Ya, jadi kondisi kekeringan ekstrim ini diprediksi akan berdampak signifikan ya terhadap ketersediaan air, sektor pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah kekeringan hidrologis? Kondisi ini terjadi ketika ketersediaan air di sungai, danau, waduk, hingga air tanah berkurang drastis. Penyebab utamanya adalah curah hujan yang sangat rendah dalam waktu yang lama, sehingga cadangan air terus menyusut. Selain kurangnya hujan, kekeringan hidrologis juga bisa dipicu oleh musim kemarau yang lebih panjang, penggunaan air yang berlebihan, serta berkurangnya daerah resapan air. Akibatnya, debit sungai menyusut dan ketersediaan air bersih menjadi semakin terbatas. Karena itu, gunakanlah air dengan bijak, jaga lingkungan dan lestarikan daerah resapan air, agar persediaan air tetap terjaga, terutama saat musim kemarau.
1: Kita masih terus lanjut informasi-informasi berkaitan dengan kekeringan di Nusa Tenggara Timur. Ya, pendengar, Kepala Kepolisian Daerah NTT, Inspektur Jenderal Rudi Darmoko memerintahkan seluruh jajarannya untuk segera membantu masyarakat yang mengalami krisis air bersih. Pendataan dan pembagian air secara gratis akan terus berlangsung sepanjang musim kemarau. Dan perintah ini sudah disampaikan Kapolda ke semua jajaran ya untuk mulai bergerak. Dan hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda NTT Komisaris Besar Henry Novika Chandra. Jadi ya seperti yang sudah dilaksanakan begitu ya, Polsek Hawamehara menyalurkan bantuan air bersih gratis kepada 67 keluarga di Dusun 1 pada Dida Desa Wadumadi, Kecamatan Hawamehara, Kabupaten Saburaijua. Ya, ini juga Kabupaten Saburaijua ini termasuk ya salah satu 6 kabupaten yang dikatakan siaga ya kekeringan karena hari tanpa hujannya itu panjang. Oke, informasi ini dari kompas.id.

0: Jessica. Bayangkan lu lagi kehausan, buka kulkas, air habis, lari ke dispenser, galon kosong. Terus tiba-tiba listrik padam dan AC mati. Aduh, serasa di padang pasir.
1: Terlalu lebay dong Joni. Tapi apa yang lu bilang ada benarnya, Ju?
0: Makanya, cegah dari sekarang. Mulai dari yang paling simpel, jangan lupa matikan keran pas gosok gigi, siram tanaman pakai air bekas cucian beras, dan jangan mandi kayak mau masuk dalam kolam renang.
2: Musim kemarau bukan masalah kalau kita hemat air bersama.
3: Ya, informasi sebelum kita lanjut dengan wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia. Peringatan ini periode 11 sampai 20 Agustus 2026. Dan dilansir dari laman resmi BMKG, fenomena El Nino ini akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat. Ya, jadi potensi kekeringan ini bisa semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole yang positif ya pada periode September hingga Desember 2026. Dan BMKG memproyeksikan puncak musim kemarau untuk tahun 2026 terjadi pada Agustus yang melingkupi 48,84% wilayah serta September mencakup 25,41% wilayah daratan. Dan sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari kondisi normal. Itu sekitar 48,77% luas daratan menghadapi durasi kemarau yang lebih panjang. Dan ancaman kemarau ini ya, kemarau kering ini ya berdampak langsung pada kecenderungan peningkatan titik panas atau hotspot di sejumlah area yang rentan karhutla. Ya, informasi ini dihadirkan untuk Anda dari kompas.com dan di setengah 8 pagi nanti kami hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kupang pagi ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar, di rangkaian Kupang Pagi kami hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Pendengar, wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini kita akan bicara tentang roadmap kekeringan NTT, daerah rentan dan langkah antisipasinya. Dan ya, tadi beberapa informasi ya berkaitan dengan kekeringan ya di Nusa Tenggara Timur dan umumnya di Indonesia. Ya, memang musim kemarau ya kering ini jadi perhatian serius di Nusa Tenggara Timur. Kita bisa melihat mulai adanya penurunan ketersediaan air, ada ancaman juga terhadap pertanian hingga kebutuhan air bersih yang membuat isu kekeringan ini ya tidak bisa dipandang sebagai persoalan musiman semata. Ya, jadi dibutuhkan pemetaan wilayah yang rentan sekaligus langkah antisipasi yang jelas supaya bisa diatasi ya sejak dini. Dan untuk bicara tentang ini ya, tentang topik kita di pagi hari ini, kami sudah terhubung ya dengan narasumber kami, ada Pak Elfried Faisal Sane, Ketua Forum Penanggulangan Risiko Bencana Kabupaten Kupang. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak Linda, selamat pagi pendengar RRI, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih, selamat pagi, salam tangguh Kak Linda.
1: Iya, salam tangguh dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Pak Elfried, iya, bagaimana Forum Penanggulangan Risiko Bencana Kabupaten Kupang ya membaca kondisi kekeringan di Nusa Tenggara Timur, dan berdasarkan informasi tadi bahwa Kabupaten Kupang juga termasuk dalam 6 kabupaten yang kategori mulai awas begitu ya, dengan hari tanpa hujan yang panjang. Silakan.
2: Ya, yang pertama itu kita sering mendengar apa yang disampaikan oleh Badan Riset Indonesia dan juga oleh BMKG terkait apa namanya El Nino Godzilla. Iya. Nah, kekeringan ini sebenarnya dipacu oleh El Nino dan IOT positif. Jadi ada biasanya itu hanya karena El Nino, tapi kali ini juga kita dapatnya double impact, Kak Linda. Itu karena Indonesia itu berada di samudra Pasifik dan samudra Hindia. Biasanya kan kita dipengaruhi hanya oleh salah satu saja, misalnya samudra Hindia, tapi tidak oleh samudra Pasifik. Nah, penyebabnya adalah mengapa El Nino kuat itu ada karena yang pertama itu di samudra Pasifik, Kalinda pendengar, itu terjadi anomali Nino. Oleh BMKG disebut sebagai anomali Nino 3,4. Dan juga adanya peningkatan suhu laut itu kali ini agak sedikit meningkat, Kak Linda, di 2,7 derajat Celcius, lebih tinggi dari sebelumnya. Dan juga pola konvensi itu bergeser ke Pasifik Tengah. Dan juga biasanya itu adanya pelemahan monsun dan pemicu kekeringan, sehingga menyebabkan pemicu kekeringan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Yang berikut fenomena yang terjadi di Samudra Hindia, yang tadi saya sebut sebagai IOD positif itu, Kalinda, itu suhu laut lebih hangat, dan juga yang pasti ini menurunnya curah hujan di bagian barat dan tengah Indonesia, khususnya juga terjadi di NTT. Nah, ini juga ada kondisi lokal yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang, dan tadi kalian sebut 6 daerah lainnya, yaitu laut menjadi lebih dingin, angin timuran sudah munculnya angin timuran, serta satu yang penting itu adalah kalinda pendengar, itu minimnya penguapan di laut. Ini beberapa bagian yang menjadi pemacu sehingga disebut sebagai El Nino Godzilla. Karena biasanya hanya diserang oleh satu anomali di satu samudra, tapi 2026 ini diperkirakan itu terjadi di samudra Hindia dan samudra Pasifik, begitu Kalinda.
1: Oke. Dan Pak Elfried, ini sesuai dengan topik kita begitu ya, tentang roadmap ya, kekeringan daerah yang rentan dan juga langkah antisipasinya. Berdasarkan ya data-data ini, kira-kira wilayah mana nih di Kabupaten Kupang ya yang saat ini mulai masuk ke kategori yang rentan ataupun paling rentan ya terhadap atau mengalami kekeringan ini?
2: Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dalam rilis dasarian 1 tanggal 1 sampai tanggal 10 Agustus, Kalinda pendengar, itu ada dua pusat ekstrim saat ini, itu di Amfuang Selatan, khususnya berdasarkan pendataan di Lelogama, dan juga di Fatulio Barat, itu ada di Naitai dan Tuakau. Itu mengapa dua daerah ini? Karena berdasarkan kajian risiko bencana dan juga perhitungan ataupun pengamatan hari tanpa hujan, itu di Lelogama ataupun sekitar Amfuang Selatan itu sudah 82 hari tanpa hujan. Dan juga 72 hari tanpa hujan itu di Fatulio Barat, Kak. Begitu. Nah, ini hari tanpa hujan adalah indikator penting, indikator utama untuk menentukan titik ekstrim. Memang hujan yang dimaksud itu adalah hujan di atas 10 mm, begitu, Kak. Kalinda dan juga pendengar.
1: Iya. Dan apakah pola kekeringan seperti ini dia berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ataukah masih sama begitu, Bapak?
2: Ya, sama seperti yang saya sampaikan di awal, kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita hanya di El Nino ataupun kekeringan itu karena pengaruh dari satu samudra saja, misalnya tahun-tahun kemarin itu hanya samudra Hindia. Tapi kali ini kita juga dipengaruhi oleh El Nino dan AIB positif yang terjadi di Samudra Hindia maupun Samudra Pasifik. Nah, ini kan berdasarkan kajian dan juga berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh BMKG, dan juga tadi yang saya bilang di awal bahwa BRIN menyebutnya bahwa tahun ini terjadi El Nino Godzilla, dan kemarin itu BMKG secara resmi menyatakan bahwa musim hujan kali ini itu akan berlangsung pada awal tahun 2027, Kak Kalinda. Nah, kita kondisi kita kan biasanya November, Desember itu sudah hujan, tapi tahun ini atau musim kali ini diperkirakan musim hujan itu akan ada pada Januari atau awal Januari atau pertengahan Januari, begitu kali ini.
1: Oke, ya, jadi panjang ceritanya ya untuk kemarau ya, ini, begitu. Nah, dengan begitu perkiraan ya, begitu panjang kekeringan yang bisa memungkinkan dirasakan begitu oleh masyarakat khususnya juga di Kabupaten Kupang, apakah sudah ada langkah-langkah yang dilakukan begitu oleh Forum Penanggulangan Risiko Bencana mungkin dengan berbagai pihak untuk apa ya, setidaknya menyusun roadmap untuk penanggulangan kekeringan ini, Bapak? Silakan.
2: Ya. Ya, Kalinda dan pendengar RRI, yang pertama di Kabupaten Kupang sendiri ada 24 kecamatan. Berdasarkan data BMKG dalam dasarian 1 Agustus, dasarian 1 atau 10 hari pertama di bulan Agustus 2026, itu ada dua kecamatan yang dua kecamatan itu di Amfuang Utara dan Amfuang Timur yang masih ada hujan di atas 10 mm, Kalinda. Tetapi 22 kecamatan lainnya itu di bawah 10 mm. Penyebab ikutannya adalah berkurangnya debit air, yang apa yang merata khususnya di daerah-daerah dengan ketinggian kali ini di atas 50 meter dari permukaan laut. Mm. Nah ini kan daerah ketinggian 50 meter dari permukaan laut itu kan dia hampir 100% wilayah ya dia 90-95% wilayah yang ada di Kabupaten Kupang. Mm. Nah sementara eksploitasi air tanah dan juga air tersier untuk daerah-daerah permukaan laut di bawah 50 meter itu masih tersisa sungai yang masih mengalir. Kita lihat kalau kita lewat dari Nebunat ataupun datang di Nolbakit, itu masih ada teman-teman atau saudara petani yang masih melakukan musim tanam kedua, baik sawah maupun tanaman-tanaman hortikultura. Nah, dan juga bagaimana pemanfaatan embung untuk yang air-air sisa itu untuk pertanian skala kecil. Kalau melihat presentasi dampak kekeringan, memang di Agustus ini belum sangat-sangat terlihat atau terasa karena kita masih punya cadangan atau sisa-sisa air ya pada musim tanam pertama. Nah, terkait dengan ketersediaan air baku, Kalinda, untuk konsumsi masih berharap sebagian besar wilayah Kabupaten Kupang itu masih berharap pada sumur-sumur dangkal yang tadi saya sampaikan di awal dan juga jaringan perpipaan, tetapi presentasinya sangat-sangat kecil. Nah, kita pilih dalam dua bagian sebenarnya yang disebut sebagai kekeringan meteorologis dan juga kekeringan pertanian. Nah, tadi Kalina menyatakan bagaimana posisi ataupun peran forum pengurangan risiko bencana dalam penyusunan atau pengawalan roadmap penanggulangan kekeringan di daerah Kabupaten Kupang yang merupakan bagian dari NTT. Yang pertama itu adalah kita harus lihat bahwa karena ini sudah diperkirakan sebelumnya, maka kita harus terlibat dalam proses penyusunan atau perencanaan. Kami Forum PRD sebagai mitra strategisnya BBBD itu terlibat dalam penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana dan juga rencana kontingensi. Sementara kita juga menyusun kajian risiko bencana. Dan juga kita sudah punya di Kabupaten Kupang itu sudah punya rencon kekeringan dan juga rencon cuaca ekstrim begitu kali ini. Dan yang penting itu adalah bagaimana kita menyuarakan kepentingan masyarakat dan kelompok rentan. Kalau air susah, yang susah itu perempuan, anak-anak, karena mereka harus ada waktu lebih untuk sebelum ke sekolah atau sebelum ketersediaan air dalam rumah tangga itu menjadi tanggung jawab besar dari perempuan dan juga anak yang ada di dalam rumah begitu Kalinda.
1: Baik. Dan ini yang terakhir, ini peran seperti apa yang diharapkan ya dari pemerintah desa gitu ya, atau kelompok-kelompok masyarakat, karena mereka ini yang langsung merasakan itu ya Bapak ya, dan harusnya aplikasinya kan langsungnya itu betul-betul ke pemerintah desa, kelompok masyarakat ini untuk bisa ya mengurangi risiko kekeringan, karena ini mereka langsung menghadapinya. Silakan.
2: Jadi kita bicara kekeringan dan dampak itu kita bicara prioritas, Kak. Ada tiga prioritas yang kita harapkan itu menjadi perhatian serius dari kita semua. Misalnya kalau kita bicara prioritas jangka pendek itu harusnya kita sudah punya kesiapan terkait dengan respon darurat dan juga kesiapsiagaan menghadapi kekeringan ini. Nah, fokus utama tahap ini adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak langsung serta mencegah kerugian yang lebih masif terutama pada puncak kemarau nanti. Dan juga penyaluran air bersih atau dropping distribusi air ini juga menjadi sebuah langkah strategis dalam prioritas jangka pendek. Juga bagaimana kita meningkatkan peringatan dini dan juga edukasi yang tadi saya sampaikan. Informasi dari BMKG maupun BRIN itu harus perlu dilakukan diseminasi informasi iklim kepada petani, peternak, dan juga menunda masa tanam atau menyesuaikan jenis komoditas yang tahan terhadap kekeringan. Kabupaten Kupang sendiri itu perlu sementara digagas untuk adanya bantuan pada sektor pertanian dan juga peternakan, baik intervensi jangka pendek seperti bantuan pakan ternak, penyediaan benih atau benih umur pendek, serta yang penting adalah yang tadi saya bilang toleran terhadap kekeringan, sehingga kita dapat meminimalisasi gagal tanam. Kalau untuk jangka menengah, Kalinda pendengar, itu kita harus fokus pada bagaimana mengurangi ketergantungan pada dropping air bersih melalui pembangunan, misalnya pembangunan infrastruktur menengah dan adaptasi sosial. Misalnya kita punya gerakan namanya gerakan tanam dan panen air juga. Yang satu yang penting adalah di prioritas jangka menengah adalah penguatan kapasitas untuk adanya jaringan, misalnya jaringan untuk hal-hal yang saya sebutkan di atas. Nah, yang terakhir terkait ini adalah soal bagaimana kita juga mengambil perhatian pada prioritas jangka panjang dan fokus pada konservasi ekologis dan juga satu yang penting adalah integrasi kebijakan makro. Tadi saya sempat bicara soal konservasi daerah tangkapan air atau hulu melalui regulasi, penghijauan dan juga satu yang penting adalah perlindungan kawasan hutan, karena ekspansi eksploitasi terhadap hutan yang menjadi daerah tangkapan hujan itu sangat masif. Dan juga di Kabupaten Kupang sendiri untuk jangka panjang itu kita punya beberapa bendungan, misalnya bendungan Ragnamo, Manikin, Tilong yang ada, dan juga untuk meminimalisir ketergantungan pada sumur dangkal itu penyediaan air minum secara regional untuk memastikan pasokan air baku itu harusnya stabil sepanjang tahun. Yang terakhir itu bagaimana adanya integrasi dari rencana pembangunan jangka menengah daerah dan juga rencana tata ruang ataupun rencana wilayah itu memasukkan isu pengurangan risiko bencana khususnya kekeringan secara ketat ke dalam RPJMD tadi, Kak.
1: Oke, baik. Ya, Bapak, ini mengakhiri wawancara kita pada pagi hari ini. Pesan apa yang mau disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan kekeringan ini, Bapak? Silakan.
2: Ya, yang pertama itu kami sangat berharap itu adanya konsolidasi kebijakan dan juga koordinasi kelembagaan. Dan juga bagaimana penyiapan infrastruktur dan pengelolaan air. Juga satu yang penting itu adalah bagaimana kita fokus pada edukasi dan keterlibatan masyarakat. Nah ini kita harus berpikir untuk misalnya kampanye hemat air itu bukan sekedar seremonial biasa, Kalinda. Okay. Itu bagaimana kita melakukan edukasi terhadap masyarakat melalui media massa. Saya pikir dialog pagi hari ini menjadi sesuatu edukasi yang bagus, menarik untuk kita bisa jalankan, kita bisa galakan begitu, Kalinda.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Elfit untuk waktunya di wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Sukses, kasih, selamat pagi.
2: Sukses selalu, ya. Terima kasih, Kalinda.
3: Kupang Pagi ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu. Tinggalkan alam yang lampau. Jangan mengeluh. Keluh adalah tanda kelemahan jiwa. Memang alam yang lampau salah. Alam yang lampau itu, ini kita rasakan seperti satu pembuangan waktu 10 tahun lamanya. Tetapi toh jangan mengeluh, berbesarlah hati bahwa kita sekarang ini sedar.

0: Ya, selamat pagi pendengar. Melengkapi informasi di rangkaian Kupang Pagi. Saat ini kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca untuk wilayah NTT dari BMKG Altari Kupang. Dan kami sudah terhubung ya bersama dengan Kak Isabel di BMKG Altari Kupang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Ya, dengan Pro 1 RR Kupang, Kak Isabel, silakan informasi perakiran cuaca hari ini, Kak.
1: Iya, selamat pagi para pendengar. Berikut informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku Kamis 13 Agustus 2026. Untuk cuaca di wilayah Nusa Tenggara Timur, umumnya pada pagi hari hingga dini hari adalah cerah berawan sampai dengan berawan tebal. Untuk potensi kabut masih ada pada dini hari di wilayah Soe, Ende, Bajawa, dan juga Ruteng. Suhu udara di Nusa Tenggara Timur berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius, dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar 12 hingga 25 derajat Celcius. Untuk angin bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar 10 hingga 20 km per jam. Demikian perakiran yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Iya, Kak Isabel, ini boleh tanya sedikit berkaitan dengan angin kencang ini, apakah memang dia masih sangat berpotensi begitu ya, angin kencang di wilayah NTT ataupun di Kota Kupang dan sekitarnya? Silakan.
1: Iya, Kakak, seperti yang sudah saya sampaikan, untuk hari ini memang tidak ada potensi angin kencang. Untuk beberapa hari ke depan, angin kencang akan sedikit menurun, namun 2 hari ke depan pada tanggal 14 dan 15 masih ada potensi angin kencang di wilayah Saburai Jua. Seperti itu, Kakak.
0: Oke, khususnya Saburai Jua ya, Kak, ya?
1: Iya, betul, Kakak.
0: Oke, ini karena kan pasti beberapa hari ke depan ini banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya, apalagi dilakukan di luar ruangan begitu. Jadi pasti sangat-sangat aware sekali berkaitan dengan potensi angin kencang ini. Baik, terima kasih Kak Isabel untuk informasinya di pagi hari ini. Selamat pagi, silakan lanjutkan aktivitas. Sukses untuk hari ini.
1: Baik, selamat pagi, Kak.
2: Demikian info cuaca hari ini, kerjasama BMKG Altari Kupang dengan RRI Kupang.

Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu. Tinggalkan alam yang lampau. Jangan mengeluh. Keluh adalah tanda kelemahan jiwa. Memang alam yang lampau salah. Alam yang lampau itu kini kita rasakan seperti satu pembuangan waktu 10 tahun lamanya. Tetapi toh

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alok kemarin kita bergerak ke Jawa Timur dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alok kemarin kita bergerak ke Jawa Timur dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
4: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
3: Oktariningsi, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
5: Saya di sini kan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa bersama kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini sangat bagus juga sangat bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
3: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
0: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan.